0: Partner. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengumpulan sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuril Revendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Husein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain zam-zam. Di gedung serbaguna, dua kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Tunudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tunudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Tunudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 x 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
14: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
14: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
15: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BPP Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
14: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
16: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
14: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
17: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
18: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Masih di Pro 1 RRI Patam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini ya. Dan pendengar, hari ini berdepatan dengan tanggal merah dan hari lahir Pancasila ya, 1 Juni 2026. Ini nanti pendengar kita akan sama-sama bisa menyaksikan upacara kelahiran Pancasila di tingkat pusat nanti ya, di televisi-televisi di rumah pendengar. Nanti dilaksanakan di pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jakarta dengan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang akan menjadi sebagai inspektur upacara ya di sana. Kemudian untuk tema ataupun topik dari hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini, temanya secara resmi dibentuk oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIB ya, dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia dengan logo resminya Garuda Pancasila. Dan ada banyak ketentuan yang tertuang juga di Surat Edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila di tahun 2026. Salah satunya adalah upacara yang dilaksanakan selain di tingkat pusat juga dilakukan di pemerintahan daerah, instansi pemerintah, kemudian satuan pendidikan formal, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan juga berbagai komponen masyarakat juga dihimbau untuk menyelenggarakan upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026 di lingkungan masing-masing. Jadi untuk instansi pemerintah seperti RRI juga ya pendengar, dan juga satuan pendidikan formal, upacara akan dilaksanakan secara luring dimulai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat dan juga sesuai wilayah masing-masing nanti ya. Kemudian nanti ada susunan upacaranya, paling sedikit nanti ada persiapan upacara, kemudian peserta memasuki tempat upacara, komandan upacara memasuki tempat upacara, inspektur upacara tiba di tempat acara, penghormatan pasukan, laporan komandan upacara, pengibaran sang merah putih, mengheningkan cipta, dan juga pembacaan teks Pancasila, pembacaan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, dan juga amanat dari inspektur upacara. Nanti kami juga sama-sama akan melaksanakan upacara di sini pendengar, dan tidak ada salahnya bagi pendengar yang mungkin ingin melihat langsung nanti live-nya seperti apa upacara dari pemerintah pusat, ada di stasiun televisi ya di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Patam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api,

program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 1 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, warga Batam diminta lebih waspada terhadap orang asing yang datang ke rumah dengan mengaku sebagai petugas layanan internet. Pasalnya, seorang pria berinisial IM diduga memanfaatkan atribut teknisi wifi untuk melancarkan aksi pencurian di sejumlah wilayah Kota Batam. Dengan penampilan yang meyakinkan, IM mendatangi rumah-rumah warga dan mengaku hendak melakukan pengecekan atau perbaikan jaringan internet. Namun di balik penyamaran tersebut, polisi menyebut pria itu justru menjalankan aksi pencurian dengan memanfaatkan kelengahan penghuni rumah. Kasus ini terungkap setelah seorang warga perumahan Geraha Nusa Batam, Kecamatan Sagulung, melaporkan kehilangan telepon seluler dari dalam rumahnya. Laporan tersebut kemudian menjadi awal pengungkapan sejumlah kasus serupa yang diduga dilakukan pelaku. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Ribuan umat Buddha memadati kawasan Jalan Merdeka Tanjung Pinang untuk mengikuti Sannipata Waisak 2570 Buddha Sekara yang digelar pengurus daerah Permabudi Provinsi Kepri. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura hadir langsung. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perayaan ini bukanlah sekedar tradisi tahunan. Ia mengajak umat Buddha untuk terus menumbuhkan cinta kasih, perdamaian batin, kesederhanaan, serta semangat berkorban demi kebaikan sesama. Nilai-nilai itu menurutnya sangat relevan untuk memperkuat kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Menurut Wagub, keharmonisan di Kepri bukan sekedar konsep, ia sudah menjadi praktik sehari-hari masyarakat. Kehadiran berbagai elemen dan lintas agama dalam perayaan Waisak kali ini dinilainya sebagai bukti nyata kerukunan yang kokoh. Informasi yang terakhir, mendengar, ratusan warga memadati kawasan Park Avenue Mall, Batam Kota pada hari Minggu kemarin. Mereka mengikuti kegiatan jalan santai atau fun walk yang digelar Wanita Indonesia Tanpa Tembakau atau WITT Provinsi Kepri dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ketua WITT Kepri Dewi Trianawati mengatakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap 31 Mei merupakan momentum untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya konsumsi tembakau dan produk turunannya, termasuk rokok elektronik atau vape. Dewi menjelaskan WITT merupakan organisasi yang fokus mengedukasi masyarakat untuk meminimalisasi dampak paparan racun tembakau, terutama di lingkungan keluarga. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.go.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, setelah lagi kita akan sama-sama masuk dalam program Dialog Batam Menyapa. Nanti kita akan mendengarkan Batam Menyapa rekaman ya dari presenter kami Sarah Melina yang akan membahas topik menyayangi lansia di tengah efisiensi anggaran hingga 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Hello，ngajak Anda selama 1 jam ke depan maraton bersama dengan seorang narasumber, yaitu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Bapak Zulkifli Amanesos MM. Beliau yang baru saja beberapa

masa yang lalu ditunjuk oleh Wali Kota Batam Haji M. Sakar Ahmad dan juga Wakil Wali Kota Batam Ibu Li Claudia Chandra sebagai Kadinsos, memiliki gebrakan yang luar biasa, yaitu 4.000 lansia mendapat bantuan dan diperluas hingga semua lansia mendapatkan perhatian yang serupa. Pertanyaannya, lansia versi pemerintah Kota Batam itu usia berapa? Kemudian berapa berapa mereka diberikan insentif oleh pemerintah daerah selama tahun 2026 ini? Pada tahun-tahun lalu itu berapa juga? Dan insentif-insentif ini apakah akan menguras dompet PAD kita? Nah, mendengar, lalu bagaimanakah aturannya? Apakah hanya pada tahun ini saja atau sudah pada tahun-tahun yang lalu? Apakah ini masuk menjadi program prioritas atau bagaimana? Pendengar, kami akan mengajak Anda setelah mendengarkan sebuah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: Tapi sejujurnya pendengarin adalah beliau pertama kali dari Batam, dan saya pun mewawancarai beliau pertama kali 1 bulan yang lalu saat KPK meninjau apa tuh Pak, rumah singgah buat ODGJ ya Pak ya?
1: Shelter
0: ya Pak ya, ampun jahat ya sekarang ngomongnya ya Pak ya. Nah, apa namanya nih, pengalaman lalu ketika pertanyaan wartanya kan tung tung tung tung tung gitu kan Pak, kayak pisau naik tajam ya Pak ya. Bapak dengan santai menjawab, apa oke juga nih. Gitu kan Pak ya. Dan kemudian juga sebagai pejabat baru, ketika Bapak apa fast respon, wah kitanya yang wartawan lama ini kan Pak ya, cepet banget Bapak balasnya gitu kan. Biasanya kan kalau pejabat baru kayak aduh jaga tempo lah ya gitu bahasa ya kan Pak. Bapak cepat sekali. Jadi itu kayak sebuah poin yang membuat kami, wah keren nih ya. Para apa namanya nih, para orang-orang yang ditempatkan oleh wali kota dan juga wakil wali kota. Pak Zulkifli, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dan ceria sekali kita pagi ini Pak. Kita kan ngomongin anggaran ya Pak ya, karena topiknya menyayangi lansia di tengah efisiensi. Pak, lansia itu umurnya berapa sih Pak sebenarnya Pak?
1: Ya, makasih Mbak Sarah, selamat pagi.
0: Pak boleh lebih dekat ke mikrofonnya jadi tarik Pak.
1: Oh, ya. Iya.
0: Izin Pak.
1: Ini karena baru pertama ya.
0: Iya, siap.
1: Ya, selamat pagi para pemirsa RRI yang berbahagia. Pagi hari ini saya diundang ya. Alhamdulillah ke RRI Pro 1 dalam rangka berbagi informasi. Nah, terkait lansia ini memang lanjut usia ya.
0: Iya.
1: Ukuran usianya itu tentu di atas 60.
0: Iya, karena ya. Kemarin ada yang merasa lansia Pak ketika usia 47 tahun. Di atas 60 ya Pak ya.
1: Di atas 60.
0: Oke, Pak.
1: Nah, itu disebut lansia lanjut usia. Gitu, Mbak. Masar.
0: Pak, lansia ini berarti tidak dilihat apakah dia masih bekerja secara produktif atau dia punya kebon atau dia kerja paruh waktu, nggak dilihat ya Pak ya?
1: Ya, kalau kita menyebut lansia itu ukurannya usia.
0: Oke.
1: Nanti baru sampai ke kategori nih.
0: Oke.
1: Lansia yang seperti apa yang mau kita santunin.
0: Oke.
1: Atau kita kasih bantuan. Nah, kalau ukuran hanya usia, ya banyak nih. Kalau ukuran usia di data kependudukan di Batam menurut data Disduk, itu ada 60.000.
0: Oh.
1: 60.000
0: orang.
1: Orang.
0: Perempuan laki-laki.
1: Laki-laki perempuan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang takaran usianya di atas 60 itu disebut lansia, itu terdata ada 60.000.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
0: kalau berdasarkan kategori, Pak.
1: Kalau berdasarkan kategori tentu kita memilah ya. Memilah dalam aturan untuk bantuan lansia ini kita keluarkan dulu nih lansia yang ASN. Terus lansia yang sudah mendapatkan bantuan APBN. Lansia yang memang dia pensiunan ASN itu, misalnya pensiunan TNI Polri, itu juga kita
0: keluarkan dari data.
1: Nah, sehingga dari 60.000 itu kita sisir, itu estimasinya ada 25.000.
0: Oh.
1: Nah, yang masuk dalam kategori yang bisa kita bantu.
0: 25.000 ya, Pak.
1: 25.000 lansia di Batam. Nah, lansia ini kan bergerak terus nih, Pak. Pasara. Karena per tahun kan ada pertambahan usia.
0: Iya.
1: Masuk dia ke
0: 60. Iya.
1: Nah, itu udah masuk dalam kategori lansia.
0: Iya, iya.
1: Tapi yang ujung juga lewat gitu. Boleh jadi.
0: Iya, meninggal ya, Pak ya.
1: Nah, jadi dinamis dia bergerak.
0: Oh, okay.
1: Data terakhir itu seperti itu. 60.000 kita sisir itu bisa kurang lebih 25.000. Nah, 25.000 inilah yang kita adakan tingkatan prioritas. Kira-kira seperti itu. Gitu,
0: Pak Sarah. Pak, dasar hukum mereka diberikan insentif oleh pemerintah Kota Batam apa, Pak?
1: Itu ada perda, ada perwako.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Perdanya nomor berapa, Pak?
1: Perda nomor 7.
0: Tahun?
1: Kalau tahun 2025 tentang APBD ya.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ada perwako nomor 10 tahun 2026 tentang bantuan sosial bagi lanjut usia.
0: Pak, Kan kemarin 300 ribu per 3 bulan ya Pak ya?
1: Per bulan.
0: Berarti oh ya penyalurannya 3 bulan sekali ya Pak ya? Ya. Kemudian dinaikkan, sekarang angkanya jadi berapa Pak?
1: Sekarang dinaikkan jadi 400 ribu.
0: 400.
1: Per lansia per bulan.
0: Enak ya Pak ya?
1: Iya, gitulah.
0: Iya. Tapi tujuan pemerintah Kota Batam memberikan lansia ini insentif sebenarnya apa Pak?
1: Jadi begini, dari 15 program prioritas wali kota dan ibu wakil wali kota, salah satunya itu pemberian bantuan lansia untuk lanjut usia. Itu program prioritas Pak Wali dan ibu wakil. Dan dalam program prioritas ini sebetulnya sudah dimulai di tahun 2025.
0: Oke.
1: 2025 itu nominalnya diberi bantuan 300 ribu awalnya.
0: Okay. 300 ribu.
1: Lanjut setelah berjalan dalam 1 tahun, maka pemerintah dengan kekuatan APBD yang barangkali dianggap bisa menambah, meningkatkan bantuan ini menjadi 400 ribu. Jadi ditambahlah 100 ribu di tahun 2026 ini. Nah, bantuannya tetap untuk 4.000 lansia. Nah, awalnya 2025 itu di APBD murni itu cuma 2.000 lansia. Nah, di perubahan pemerintah menambah 2.000 lansia lagi.
0: Akhirnya 4.000.
1: Akhirnya 4.000. Nah, 4.000 ini menjadi penerima yang ditetapkan di tahun 2026.
0: Oke.
1: Gitu, kira-kira seperti itu.
0: Kita ada efisiensi belum sih anggaran, Pak?
1: Efisiensi ya ada sih. Jadi efisiensi anggaran itu dari item-item tertentu. Contoh nih, sekarang kan kita ada penghematan terhadap belanja pegawai atau operasional dinas lah seperti itu. Kan ada nih sekarang WFH.
0: Iya.
1: WFH itu salah satunya. WFH itu salah satunya ya itu untuk efisiensi.
0: Oke.
1: Okay. Efisiensi BBM.
0: Oke. Okay.
1: Efisiensi listrik, air, ya kan?
0: Iya.
1: Dan lain-lain sebagainya. Itu lumayan kalau nggak salah tuh dapat berapa miliar itu.
0: Oh.
1: Dari efisiensi WFH itu aja.
0: Iya.
1: Terus efisiensi makan minum. Itu juga di efisiensi anggarannya. Jadi kalau ada rapat, kalau rapat internal pegawai saja itu enggak
0: ada makan,
1: enggak
0: iya.
1: Makan, enggak ada minum, ya aqua gelas sajalah.
0: Iya.
1: Jika perlu bawa
0: sendiri.
1: Ya kiranya itu efisiensi luar biasa. Termasuk efisiensi tidak melakukan perjalanan dinas ya kalau tidak penting.
0: Oh.
1: Gitu kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, sekarang perjalanan dinas itu kalau enggak ada undangan, kalau hanya pergi gitu saja enggak boleh.
0: Bapak ini perjadi enggak namanya ini, Pak? Enggak kan, Pak?
1: Apa?
0: Perjadi kan terjadi ketika apa keluar kota kan?
1: Kalau apa?
0: Kalau ke RRI enggak perjadin kan, Pak?
1: Oh, enggak.
0: Kan termasuk kan, dinas.
1: Iya.
0: Keluar kota harusnya kan, Pak ya.
1: Tapi saya kan punya kendaraan dinas.
0: Oh nah, iya.
1: Jadi enggak dikasih lagi SPPD.
0: Oh iya.
1: Kecuali
0: pakai pribadi ya, Pak ya.
1: Ya, pakai inilah dinas itu kan sudah saya sudah diberi biaya untuk kendaraan kan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebagai kepala dinas.
0: Pak, dana sosial ini kan kalau pendidikan itu kan undang-undang itu 20% tidak bisa digugat.
1: Oke. Okay.
0: Kalau dana sosial ini negara menyuruh berapa persen, Pak? Atau tidak ada aturan baku?
1: Tidak ada.
0: Okay.
1: Jadi kebijakan pemerintah kota untuk menyalurkan bantuan sosial ini berdasarkan ketersediaan APBD lah anggaran. Nah, kebetulan bansos untuk lansia ini masuk dalam salah satu tadi program prioritas wali kota karena memang di awal Bapak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota ini menyuarakan itu. Jadi programnya salah satunya itu.
0: Pak, bagaimana memastikan kalau data ini tidak bertumpuk dengan bantuan-bantuan lain dari pusat?
1: Ya. Nah, kita dasarnya memang 2025 itu DTKS.
0: DTKS.
1: DTKS. Nah, 2020 5 akhir itu lahir DTSN namanya.
0: DTSN ya, Pak.
1: DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
0: Oh, yang pasca sensus.
1: Ya.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: DTKS itu sudah tidak dipakai lagi.
0: Oke.
1: Dia berubah menjadi DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
0: Oke.
1: Nah, di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini ada pengelompokan desil namanya.
0: Desil ya, Pak,
1: desil.
0: Ya? Oke.
1: Desil ini terbagi dalam 10 kelompok. Jadi 100% dibagi 10%, 10% ada 10 kelompok. Nah, dalam 10 kelompok ini ada desil 1 sampai desil 4 itu. Itu kategori desil yang wajib dibantu oleh negara.
0: 1 sampai 4.
1: Oke.
0: Okay.
1: Nah, kenapa 1 sampai 4? Ini tingkat kesejahteraannya memang di bawah.
0: Boleh ditahan enggak, Pak? Ya. Ada penelpon.
1: Oke. Okay.
0: 463351 kita sapa. Halo, selamat pagi, Pak, temannya apa? Halo, selamat pagi. Terputus, Pak. Wah, karena ngomong lansia ini ngomongin uang, kita seneng, Pak. Iya kan, Pak? Negara bagi-bagi apa? Pemerintah kota bagi-bagi uang jajan buat ibu-ibu kita. 1 sampai dengan 4 negara memprioritaskannya, ya, Pak, ya.
1: Untuk dibantu.
0: Kemudian pemerintah daerah mengambil dari 114 itu, Pak.
1: Dasar data dasar data kita itu dulu.
0: Okay,
1: jadi berdasarkan data DTSN.
0: Okay.
1: 1 sampai kalau kami 1 sampai 5.
0: Oke. Okay.
1: Kita lihat itu. Kalau dia dapat bantuan dari APBN seperti program PKH atau sembako non tunai.
0: Yeah.
1: Nah, itu kita keluarkan dulu. Kan dia sudah dapat bantuan.
0: Tidak boleh double, ya, Pak.
1: Iya, double.
0: Oke.
1: Okay. Itu prioritasnya seperti itu. Ini kan banyak tadi nih, ada 25.000.
0: Iya, iya.
1: 25.000 ini kita sisir lagi nih. Berapa yang sudah dapat? Ada enggak yang dapat PKH? Okay. Ada yang enggak dapat bantuan sembako dari APBN? Kalau dia dapat, kita kesampingkan dulu.
0: Okay.
1: Jadi yang betul-betul belum dapat nih sama sekali. Itu yang kita prioritaskan bagi lansia untuk mendapat bansos. Lansia itu.
0: Di Batam tadi berapa? 4.000 ya, Pak, ya, sisanya?
1: Apanya?
0: Yang data lansia yang dapat bansos
1: 4.000.
0: 4.000 ya, Pak, ya?
1: Ya.
0: Yang nanti juga akan dinaik angkanya ya, itu kan, Pak, ya. Oke. Okay. Pak, kemudian ini masyarakatnya yang berinisiatif untuk mendaftarkan diri atau bagaimana cara kerjanya, Pak?
1: Jadi polanya kita minta seluruh kelurahan mendata lansia yang ada di daerahnya. Berdasarkan kita sudah dapat tadi data induknya kan sudah DTSN tadi. Kita sebar di setiap kelurahan, lurah mendata ulang ini.
0: Oh, okay.
1: Mencari lansia-lansia yang masuk dalam kategori yang bisa dibantu.
0: Melalui RTRW.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti ada lagi prajuritnya namanya pencacah.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay.
1: Pencacah. Kita pencacah itu ada sekitar 83 orang.
0: Setiap
1: bergerak di lapangan.
0: Kecamatan dan kelurahan.
1: Iya, ada. Dibagi dalam 64 kelurahan.
0: Kelurahan, ya. Iya, iya.
1: Jadi kelurahan nih yang mencari lansia-lansia yang untuk diusulkan mendapat bantuan. Nah, ini melalui kelurahan itu diketahui oleh camat, baru diserahkan ke dinas sosial.
0: Pak, pencacah ini juga dibiayai oleh pemerintah kota?
1: Ya, dia dapat insentif.
0: Insentifnya berapa, Pak, pencacah?
1: Per bulan 750 kalau nggak
0: salah. Oh, iyalah. Karena kalau nggak salah ini juga mereka juga mencacah data posyandu kan, Pak, ya?
1: Ya.
0: Dan anak-anak kan, Pak, ya, kalau nggak salah, ya? Karena di tempat di bengkongnya juga gitu, Pak. Kenapa kerin ibu ini bolak-balik kayak gitu kan, Pak, ya? Pas bergibah dengan tetangga, nguping dong. Oh, lagi gini gitu kan, Pak. Oke. Okay. Pak, apakah jumlah 84 ini akan ditambah lagi insentifnya seperti para lansia atau?
1: Kita lihat kinerja, ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau memang kinerjanya memuaskan, ya bisa kita usulkan lah. Bisa kita usulkan tergantung dengan kekuatan anggaran APBD kita. Kalau memang Pak Wali setuju, APBD mencukupi, ya bisa kita usulkan lah.
0: Pak, dari 4.000 ini, Pak, kendala selama pengumpulan data itu apa, Pak?
1: 4.000 khusus lansia ini memang kadang-kadang ada yang sudah tidak ditemui lagi.
0: Misal, pindah alamat maksudnya?
1: Pindah alamat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus ada yang sudah meninggal.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal seperti itu. Kadang-kadang kan lansia ini tahu dibawa oleh anaknya, udah hidup sama kami aja gitu, tapi di kota lain.
0: Oh iya iya.
1: Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kami menyalurkan anggaran ini sebelum kita salurkan, itu kita lakukan perpal.
0: Apa itu Pak perpal?
1: Verifikasi validasi.
0: Oh.
1: Ya, jadi enggak ini ya. Kita begitu kita dapat data di awal lalu kita salurkan terus, enggak juga seperti itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Setiap kita mau menyalurkan per triwulan itu, kita lakukan perpal dulu. Untuk mengetahui nih, apakah sasaran yang mau kita kasih bantuan ini keberadaannya masih ada atau tidak.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau dia enggak ada, tetap kita salurkan, ya enggak tetap sasaran kan. Nah, kalau dia memang enggak ada, kita hentikan itu. Penyaluran untuk lansia yang memang keberadaannya tidak ada lagi. Tidak ada lagi itu maksudnya dia berpindah tempat, meninggal dunia, misalnya seperti itu. Nah, lalu kekosongan itu kita isi nanti dengan lansia yang sudah masuk dalam antrian berikutnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi dia bergerak terus tuh. Ya kan?
0: Nah. Proses verifikasi dan validasi ini durasinya sampai lansia tersebut mendapatkan insentif berapa lama, Pak?
1: Perpal itu sebulan sebelum kita salurkan.
0: Oh, cepat ya, Pak ya?
1: Karena kan kita sudah punya data kan. Kita sudah punya data NIK, alamat, tempat tinggal, kira-kira sebenarnya. Kesulitannya memang di pulau-pulau.
0: Hinterland.
1: Itu agak susah karena memang perlu transport yang agak berlebih kan.
0: Iya.
1: Perlu sewa
0: pancong.
1: Pancong.
0: Jaraknya jauh.
1: Jauh.
0: Saya kalau ke pulau-pulau itu Pak, kalau liputan tuh karena nebeng DPRD ya Pak. Saya tuh badan remuk pas pulang Pak. Ya. Tapi emang banyak lansia di pulau ya Pak.
1: Itu. Ya itulah. Karena lansia ini memang kalau ibu wakil wali kota ya memang dia tersentuh nih lansia itu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dia ketemu lansia itu aduh peluk-pelukan.
0: Iya.
1: Memang.
0: Ada image di luar sana bahwa apakah ini sekedar tampilan publik untuk metode komunikasi beliau kepada untuk selanjutnya, atau emang tulus dari hati beliau? Ada Pak begitu?
1: Nggak, sepertinya beliau memang nggak tahu ya, dia tersentuh kalau melihat lansia ini.
0: Apa mungkin karena berasal dari pulau juga Pak?
1: Mungkin.
0: Beliau kan di ya. Natuna ya Pak ya?
1: Lingga.
0: Lingga. Ha.
1: Dia memang melihat lansia ini, ya mungkin kita juga seperti itulah mungkin.
0: Iya,
1: lansia kita kebayang ibu kita.
0: Iya sih Pak. Ya.
1: Jadi memang seperti itu sih, kalau melihat lansia.
0: Oke, Pak. Selama penyaluran ini ada kami mendengar cerita dari mereka yang mendapatkan para oknum di tingkat RT RW ataupun pencacah itu minta fee Pak, mereka yang cairin diambil sama apa namanya ini sama lansianya. Lalu mereka minta fee. Itu ada laporan ke Bapak nggak Pak?
1: Sepertinya itu nggak mungkin ya.
0: Kenapa terjadi? Pak?
1: Karena kalau di Batam ini penyaluran terkait dengan penggunaan anggaran itu nggak ada yang tunai.
0: Non-tunai semua.
1: Non-tunai. Jadi via transfer dia. Saya pernah dituduh kayak gitu.
0: Kapan Pak?
1: Dulu. Katanya kepala dinsos memotong bantuan sosial lansia.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Saya bilang gimana cara motongnya? Orang dia ditransfer langsung ke nomor rekening yang bersangkutan. Yang ngambil yang bersangkutan. Gimana? Di mana saya motongnya? Itu kejam betul itu informasi.
0: Awal-awal Bapak menjabat.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, jadi aduh saya bilang saya sedih juga mendengar informasi seperti itu. Saya bilang saya enggak lihat uangnya. Yang saya lihat angka-angka. Ya kan? Dan ada pemotongan, itu rasanya enggak mungkin.
0: Atau mereka dipotong pajak, Pak?
1: Enggak ada.
0: Oh, alasnya enggak potong pajak. Enggak
1: ada. Enggak ada pajaknya.
0: Insentif berarti full terima.
1: Full.
0: 400.
1: Oh. Ya kan? Ya, kadang-kadang kan lansia ini saya enggak tahu proses pengambilannya apakah dia pakai ATM,
0: nah.
1: Tapi banyak juga yang mengambil secara tunai ke bank.
0: Okay.
1: Tapi kan nggak ada yang mendampingi dia mengambil. Yang mendampingi paling anak dia misalnya, okay, atau keluarga dia. Okay. Petugas nggak boleh mendampingi. Kan ada petugas di petugas bank, di bank itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan untuk dipotong tuh nggak ada celah, nggak ada celah. Apalagi saya, saya hanya menandatangani pencairan supaya ini ditransfer sesuai dengan rekening yang sudah ada di bank itu.
0: Dan di aplikasi itu?
1: Aplikasi, ada. Kita kasih ke Bank Riau misalnya, kan? Ini nomor rekening harus transfer, namanya ini, nicknya ini, nomor rekeningnya ini. Udah bank yang transfer.
0: Okay.
1: Kita nggak lihat uangnya, nggak pernah.
0: Kan lumayan juga kalau bapak potong atas kan,
1: 4.000 × 400
0: lumayan pak.
1: Bukan lumayan.
0: Miliar. Bapak antaknya jadi lansia loh pak. Tapi bapak kan keluar dari, disisir dulu dari ASN kan.
1: Kenapa saya, walaupun nanti saya udah pensiun, jadi lansia, saya nggak dapat juga karena
0: iya, ASN. Iya. Ya. Pak, penjadwalan penyaluran ini kapan pak?
1: Per triwulan.
0: Tanggalnya nggak pasti.
1: Nggak pasti, karena kita selesai perpal sesuai target sudah oke. Kita transfer.
0: Oh, oke. Okay. Tapi ini berat nggak sih pak anggaran negara untuk apa menaikkan apa sih namanya ini pak 100.000 untuk lansia ini?
1: Ya, ya lumayan kan 100 × 4.000 kali 12
0: selama 1 tahun.
1: Oh, lumayan. Tapi ya karena anggarannya ada dan ini merupakan janji kepala daerah yang harus ditunaikan. Dan sepertinya 400.000 itu kalau di kita tanya cukup enggak atau enggak cukup, ya pasti enggak cukup kan. Tapi paling tidak 400.000 itu terbantu lansia-lansia yang memang membutuhkan itu. Kadang ada sedihnya
0: apa tuh pak,
1: saya pergi ke Bank Riau misalnya mengurus, kemarin ada saya ngurus ATM saya karena dia tahu saya dinsos. Pak, dana bansos lansia belum cair ya? Kenapa? Banyak loh pak, lansia datang ke sini nanyain uangnya.
0: Oh, kata petugas bank?
1: Iya. Oh iya, sebentar lagi proses, saya bilang gitu kan. Nanti kalau ada lansia yang datang, tolong diberi pencerahan, sabar aja. Karena memang, berarti kan memang
0: ditunggu,
1: diharapkan. Kira-kira seperti itu.
0: Iya, kalau hitungan kasarnya sih pak, kalau beliau lansia ini sendiri tinggal, yang ia sangat bersyukur sekali pak, karena kan cabai seperempat kilo itu kan pak bisa buat seminggu kalau sendirian.
1: Ini, ya.
0: Seperempat kilo ya 20.000-an kan pak, hitung-hitungannya kan begitu, hitungan 400.000 hitungan sendiri ya pak ya.
1: Hitungan orang dapur.
0: Ibu-ibu bahasa tanya di ibu kayak, oh gini ya cara gitu. Kalau dulu kan bodo amat, nongkrong keluar lupa hari tua gitu dulu kan pak. Kalau sekarang udah mikir pak, ada hari tua.
1: Habis kilo ya kan, cabai seperempat.
0: Ternyata cabai sekilo itu buat rumah tangga yang isinya cuma 2 orang ya bisa 1 bulan. Jadi ketika menghitung gak tinggi juga ternyata di Batam, kecuali gaya hidupnya ya pak ya. Padahal kalau udah pagi-pagi ke botannya satu atau ke induk jodoh itu masih segar-segar, sekilo aja Sarah pernah dapat 24.000 pak. Kayak wow, apa-apa nih 24.000 cabai sekilo, bukan daerah penghasil gitu kan pak. Jadi kalau hitungan 400 pas lah pak, satu orang yang tinggal sendirian
1: ya, mudah-mudahan lah.
0: Tapi pak apa pelaporan kalau mereka yang sudah meninggal dunia, kan ini berarti kan beliau sendiri, artinya dinsos udah menganggap sudahlah gitu pak
1: ya, karena memang ya kan tidak ada lagi dia. Dan harus diganti dengan lansia yang berikutnya.
0: Okay.
1: Itulah gunanya verifikasi validasi tadi kan, dilakukan oleh pihak kelurahan melalui pencaca, karena keberadaan lansia itu harus termonitor. Kita gak mau uang ini ditransfer kepada orang yang sudah tidak ada lagi kan, penumpaannya juga nggak bisa digunakan. Siapa yang menggunakan?
0: Barangkali bisa kalau pakai ATM keluarganya yang pakai pak.
1: Ya itulah yang seharusnya manfaat itu bisa diberikan kepada orang yang lebih bermanfaat lagi yang sudah selama ini menunggu kan. Nah, kira-kira seperti itu.
0: Dalam hal ini nggak, Pak, tidak ada pengumuman misalnya dicari lansia ini gitu. Kalau di Singapura kan setiap lansia itu apa tuh, Pak, kalau masih berkeluarga kan ada surat meninggoynya kan, Pak. Kalau tidak berkeluarga, negara yang mencari biar anggarannya tidak merembes gitu kan, Pak. Kalau dari Dinsos gimana, Pak?
1: Ya kan ada akte kematian. Nah, nanti kan pihak RT RW mengurus itu di Disduk. Dari Disduk nanti keluar akte kematian.
0: Nah,
1: begitu kita validasi verifikasi ke data Disduk kan ketahuan memang Nick sekian sudah meninggal dunia.
0: Oke.
1: Ya, seperti itu.
0: Tetap ada mekanismenya ya, Pak. Kirain lepas gitu ya tadi, Pak. Ini misal kalau sarah jahat kan, Pak, sarah koleksi nih, semua lansia-lansia niat banget untuk jahat nih kan. Pasti ada lah orang begitu, Pak.
1: Iya.
0: Datangin orang lansia-lansia sendirian, tanya-tanya PIN ATM gitu kan, Pak. Tanggal lahir lah. Orang tua kita kan PIN ATM pas tanggal lahir, Pak.
1: Iya. Kayak
0: itu yang paling aman dia ingat.
1: Iya.
0: Bahkan password emailnya saja tanggal lahirnya beliau gitu kan, Pak, paling aman yang diingat.
1: Masalahnya itu ya maksudnya.
0: Enggak, kan bukan lansia, Pak. jadi kan terkadang tuh belum lagi beliau mencatat di dinding-dinding kertas, katanya biar kelihatan gitu kan, Pak. Terus barangkali ada manusia-manusia yang menjahat yang memanfaatkan momen itu akhirnya rembesannya ke sana, Pak, jika tidak melaporkan kepada RT RW-nya gitu, Pak.
1: Ya. Kita berharap tidak seperti itulah ya.
0: Oke.
1: Karena lansia ini memang rentan juga terhadap informasi yang keliru misalnya kan, yang membuat dia menjadi rugi. Ya itu fungsi tetangga lah, fungsi tetangga, fungsi RT, fungsi lurah ya. Nah ini salah satu nanti.
0: Boleh, Pak?
1: Boleh.
0: Ya. Tangkap lagi ya, Pak. Halo, selamat pagi, Mata Penyapa.
2: Bata menyapa, selamat pagi Kak Sarah.
0: Selamat pagi, dengan siapa di sana, Bapak?
2: Dengan pendatang baru, Mas Prabu, Kak Sarah.
0: Oh siap, Mas Prabu, silakan. Ini kami bersama Pak Kadinsos. Kita bahas soal anggaran lansia.
2: Selamat pagi Pak Kadinsos Batam yang Mas Prabu hormati.
1: Pagi.
2: Iya.
0: Silakan pertanyaannya, Pak Prabu.
2: Pertanyaannya ada dua. Jadi batas umur lansia itu dimulai dari umur berapa gitu kan?
0: Jangan-jangan sudah laku lansia nih yang usia 47 nih, Pak.
2: Kan jadi makanya kan
1: Mas Prabu lansia nih ya.
2: Kalau Mas Prabu bukan lansia, batita.
0: Batita, dari 3 tahun.
2: Kan ketawa kapan di Bapak Dinsosnya kan. Nah itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua, di Semarang itu, di daerah Semarang ya, tempat Mas Prabu tuh, itu lansia gratis loh naik busway, bus run gitu kan. Jadi di Batam kira-kira kapan diadakan yang untuk gratis lansia naik kendaraan umum ya?
0: Oke, siap.
2: Terutama pesawat lah kalau bisa gratis ya.
0: Oke. Bisa aja lagi Mas Prabu nih. Aduh.
2: Ya, ditunggu jawabannya ya Kak Sarah sama Pak Dinsos.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli after pakai dolar, Pak Prabu. Ya, silakan Pak Kadinsos.
1: Ya, makasih Mas Prabu. Jadi ukuran lansia tadi memang kita melihatnya dari usia dulu. Yang dikatakan lanjut usia itu di atas 60, seperti yang kita bahas di awal tadi. Yeah. Di atas 60. Nah, baru kita sisir lansia-lansia yang masuk dalam kategori yang dapat diberikan bantuan. Seperti tadi ya, kalau dia pensiunan ASN itu kita keluarin dulu. Atau TNI Polri kita keluarin dulu. Terus lansia yang sudah mendapat bantuan dari anggaran APBN, misalnya PKH atau sembako, yang itu kan setiap bulan tuh dapat. Itu juga kita keluarin. Kira-kira seperti itu. Nah nanti baru kita tracking lagi nih, kita sisir, kita prioritaskan lansia yang usianya memang yang paling tua dulu. Misalnya kalau masih ada yang 85 atau 90 itu prioritas pertama dulu, baru dia ke bawah gitu. Yang untuk sisiran 25.000 itu tadi. Nah, jadi begitu pola kita memberi. Karena kalau 25 ribu kita langsung beri bantuan seluruh itu, memang APBD nggak cukup juga.
0: Iya.
1: Nggak salah. Jadi nah, ada
0: kita.
1: Ya, ada skala prioritas dulu lah.
0: Iya.
1: Saya nggak tahu nih Mas Prabu masuk dalam kategori yang mana.
0: Kayaknya ya? Ibunya mau didaftarin kan Pak Mayan, katanya mau ngeluarin beban.
1: Iya.
0: Orang tua mah jangan dianggap beban ya Pak ya.
1: Iya.
0: Dianggap itu amal jariah surganya surga kita ya.
1: Kita ngurus orang tua kan surga itu.
0: Iya.
1: Ya kira-kira seperti itu.
0: Pak yang kedua nah, Pak, kapan lansia gratis naik kendaraan umum?
1: Nah ini bagus juga ini usulan Mas Prabu ini.
0: Kayak kan? Di Semarang katanya Pak ya.
1: Kayak Semarang. Nanti kita sampaikan lah Mas Prabu ke dinas perhubungan ya,
0: iya,
1: kalau
0: iya.
1: Memang kalau nggak salah ada program-program pemerintah kota yang sudah membebaskan kewajiban terhadap lansia.
0: Oh,
1: kayak kalau nggak salah PBB ya, nggak PBB.
0: PBB 2 rumah.
1: Iya, kalau nggak salah lansia nggak bayar lagi.
0: Tuh. Ih merinding asli Pak.
1: Ya, kan?
0: Di ya di tapi masih ada loh Pak lansia yang dikenai. Waktu itu mereka mau bayar katanya ya. Di Mantang. Iya Mantang itu di mana ya Pak ya? Mangsang.
1: Hmm.
0: Nah jadi cerita beliau sudah punya rumah itu sejak tahun 1991.
1: Hmm.
0: Sekarang sudah 72 umurnya suami istri.
1: Ya.
0: Waktu itu katanya mau bayar PBB 2 tapi udah dibayarin sama orang katanya gitu.
1: Oh.
0: Nah saya kan jadi bingung kan Pak, saya bilang ke RT RW aja Bu Pak gitu, coba tanyain dulu.
1: Ya.
0: Kan kak kan ternyata beliau mungkin ini Pak, informasinya belum semasif itu Pak ke teman-teman lansia kita Pak.
1: Ya, mungkin juga ya.
0: Ha-ha.
1: Karena memang medsos atau media informasi ini kadang-kadang ke
0: milenial.
1: Paling milenial yang
0: zenial.
1: Ya, cuma ke ujung-ujung tempat itu kadang-kadang kan belum.
0: Iya.
1: Tapi paling tidak ada ide yang bagus seperti ini ya, kita coba kita sampaikan nanti. Tetapi saya nggak tahu persis ini program apa saja yang sudah diberikan terhadap lansia oleh pemerintah.
0: Oke.
1: Di luar program dinas sosial.
0: Oke siap.
1: Ya kalau dinas sosial saya tahu kan, seperti yang sudah sampaikan. Kalau lansia naik kendaraan umum gratis itu sepertinya saya belum tahu. Tapi kalau lansianya usianya di atas 70 harus didampingi juga itu kan?
0: Sama pendamping. Iya, tapi kuat Pak soal itu Pak yang saya temui Pak. Karena kan lansia 70 ini kan masih produk lama nih Pak. Yang makanannya masih bagus Pak. Kita kan makanannya udah kena junk food, fast food, apalagi kami Pak kopi-kopi, manis-manis. Makanya masih usia 20-an udah pakai apa Pak? Alat diabetes tipe 2 itu loh Pak. Nah, kan? Ini nih catatan nih. Nah, kayak staf Bapak matanya udah hitam di bawah, catatan ini Pak. Begadang atau bayangan gula gitu kan Pak. Nanti kan jadi beban anggaran pula bagi negara karena ada lansia. Kemudian Pak di Rempang ini kan Pak. Mereka kan daerah transmigrasi. Dapat enggak Pak bantuan ini?
1: Nah, lansia ini kategori yang saya sampaikan tadi ada salah satu yang belum saya sebutkan. Dia mempunyai KTP Batam.
0: Rempang?
1: Ya sepanjang dia punya KTP Batam,
0: walaupun
1: tinggal jalan kan di Rempang, di pulau itu aja dapat. Di pulau apa namanya? Pulau yang disebutkan tadi itu.
0: Selat Nenek.
1: Dapat. Sepanjang dia masuk dalam kategori yang diatur, kan tadi kita menyerahkan kepada kelurahan nih untuk mencari lansia yang diusulkan menjadi penerima manfaat. Nah, kalau dia tak terbatas tinggal di mana saja sepanjang dia masuk dalam wilayah Batam. Yang kedua dia harus memiliki KTP Batam. Nah, itu skala-skala prioritasnya.
0: Cara mengecek lansia ini dapat apa namanya ini Pak? Bantuan ini di mana Pak?
1: Di data detesen tadi.
0: Bisa pakai aplikasi?
1: Bisa, karena setiap data yang mau kita update itu kita minta update dulu ke Kementerian Sosial. Kita minta nih by name, by address-nya yang dapat bantuan PKH misalnya. Kita minta itu, nanti dari situ kita tahu kita tahu si A ini sudah dapat bantuan pusat atau belum.
0: Oke. Okay.
1: Pak, dari situ.
0: Pak, kemudian dari lagi apa namanya ini? Data tersebut pernah enggak Pak Andi memiliki KTP bernomor KTP sama tapi wajahnya berbeda, nomornya sama, namanya sama, alamatnya sama, tapi manusia berbeda gitu Pak. Data ganda ya Pak ya?
1: Sampai saat ini belum. Belum ada kami temui nicknya beda, orangnya sama. Itu belum. Karena deteksi yang dilakukan oleh Disduk itu sekarang kan sudah nasional tuh. Contohnya gini nih, kami mendapatkan ada orang telantar misalnya. Orang telantar ini gak punya identitas nih. Namanya orang telantar. Kita ambil nih, kita bawa ke shelter. Kita mau cari tahu orang ini identitasnya, kita bawa ke Disduk. Cukup sidik jari aja tuh. Tahu deh tuh kalau dia pernah ngerekam di salah satu wilayah di wilayah Indonesia ini, terdeteksi itu.
0: Iya, semua kan kita digital 2012 kan.
1: Tahu lah dia, oh ini bapak ini namanya si A, dia tinggal asalnya di sini. Tahu kan?
0: Itu yang ODGJ waktu itu juga gitu Pak ya?
1: Iya, ODGJ ya.
0: Iya. Yang teriak-teriak waktu itu kan, Pak. Gitu juga kan Pak ya? Cara nyarinya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Bahaya juga ini kalau dipotong. Aduh, ini kebanyakan nonton film konspirasi gini ya endingnya Pak. Jadi segampang itulah mendeteksi orang-orang yang tidak teridentifikasi dengan KTP ya Pak.
1: Ya, sepanjang dia pernah melakukan rekam,
0: oke,
1: dia pasti terdeteksi.
0: Oke.
1: Walaupun dia ngerekam di Aceh sana, kita cek di sini ketahuan bisa.
0: Oke.
1: Tapi kalau dia tak ngerekam, ya enggak ini juga.
0: Kalau dia tidak pernah mengurus KTP Batam Pak, tapi lansia di Batam, ada pertimbangan khusus?
1: Ya kalau masuk dalam kategori yang sebetulnya belum prioritas.
0: Tapi?
1: Karena dia apa namanya, dia tidak penduduk Batam, tapi dia lansia yang berada di Batam, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, kita paling mengontrolnya dari sisi kesehatan nanti.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada bantuan-bantuan. Itulah yang kita coba dalam bentuk bantuan APBN.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kita di prioritas warga Batam dulu.
0: Oke. Okay. 25.000. Berarti meskipun tidak berKTP Batam, tapi lansia akan digeser ke bantuan negara.
1: Bantuan negara.
0: Bukan bantuan pemerintah daerah.
1: Ya.
0: Oke, okay, Pak. Siap. Pak, kemudian lagi, ini kan udah bulan 5. Artinya teman-teman lansia kita akan terima lagi di bulan 6.
1: Bulan 6 ya. Ini dalam ini sekarang lagi proses perpal nih. Mulai mengangsur.
0: Verifikasi.
1: Iya, verifikasi.
0: Dan validasi. Validasi. Oh, oke. Okay.
1: Nanti mereka terima lagi untuk triwulan 2.
0: Iya. Oh, ini triwulan pertama kemarin?
1: Udah.
0: Yang bulan 4 ya kalau saya apa ya?
1: Kan ada itu diacarakan tuh.
0: Iya.
1: Simbolis.
0: Iya, iya.
1: Di 5 titik.
0: Oh iya waktu itu ya Pak ya. Nah,
1: jadi 400 kali 3 lah dia terima.
0: Iya, kemarin itu kan di Kecamatan Belakang Padang, Nongsa, saya beduk itu ya Pak ya. Berarti penerima-penerima iya yang apa? Kalau tahun lalu itu di terakhir di Hotel Pasifik ya Pak ya. Yang rame-rame. Oke, baiklah pendengar, bagi Anda yang bergabung silakan di 463351 kami mengapa? Mengajak Anda untuk menyampaikan aspirasi dan juga masukan tadi seperti yang disampaikan Mas Prabu. Itu juga bagus juga itu ternyata. Kami butuh loh untuk hal-hal yang bersifat inovatif. Iya Pak ya. Karena daerah ini adalah milik bersama jika patuh dan dijaga. Pak, lansia itu kan apa namanya ini, pernah enggak Pak ada kejadian gagal di biometrik wajah? Kejadian Pak, pernah ada Pak?
1: Ada, kita kan sekarang sudah ada 12 mesin ya, pinjar untuk merekam lansia yang masuk dalam penerima bantuan. Bagi yang tidak bisa, itu manual kita buat, manual. Nah, pada saat diverifikasi dia nggak bisa hadir, petugas yang mendatangi. Jadi memang kita pastikan lansia itu kondisinya itu memang betul-betul ada. dan menerima gitu. Nah kalau dia tidak bisa datang melakukan pinjer, petugas yang datang mengunjungi, saya kira seperti itu.
0: Oke. Berarti tidak ada yang namanya kegagalan biometrik ya Pak ya, karena manual pun dilakukan.
1: Lakukan.
0: Ya wajah kan setiap berubah Pak. Ya. Saya nggak pernah rekam KTP sejak 10 tahun terakhir, saya berubah Pak. Nggak kedetek pas saya ring BPJS TK. Begitu kan Pak ya. Kan kendala-kendala ini harus dituntaskan di RRI karena cuma sejam kita bersama ini Pak. Sebelum nanti mungkin ada pengamat-pengamat lain yang akan disandingkan dengan Bapak. Okay. Kemudian lagi Pak, rentang waktu Pak, evaluasi berkala. Itu dilakukan tidak Pak?
1: Dilakukan. Jadi satu tahun itu kan ada dua kali, murni dan perubahan, khusus terkait anggarannya. Nah, ketika masuk dalam pengajuan perubahan, disitulah evaluasinya kita. Ini ganti pemain kira seperti itu. Ganti pemain karena dia nggak ditemukan lagi atau dia meninggal dunia. Ganti pemain tuh. Nah, itu terus yang kedua, kalau evaluasi internal kita sekali per tiap triwulan kita undang pencaca, kita undang salah satu kasih di kelurahan itu, kita paparkanlah apa nih yang harus kita sikapi, kita awasi, lalu kita ada yang kita perbarui atau kita rubah, itu kita lakukan. Seperti itu
0: Pak. Kemudian lagi setelah evaluasi berkala ini tidak ada tantangan yang berarti ya Pak ya, tidak ada kesulitan yang tak dapat ditangani
1: ya sampai saat ini, lancar-lancar aja.
0: Okay.
1: Cuma kan persoalannya kan banyak permintaan lansia yang minta diprioritaskan. Maksud saya itu kita kemampuan kita saat ini kan hanya 4.000. Ya. Pak Kadis, saya ini kan lansia, saya juga harus dibantu kan gitu kan.
0: Okay,
1: ya. Ya kita kan menurut aturan saja kan, ada skala prioritas yang didahulukan. Nah, ke depan PR kita memang membangun data bank data untuk lansia yang sudah update lah kira seperti itu. Jadi ketika kita mengganti, ini datanya udah siap. Kita nggak perlu turun lagi, nggak perlu paling-paling perpal sebentar saja. Yeah. Itu yang mau kita siapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengakomodir lansia-lansia yang menjadi PR kita, yang sisa dari 25.000 itu, tahun depan Pak Wali meningkatkan menjadi penerimanya 5.000.
0: 2027.
1: Jadi ada 5.000 lansia nanti.
0: Itu lagi efisiensi loh Pak.
1: Apanya?
0: Anggaran ikutan dinaikin.
1: Ya, efisiensi anggaran 2027 itu salah satunya kan belanja pegawai.
0: Bapak kan eselon di efisiensi enggak, Pak?
1: Iya. Kan 30% nanti.
0: Kasihin es melon, Pak. Kalau es melon mah gede, Pak. Es melon gimana, Pak, ceritanya?
1: Ya, tapi kan di beberapa daerah kan mengajukan supaya itu jangan diberlakukan dulu.
0: Oh iya.
1: Ya kan? Ya, kalau enggak melakukan, Batam termasuk tidak terlalu tinggi lah, 39%. Berarti kalau kena 39%, yang harus dikurangi kan.
0: Iya, iya.
1: Kira seperti itu.
0: Iya.
1: Ya, kalau untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia, Batam cukup cukup kuat lah APBD-nya. Cukup kuat. Apalagi ya PAD-nya juga makin tahun kan makin meningkat.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan kondisi stabil di Batam ini ya bisa-bisa 5 triliun APBD kan.
0: Amin.
1: Kan oke tuh.
0: Iya. Dibarengi dengan tingkat belanja yang tinggi juga ya Pak ya.
1: Ya, jadi ya lansia, kalau kita bisa memberi lansia menambah 1.000 setahun, itu kan lumayan. Atau jumlahnya tetap, pagunya dinaikkan kan misalnya. Sekarang anggaran kita untuk lansia itu hampir 20 miliar tahun kan.
0: Iya.
1: 19.200 kalau nggak salah.
0: Iya, 19.200 M.
1: Untuk 4.000.
0: Iya, iya.
1: Gitu kan. Dan ini sudah melalui pembahasan DPRD khusus Komisi 4 kan.
0: Ada Ketok Palu.
1: Ketok Palu dan Komisi 4 menyetujui itu.
0: Udah termasuk pokir yang merangkak nih Pak?
1: Enggak.
0: Di luar ya Pak ya?
1: Di luar.
0: Pak, berarti ke depan akan ada wacana data besar lansia, posyandu, dan puskesmas. Ya. Biar apa namanya ini makin transparan lah penerimanya gitu ya Pak ya. Dan gak keteteran juga ketika validasi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baiklah Pak. Masih ada sebenarnya pengen kami bahas Pak. ODGJ. Tapi minggu depan aja lah Pak ya. Banyak orang stres Pak hari ini. Sebenarnya yang ngoceh-ngoceh di sosmed itu bagian dari stres yang dirilis gitu kan Pak. Terakhir Pak, bagaimana apa closing statement?
1: Ya.
0: Himbauan kepada masyarakat Pak.
1: Ya. Jadi Dinas Sosial ini memang menangani persoalan sosial ya. Salah satunya itu terkait dengan program prioritas wali kota dan wakil wali kota pemberian bantuan lansia di Kota Batam. Kami sadar memang keterbatasan terhadap pertama anggaran ya, karena 25.000 lansia itu tidak bisa kita berikan bantuan secara seluruhnya sekaligus, tapi secara bertahap. Tentu dalam hal ini masyarakat kami berharap kita bisa memonitor lingkungan kita sendiri. Jadi ada persoalan terkait permasalahan sosial itu kita bisa saling berinformasi lah. Karena salah satu tugas pemerintah daerah terkait sosial ini ya banyak, ya kan? ODGJ, orang terlantar, disabilitas, ya kan? Banyak. Nah, kan dengan kemampuan hanya 90 orang kami di Dinsos itu kan tidak bisa monitor. Seperti Pak Wali sering menyampaikan, kami hanya punya dua mata, gak mungkin sampai bisa melihat sampai ke ujung gitu kan. Dan ini perlu partisipasi dan bantuan masyarakat. Jadi persoalan sosial ini memang tidak hanya urusan pemerintah, tetapi pemerintah juga minta bantu kepada masyarakat dalam paling tidak memonitor untuk bisa menyampaikan kepada kami. Itu balik.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Karena bagaimanapun gotong royong masih ada ya Pak ya.
1: Ada. Gotong royong.
0: Di masyarakat kita. Ya. Saling bantu jangan imbal lah.
1: Ya.
0: Ya Pak ya. Ya. Saya juga lansia. Doanya panjang itu. Apa namanya? Memang darah lebih kental daripada air ya Pak ya.
1: Iya.
0: Tapi kan orang tua nih kalau bersedih langsung minta doa, azab juga kalau nggak, kalau kita dikutuk-kutuk gitu kan Pak ya. Masalah uang bagi kita 400.000 adalah hal yang kecil dan gampang. Bagi beliau, beliau menunggu sampai beliau tua baru dapat dari negara. Itu pun baru 2 tahun terakhir ya Pak ya. Kan Pak, karena ada perda dan karena ada perwakonya.
1: Betul.
0: Bayangkan mereka sendirian. Di Bengkong itu sempat ada lansia yang dia itu istrinya dari, dia warga negara asing, menikah dengan orang lokal, meninggallah suaminya yang lokal ini sendirian Pak di sana. Dia apa di rumahnya. Yang pada akhirnya tetangga-tetangga sebelah yang membuat dia nyaman. Dia juga udah diusir sama keluarganya di sebelah. Karena berpindah keyakinan. Itu kan masalah baru bagi teman-teman di Insos ya Pak ya. Nah, jadi hal-hal begini jadilah mata dan kaki serta telinga bagi pemerintah untuk menyampaikan hal-hal baik agar terjadi perubahan di masa yang akan datang.
1: Ya.
0: Kita ingin semua sejahtera dan juga berbahagia. Pak, boleh ya Pak, nanti udah GJ? Kita kawinang lagi?
1: Oke.
0: Okay. Iya Pak ya? Yeah. Gedung baru. Manusia isinya baru. Meskipun belum sesuai diinginkan ya Pak ya?
1: Iya.
0: Yeah. Dan itu juga belum apa namanya, masih apa namanya Pak? Shelter namanya ya Pak ya? Belum rumah sakit.
1: Belum.
0: Boleh kita bikin rumah sakit, Pak?
1: Apanya?
0: Rumah sakit jiwa.
1: Ya, boleh.
0: Batam.
1: Ya, boleh. Tapi
0: boleh,
1: rumah sakit jiwa sekarang kan di
0: Tanjung Provinsi. Uban,
1: provinsi.
0: Kota belum boleh bikin? Regulasinya?
1: Boleh saja di Batam bikinnya. Gitu.
0: Oh. Ya.
1: Sebetulnya Batam memang perlu itu.
0: Itulah dia, Pak. Kita banyak stres, Pak.
1: Panti-panti yang milik pemerintah itu perlu di Batam.
0: Kita banyak stres Pak.
1: Ya, itu dia.
0: Stres kan bukan cuma karena dia kemudian jadi ODGJ, gejala-gejala awal, ngoceh-ngoceh sendiri di sosial media, itu kan juga bagian dari rilis. Ya Pak ya.
1: Nendang-nendang kaleng.
0: Nendang kaleng. Baiklah, terima kasih banyak Pak Zulkarnain.
1: Zulkifli.
0: Ringan Zulkifli, astagfirullah. Zulkifli Aman, ringan sekali pembicaraan hari ini meskipun isinya berat, tapi kami berharap disampaikan dengan ringan ini Anda dapat mengambil saripati dari dialog pagi kita. Menyaingi lansia di tengah efisiensi anggaran. Kami tadi satu jam bersama Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Bapak Zulkifli Aman, SOS MM. Pendengar, terima kasih banyak kebersamaan Anda. Untuk teknik ada Laila Septiani dan saya presenter Sarah Meilina Hussein pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum

0: cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu, pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
0: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
0: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit, napa? Ini masih di jalan, macet tahu? Bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Mendengar PT Pertamina Persero kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Dalam penyesuaian terbaru, harga BBM jenis solar non-subsidi mengalami penurunan cukup signifikan di wilayah Pretir John FTZ Batam. Nah, berdasarkan data resmi, yaitu harga Dixlite SN51 turun dari Rp24.700 menjadi Rp21.850 per liternya, artinya penurunan sebesar Rp2.850 per liter. Sementara untuk pertama Dex CN53 harga Rp23.550 menjadi Rp26.500 per liter, turun jadi Rp2.950. Di sisi lain, pertama Turbo RON 94 justru mengalami kenaikan harga per 1 Juni. Pertamax dibanderol Rp19.700 per liter, naik Rp800 dari harga sebelumnya Rp18.900 per liter. Sementara harga Pertamax RON 92 masih dipertahankan pada level Rp19.750 per liter dan tidak mengalami perubahannya dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara untuk BBM, penguasaan penugasan dan subsidi Pertamina juga melakukan penyesuaian harga Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan bisolar subsidi bertahan di angka Rp6.800 per liternya. Nah, Pertamina menyesuaikan harga BBM non subsidi dilakukan sebagai implementasi keputusan Menteri Energi Sumber Daya nomor 245 tahun 2022.
1: Di ini saya kirim krisnya ya, Mas.
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: perasaan itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
3: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
4: Laksanakan.
3: Laksanakan.
2: Ya, benar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
0: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
5: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Gusti.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: が、戦略だ
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 那个三家道，
1: undangan disilakan duduk kembali。Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, mendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhurSupaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kerap.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr.Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla.Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
5: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 哥，三家到。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadok saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga kooperasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa. Jikalau bangsa lain terpecah belah, jikalau bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

COVID-19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan ke. Sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, delapan negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin

0: untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara-negara establish di Eropa gitu ya. Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Oh, jadi Belanda juga.
0: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
0: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut benda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Milos Socek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's
3: header! 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
2: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
1: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
3: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
1: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match di Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang sudah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol sudah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kau mendengarnya. Kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingannya di dunia.
1: Wahai kasih, kerana

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam-zam, Al-Kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu, hanya di Pro 1 RRI.

dan adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan.

0: Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi sungguh indah Tanjung Balai Karimun, duduk waktu di waktu senja. Kita lestarikan budaya berpantun, karena itu budaya kita. Ya, silakan di talian kita 463351 menemani waktu santai Anda, istirahat Anda di hari ini ya, di hari Isnin 1 Juni 2026. Halo, Tentak Melayu.
1: Tentak Melayu.
0: Tentak Melayu, Mei Boka. Dengan siapa nih?
1: Dalam Boka.
0: Oh, orang Sawang ya?
1: Iya.
0: Oke, apa pantun kita hari ini, Mak Rempong?
1: Pantunnya begini, bunyi pantunnya. Anak tuyung, si burung tuyung, berdiri di ponton dengan Kak Siti. Jangan suka duduk terminum, mari berpantun menghibur hati.
0: Yang kedua ada?
1: Yang kedua? Yang kedua adalah, Nek Sakira ke pasar kuatang, kura-kura remis pandai menari, kukira panas sampai ke petang, rupanya gerimis di tengah hari.
0: Alah tuh.
1: Lagu.
0: Apa tuh?
1: Ada ubi, ada batas.
0: Ada ubi, ada batas ya, itu saja.
1: Iya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Rentak Melayu, Johi bukan?
2: Bukanlah, bersama Arya Bintara.
0: Terima kasih atuh, semoga tak putus ya.
2: Ya, itulah atuk paling tak suka nih. Tapi atuknya nak dibuang, agak ada.
0: Oh, janganlah ya, jom pantun dulu kita.
2: Dekat pantai ponton ditambat, topi melayang begitu di lambung, megat lambai pemantun bersertifikat, tapi sayang tak mau bergabung.
0: Oh, itulah ya, sudah bergabung.
2: Gelama busuk disimpan Pak De. Gelama dimasak istri diubat lagi. Lama datuk tak makan sate, karena Mak Leni tak membuat lagi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atuh nikah kawin di Sawang ya. Alhamdulillah tak putus hari ini. Takut terputus. Dan yang padam 3351 kembali. Halo, Rentak Melayu. Halo. Halo. Masuk dah.
3: Halo, Rentak Melayu.
0: Jom hiburkan. Dengan siapa nih?
3: Halo. Halo.
0: Nah, dengan siapa itu?
3: Nama Lina.
0: Nah, ramanya patut yang mana satu nanti bercakap, Marina.
3: Marina. Lina aja.
0: Marina lagi di mana sekarang?
3: Lagi dalam peri nak balik.
0: Oh, selamat sampai ke tujuan, Bin, doakan ya.
3: Ya, terima kasih, Bin.
0: Apa pantun kita hari ini, jam berpantun?
3: Pantun hari ini? Dah sebut. Jalan-jalan ke Tanjung Batu.
0: Jalan-jalan ke Batu Haji.
3: Jangan lupa minum kopi.
0: Sedap.
3: Kita berjalan sama Pak Haji. Ternyata Pak Haji pulang sendiri.
0: Itu banyak pun pendamping-pendamping semua.
3: Balik dulu.
0: Oh, balik dulu. Oke, apa-apa ya.
3: Contoh Pak Haji dengar ya.
0: Dengar ke rumah dia.
3: Satu lagi. Minum kopi di pagi hari, baju merah, kepala pening. Tenang hati dari ini, diajak pagi jalan keliling.
0: Alhamdulillah, itulah dia dicari-cari ya. Ada lagi ke itu je?
3: Lagu-lagu, tak ada,
0: kita habis. Selamat sampai ke tujuan, jumpa lagi insya Allah nanti, Malina ya.
3: Iya, terima kasih.
0: Salam buat semua ya, Panga, okay. Manga semuanya.
3: Bang Bin, jangan balik dulu Bang Bin ya.
0: Iya.
3: Bang Bin layanannya.
0: Terima kasih. Yo, sama-sama.
3: Lagi Bang Bin aja ya.
0: Oke, Mbak Dinda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ramai ya. Selamat sampai ke tujuan Bin doakan. Insya Allah nanti ketemu lagi. Nanti kita lagi yang balik ke Tanjung Balai Karimun ya. Halo Rentak Melayu.
3: Halo Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan Monik.
3: Ya Allah, senangnya ketemu dengan Mbak Lina ya.
0: Nah, jauh dari penyalai datang ya.
3: Soalnya tak singgah rumah aku karena itulah mau pulang.
0: Masih dia tak ada lagi. Jemur
3: udah balik duluan dah tadi.
0: Tak apalah, nanti insya Allah nanti jumpa lagi.
3: Semoga kita ketemu lagi nantinya ya Pak Haji.
0: Amin.
3: Pak Dina, Mbak Dinda dengan Mbak Lina, Mbak Lina se putri cantik juga tuh ya.
0: Kalau nanti ketemu lagi ya Monik ya.
3: Juga ya.
0: Betul.
3: Oke lah, minta lagu dulu lah denyutan hati ya.
0: Oke, sila bantu.
3: Hendak menuju ke Padang Lokan, membuat pelita hiasan. Rentak Melayu memang menghebohkan, membuat kita tak merasa bosan.
0: Itu dia.
3: Oke lah, kalau gitu.
0: Halo Monik. Terputus Monik. Terima kasih Monik. Lanjut di belakang Monik, ada siapa lagi? 463351. Rentak Melayu hebohkan.
4: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan sahdunya dengan suara Nekarin ya.
4: Iya, saya.
0: Apa kabar, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Bang Ben.
0: Sehat, syukurlah. Cuaca macam mana tuh baik hari ini, hujan ke?
4: Kayaknya mendung aja.
0: Mendung-mendung manja
4: belum
0: ya?
4: Belum hujan.
0: Itu pantun apa pantun kita hari ini?
4: Tak dapat pergi ikut karena besok baru nak ke Batam, Bang Ben.
0: Oh, tak apa. Nanti mampir seorang juga sini ya.
4: Iya, Bang Ben. Ada pantun nih, Nek Karin nak balas dendam, 4 pantun ya.
0: Oh. Apa bunyi dia?
4: Tak dapat masuk-masuk habisnya. Ini dia. Dulu saya ada cerita, warnanya biru bernama kenari. Jangan mudah lembutnya kata, nanti terkorban diri sendiri. Oke, satu lagi. Batang jerami diikat-ikat dalam muatan buah berangan. Ikhlas berkorban mendapat berkat, tandanya iman kuku pegangan.
0: Betul tuh.
4: Iya, satu lagi Bang Ben.
0: Iya, sila.
4: Dari TBK ke Tanjung Rambut, dah antar ikan keli. Raya korban sudah disambut. Disambut setahun sekali.
0: Betul tuh.
4: Satu lagi untuk TNK ya Bang Ben. TNK Kristian lah, dia punya HP apa ya? Limau manis dari dayi boleh tercampak ke tanah seberang. TNK memang hatinya baik. Bolehkah Nek Karin datang?
0: Konon datang.
4: Tak tahu macam mana wajah TNK ini. Kena di-review lagi kan dengan suara.
0: Oke, insya Allah nanti ada masa jumpa.
4: Bang Ben.
0: Itu saja.
4: Abu itu aja boleh lagu Bang Ben.
0: Apa lagu?
4: Lagu dia Gunung Banang dari Sari Pak Ayu ya.
0: Terima kasih.
4: Sama-sama buat Bang Ben. Selamat bertugas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada dari Anik Karim ya. 463351. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
5: Kutuwale Ben.
0: Oh, Kak Jamila.
5: Sehat Ben.
0: Alhamdulillah. Kak Malina kesini tau.
5: Iya, kami semua ada acara, Ben.
0: Oh, ada acara, insya Allah nanti kita pergi sana. Kalau ada pengantin, kita undang ya.
5: Iya, Ben.
0: Jajuh hari pakai tahu.
5: Tanggal 6 nih, pengantin. Nah, kami rewang terus.
0: Oh, sedap lah tuh makan nasi malam ya. Oke lah, tanpa. Insya Allah nanti masih jumpa ya.
5: Ada satu, entah dua, pantun nih.
0: Alah, tuh sila.
5: Pagi hari jalan ke Sungai Raya.
0: Apa tuh cari?
5: tinggal ke warung beli sukun.
0: Sedap digoreng.
5: Tenang rasa hatiku dapat berpantun bersama saudara.
0: Terima kasih.
5: Ada satu,
0: Sila lah tuh.
5: Oke, tunggu dulu. Pada lupa pula.
0: Ah, lupa pula.
5: Bunga apa yang liar di tengah laman?
0: Bunga apa?
5: Bunga melati dan tertikar.
0: Melatu.
5: Kalau rindu semakin mekar, hanya fotomu yang dipenawar.
0: Ambo, siapa gerangan beruntung di rindu tuh?
5: Satulah, ada dua foto dulu lagi, kita jumpa.
0: Oh, insya Allah nanti ada masih kita jumpa ya. Makasih ke Jamilah ya.
5: Ini semalam kan acara di sana dengan sini kan.
0: Alah tuh, bentrok ya, insya Allah nanti ada masih bolehlah kita berkumpul ya.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Panga-Manga Ramai semalam. Terima kasih Mama Boy, juga ada Bang Iman, ada Kak Putri, semua-semua lah ya. Nah, insya Allah nanti lain masa boleh jumpa lagi. Tak boleh lama-lama tak pasal ya, dan nak balik tak boleh keliling-keliling Batam. Insya Allah lain masa nanti abinnya antar keliling Batam ya. Hello. Rentak Melayu.
6: Rentak Melayu, jom hebohkan dong, Bin.
0: Ya, yeah, Prabu, terima kasih.
6: Iya, ini mau pasang buat spesial buat Bang Bintaran nih, Bang Bin.
0: Terima kasih, Prabu.
6: Iya, mau turut berduka cita Bang Bin ya.
0: Terima kasih.
6: Nah, ini pantun buat Bang Bin nih, semoga Bang Bin apa ya, sabar dan tabah ya.
0: Amin. Apa bunyi dia?
6: Hari senja memotong pagar.
0: Tak boleh senja ya.
6: Jangan terpotong batang durian.
0: Amboi.
6: Mohon keluarga Bang Bin tetaplah tegar menghadapi ujian yang Tuhan berikan.
0: Amin.
6: Nah, lagi nih Bang Bin, satu lagi buat Bang Bin.
0: Iya.
6: Kain putih penutup raga. Wangi harum bunga melati. Semoga almarhumah menuju surga, damai tentram di alam abadi.
0: Amin ya Allah. Terima kasih ya. Prabu.
6: Iya, sama-sama Bang Bin. Lagunya Memori Sekuntum apa Bang Bin ya?
0: Memori Sekuntum Rindu ya.
6: Iya.
0: Oke.
6: Okay. Semoga sehat, rezekinya lancar.
0: Amin. Terima kasih Prabu juga, sama-sama ya. Mendoakan ya.
6: Amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prabu bangkit Batam ya. Hasilnya lagi 463351. Ada siapa gerangan? Abinnya lidahnya gigit jadi agak macam-macam mana nak bercakap sikit ya. Halo, Letak Melayu.
7: Halo.
0: Ah, dengan siapa tu?
7: Pak Zaini Teluk Punta.
0: Dengan siapa?
7: Pak Zaini Teluk Punta.
0: Pak Zaini, suara hilang-hilang. Alhamdulillah boleh dengar suara. Pak Zaini sehat ya? Alhamdulillah. Apa bunyi kita ni Pak Zaini?
7: Ini ada tiga pantun.
0: Kan? Oh, tiga pantun. Ya, jom sila pantun pertama.
7: Pantun pertama. Dari Kelampung. Jalan bertengkat. Ulang lagi ya. Pergi ke Lampung jalan bertengkat. Turun ke bawah tanahnya rasa. Janganlah sombong kerana pangkat.
0: Betul.
7: Manusia itu asalnya sama.
0: Sama lah tu.
7: Ini. Bunga raya tu. Di dalam kampung, si adik pula menanam padi. Kalau dah kaya, janganlah sombong. Orang yang baik selalu berbuat.
0: Betul itu.
7: Ini yang ketiga, yang terakhir.
0: Sila.
7: Disikin ke jalan raya. Makan bubur di pagi hari. Orang yang miskin banyaklah jasa, selalu mengalihkan kubur untuk orang yang mati. Itu aja lah Ben.
0: Terima kasih Pak Zaini pantunnya.
7: Semoga Ben sehat selalu.
0: Amin ya Allah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup buntar ada Pak Zaini. Terima kasih Pak Zaini. Sini lagi di belakang Pak Zaini. Ada siapa gerangan? Hello, Rentak Melayu.
8: Halo, Kak Melujo, menghiburkan.
0: Ya, menghiburkan Pak Toha, sehat.
8: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, yang penting Pak Toha sehat selalu ya.
8: Ya, sama ya, ya, mohon maaf lahir batin.
0: Sama-sama, walaupun tak berjumpa, Bin selalu doakan Pak Tuhan sehat senantiasa. Insya Allah ada masa boleh jumpa dengan Pak Tuhan lagi ya.
8: Ah, mudah-mudahan.
0: Nah, apa pantun kita,
8: Pak Tuhan?
0: Oh, dari mana tu?
8: Segamai.
0: Oh, Segamai ya.
8: Di kolde kampar sana. Saya ayah tak sama tempat anak.
0: Masya Allah, alhamdulillah boleh berakhir dekat Segamai Kampar ya. Okey. Apa pantun kita?
8: Pantun aja, Ben.
0: Ya, sila.
8: Ini bunyi Ben ya.
0: Ya, sila tu.
8: Menebang selasih di malam hari. Ke Pulau Tiga mencari barang.
0: Ewa.
8: Alangkah sedih di dalam hati kalau kita dibenci orang.
0: Alah tu memang betul ya.
8: Kalau dibenci orang semua bersedih ya, biasanya macam tampak di halaman ya.
0: Yalah tu yang kedua.
8: Satu aja Ben.
0: Oh satu saja. Terima kasih Pak Tohat.
8: Lagi ni kalau dapat tolong putar dari Ahmad Jaiz Ben. Lagu apa selamat hari raya Ben.
0: Okey, terima kasih Pak Tohan.
8: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tohan ya. Baiklah begitu, kita kena dengar satu informasi yang tentunya menjadi informasi lintas informasi kita ya. Nanti kita rehat dulu, dengarkan sekaligus yaitu azan suruh untuk daerah Batam dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 dari Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk siang hari ini. Lintas Informasi yang pertama, mendengar PT Pertamina Patra niaga resmi menurunkan harga bahan bakar pesawat ataupun aftur hingga 10% mulai 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung konektivitas udara nasional sekaligus menjaga daya saing industri penerbangan di tengah dinamika pasar energi global. Lintas informasi selanjutnya, pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air resmi dimulai pada Senin 1 Juni 2026. Kloter pertama Embarkasi Batam menjadi rombongan perdana yang diterbangkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Demikian lintas informasi kali ini, update informasi Anda melalui portal resmi kami, rri.co.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi. Hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Sesungguhnya kuucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

alat musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

menjaga, melestarikan dan juga mengembangkan adat serta budaya Melayu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran lembaga ini menjadi simbol persatuan masyarakat Melayu sekaligus wadah untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. LAM Kepulauan Riau berdiri dengan tujuan memperkuat identitas budaya Melayu melalui berbagai kegiatan adat, pendidikan budaya, serta pembinaan generasi muda. Lembaga ini aktif dalam mendukung pelaksanaan acara adat, festival seni, musyawarah budaya, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Melayu. Selain itu, LAM juga menjadi tempat bermusyawarah bagi para tokoh adat, cendekiawan, dan masyarakat dalam menjaga marwah budaya Melayu agar tetap hidup dan dihormati. Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan budaya Melayu, Kepulauan Riau menjadikan LAM sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui peran aktifnya, berbagai warisan budaya seperti pantun, gurindam, tari tradisional, musik Melayu, pakaian adat, hingga tata krama Melayu terus diperkenalkan kepada generasi muda, dan hal ini dilakukan agar budaya Melayu tidak hilang ditelan arus globalisasi dan tetap menjadi identitas masyarakat Kepri. LAM Kepulauan Riau juga berperan dalam mempererat hubungan budaya antar wilayah serumpun Melayu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hubungan budaya dengan wilayah-wilayah Melayu lainnya seperti Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi bagian dari upaya memperkuat persaudaraan budaya

0: Baik, pendengar, kembali lagi masih di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi, tapi kita nak baca WA dulu, sabar teleponnya. Gantam melaju mebokan yang di seberas, jalan-jalan di pagi hari, duduk sekejap bersama teman, banyak orang beli pari saat belanja di pasar ikan. Jalan-jalan bersama keluarga, mau pergi ke Tanjung Batu, anak sekolah suka membaca saat kumpul dengan cikgu. Terima kasih. Gantam melaju mebokan, nih kembar, abu pantun bin, pergi berpikulah motor diparkir, beramai-ramai pergi berenang, banyak masalah jangan dipikir, mulai kita bersenang-senang. Sehari-hari makan bawang, maka malam hari makan super mie, banyak-banyaklah kita berkawan, banyaklah kita bersilaturahmi. Anak kecil makan disuap sambil duduk di dalam taman, haruslah kita jadi orang pemaaf, itulah tanda orang beriman. Saya itu tinggal di Tanjung Piayu, dari rumah ke pasar berjalan kaki, pantun ini dibuat Serena Kiu-Kiu, semoga sehat dan ditambah rezeki. Amin. Terima kasih. Ini kembar ya, Tanjung Balai Karimun. Kemudian, ada siapa lagi? Renta melaju mebokan, Bu Leva, merpati terbang ke padang rumput, petik buah ke kebun lada, mati datang, tak pandang umur, baik tua maupun muda. Sirup durian di Baradatu, syarat kapal muat penumpang, hidup dunia ibarat perantau, siapkan bekal buatlah pulang. Terima kasih Bu Leva, pantunnya luar biasa ya. Oke, lagi jam sila 463351, Pak Zaini, terima kasih tadi dah bergabung ya. Halo, renta melaju mebokan.
1: Halo, rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, Pak Sulimin, sehat?
1: Kurang sehat bang, hari Minggu nak berangkat lagi ke balai.
0: Oh, semoga cepat sehat ya, ben doakan ya.
1: Amin.
0: Nah, apa pantu kita, Pak Sulimin?
1: Ini, untuk orang pulang naik haji, selamat pulang.
0: Amin, hari ini balik dah ya, ulet pertama. Nah, oke, silakan.
1: Saat petang pergi ke taman. Tamannya indah, sangatlah tertata. Jika pulang ke kampung halaman, semoga berjumpa sanak keluarga.
0: Amin. Yang kedua. Halo, Pak Sulimin. Hilang satu pantun dah, tak ada suara. Oke, lagi 463351. Renta melaju mebokan.
2: Assalamualaikum Din.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tu?
2: Din, amin ya. Ya nak tanya, apa maksud pura bubang jadi ada berdoa itu?
0: Oh, dia itu akak kita meninggal semalam, jadi dia
2: akak berdoa. Din. Mudah-mudahan diletak apa di tempat hamba yang beriman.
0: Amin, terima kasih.
2: Mudah-mudahan amal ibadah diterima Allah Din ya, sama kita berdoa Din ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Nah, ini ada pantun Din satu Din ya. Beriar sutra di Dumai beralamat, nyabrang ke hilir, telajak ke sana. Ayar bintara ramai teminat, orang yang adil dan bijak sana.
0: Terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama, Wak.
2: Lagu benar-benar, Ben. Terserah, Ben.
0: Terima kasih, Wak Nurmi.
2: Mudah-mudahan bintara sehat selalu, sabar menerima cobaan ini.
0: Amin ya Allah.
2: Allah umur murah rezeki, amal ibadah diterima Allah, Ben ya.
0: Amin, makasih Wak Nurmi, sehat selalu ya. Ya, itu dia Wak Nurmi, terima kasih. Doa sebaliknya juga dari Ben ya, untuk semua-semualah ya. Padam 3351, Padam 3351, ada siapa lagi? Halo, Renta Melayu.
3: Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Masya Allah, walaupun sejuk masih boleh berkokok ya.
3: Semalam Bang Bintara nyanyi depan saya lah.
0: Mana tengok-tengok tak ada lagi. Nak suruh Bang Gambah-Gambah dah hilang, dah yang berkokok dengan monik, tak apalah.
3: Saya pakai belangkon bagi kejeket
0: dulu lah. Tak jumpa pula, mana lah yang berkokok ini. Sekali dah balik dia kata.
3: Kata ya Cik Bintara, kat tangan saya tu kan. Rupanya itu ojek sahabat kita tu, anak Haji sakit, bininya nelpon.
0: Patutlah cepat balik. Kan
3: nak sampai malam. Tapi dia buru-buru nak suruh balik, siapa nak hantar saya pulang nanti. Maklumlah saya kan, kalau saya macam orang biasa, ya kemana-mana bisa pergi.
0: Tak apa. Pantun dulu ya.
3: Bengkong bernama Bengkong Permai. Tak ada acara keluarga nikah. mari kita bersuka damai dari diari bersama Cik Bintara.
0: Ah, tepuk gemuruh luar biasa yang berkokok kita nih buat pantun langsung. Jadi yang kedua macam mana bunyi?
3: Ya, bunyi yang kedua. Setelah aku coba cari biji selasih.
0: Dapat tak?
3: Berjumpa biji sebiji dia lima. Aku cuba menjaga kasih. Tak orang yang kemana.
0: Pandainya.
3: Dan dia.
0: Yang ketiga ada lagi terakhir.
3: Boleh minta lagu?
0: Apa tajuk?
3: Tajuk dia sayang apa tandanya?
0: Sayang apa tandanya? Apa saja boleh lah ya.
3: Boleh. Bentuk sebentar pantun saya. Kalau ada sumur di ladang. Bolehlah kita mencuci baju. Kalau ada umur saya panjang, nanti boleh kita bertemu.
0: Betul lah tu, koko ayam. Terima kasih banyak.
3: Ada cari
0: tak ada seorang aja kat sini.
3: Enggak di acara Bengkong.
0: Ada semalam.
3: Di semua dedek saya dah.
0: Tak tahu juga bin dekat depan dia dekat belakang.
3: Mak saya sempat salam dengan Bang Haji Kemoy. Pak Angah.
0: Tak apa. Yang penting dah berjumpa ya sebagian ya.
3: Alhamdulillah sebagian yang lain dia. Kenapa berburu sangat tu cik minta apa ya? Ada apa dahal lah semalam makanya berburu pulang depan.
0: Okeylah.
3: Itu je sebentar, terima kasih.
0: Kita
3: jumpa kembali. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Latu masih pandai berkokok pokoknya ya. Tiada hari tanpa berkokok, itulah dia yang berkokok. Halo Rentak Melayu, bukan?
4: Halo Rentak Melayu, jom kita bukan.
0: Jom, bukan. Waalaikumsalam. Apa kabar Norma?
4: Alhamdulillah, Bin, sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Bintara gimana sehat?
0: Ini apa dikata lidah tergigit. Jadi yeah. Macam mana nak bercakap sikit ya. Tak apalah. Yang penting Cik Norma sehat ya.
4: Iya sehat.
0: Apa pantun kita? Cik Norma, suara dia hilang-hilang.
4: Iya.
0: Okey lah tu, takut hilang nanti.
4: Ini mengenai pantun yang pertama tadi ya, macam mana? Turun menuju menjelang senja. Jalannya lalu rata di tepian. Pantun Melayu budayanya kita akan selalu kita lestarikan.
0: Masya Allah, tepuk gemuruh.
4: Mengenakan yang pertama Bintara tadi ya.
0: Memang
4: ini yang kedua.
0: Yang kedua.
4: Buat Bapak Tuhat yang katanya bersedih ya kan?
0: Lagi bersedih dekat dengan Pak Tuhat.
4: Meranti tumbang dahan bertindih. Tumbangnya mati di tepian halaman. Dibenci orang jangan bersedih. Tabahkan hati, berikan senyuman.
0: Betul. Jangan dilawan juga, berikan pahala, senyuman ya.
4: Dapat pahala Pak ya. Yang ketiga. Menyambung galah kayu pedati. Tangan menarik ke dahan tombang. Renunglah dulu kepada diri. Jangan mencari kesalahan orang. Salah besar. Salah besar ya. Jadi itu aja Bin. Kalau lagu ikutan aja.
0: Terima kasih.
4: Makasih kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Memanglah betul tadi ya. Ambil manggis dalamlah peti, dapat sebiji manis rasanya. Jangan menangis wahai hati, pasti ada pelangi setelah duka. Memang betul lah tuh. Layang-layang putus talinya, jatuh tersangkut di dahan jati. Coba datang menguji kita, yakinlah diri kan kuat hadapi. Kita balik pulanglah kepada kita ya. Hello Rentak Melayu.
5: Hello Rentak Melayu, jom menghebohkan.
0: Jom menghebohkan dengan siapa gerangan?
5: Dengan Kak Nirmala.
0: Kak Nirmala. Sehat Kak Nirmala?
5: Boleh sehat Bin.
0: Alhamdulillah. Tebak tu terlampau banyak makan apa buah batua ke tu. Terima kasih Kak Nirmala, setiap musim datang terus ke Batam ya. Semoga Bin doakan lebat lagi tahun depan. Amin. Besok berbuah lagi lebat buah dia ya.
5: Amin.
0: Alhamdulillah. Apa pantun kita Kak Nirmala?
5: Ini ada pantun lama lah, Bin.
0: Nah, pantun lama, apa bunyi dia tu? Tak apa, lama-lama lah ya.
5: Embun menitik di pagi hari, sejuk terasa sampai ke tulang. Mari berpantun di Radio RI, budaya Melayu takkan hilang.
0: Pandai semua sekarang ya. Memanglah tu.
5: Pasang lampung sewaktu petang, dapat rusa tanduknya pecah. Semoga di tahun yang baru akan datang, rezeki kita semakin bertambah.
0: Amin.
5: Bin.
0: Ya, terima kasih.
5: Lagu tu Wisu, Bin.
0: Apa tajukan Nirmala?
5: Sayang jangan mengenang.
0: Sayang jangan mengenang. Sayang tu mesti dikenang, ya. Okey, terima kasih kan Nirmala. Banyak buah pokoknya nanti lagi, ya.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nirmala, ya. Hari ini semua bantuan lestarikan ya budaya Melayu. Ha, memang betul. Pergi ke pasar membeli jamu, jangan lupa membeli lada. Jagalah selalu budaya bangsa kita agar lestari sepanjang masa. Padam 3351. Hello, Rentak Melayu.
6: Rentak Melayu, jom hebohkan. Assalamualaikum, Bin.
0: Waalaikumsalam. Kapten Sam sehat?
6: InsyaAllah sehat, Bin.
0: Lagi dekat mana sekarang, okay. Kapten? Nak bertanya terus, Bin. Ya? Dah makan tengah hari?
6: Ini baru nak makan tengah hari, Bin. Baru habis bertugas.
0: Bin. Oh, dekat Pasar Gelang ke kat mana ni?
6: Ni dekat pasar daerah Pasar Gelang.
0: Oh, Pasar Gelang lama tak ke sana ya. Okey, Kapten Sam.
6: Tadi rindu nak makan nasi ambeng pula. Sama kawan-kawan.
0: Oh, sedapnya.
6: Okey, kita berpantun ya.
0: Sila tu, Kapten.
6: Semangat bukan sebarang semangat. Semangat perjuangan tak mudah dipatah. Duhai dikau manusia yang bersemangat perjuangan, teruskan semangat perjuangan kamu yang tak mudah dipatah.
0: Okey, luar biasa. Semangat selalu. Yang kedua.
6: Dan okeylah untuk kamu eh. Boleh?
0: Boleh, Kapten.
6: Saya Bintara, pemuda bersemangat melaksanakan jiwa seni dari warisan seni. Duhai dikau, Ayah Bintara, teruskan semangat perjuangan seni, dunia seni kamu, ya.
0: Dapur Gemuruh, terima kasih, Kapten Sam.
6: Itu sajalah lagu saya ikutan, Abim. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bye. Terima kasih, Kapten Sam, from Singapura. Lagi pekat tengah hari, duduk Pasar Gelang, ya. Lama tak ke Pasar Gelang, insyaAllah nanti ada rezeki, boleh pergi Pasar Gelang lagi. Ada siapa terputus? Okey, lagi, Padam 3351, jom, masih ada masa kita 20 minit lagi menemani waktu tengah hari ya. Hari ini pasar cuti, hari lahir Pancasila, duduk rumah-rumah, duduk manis. Pasar dekat luar tadi hujan eh. Semoga selamat sampai ke tujuan. Dah sampai rumah agak-agak ni, TBK Tanjung Tanjung Batu Kundur, Penyalai, terus juga yang ada dekat Penyalai Mak Lina ya. 463351 Rentak Melayu.
7: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Dengan siapa tu?
7: Dengan Kak Mila dari Bakar Tanjung Samak.
0: Kak Mila, lagi tekan Tanjung Samak ya. Sehat Kak Mila?
7: Alhamdulillah, dia sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa sehat.
7: Semoga dia sehat selalu, boleh sabar ya.
0: Terima kasih Kak Mila, doanya yang sama juga sehat senantiasa. Apa pantun kita Kak Mila?
7: Ini ada pantun. Patah galah di tepi perigi, tempat berteduh si burung merbah.
0: Hebat.
7: Janganlah hidup menaruh dengki.
0: Betul.
7: Rosak diri, hati pun rebah.
0: Pandai
7: anak kedua. Anak nelayan memasang bubu, bubu dipasang di air senang. Dengki jangan disimpan di kalbu, bagaikan api membakar tulang.
0: Amboi, bahayalah tu ya.
7: Ada lagi Din. Buah cempeda di atas para, masak sebiji jatuh ke laman. Orang dengki tidak gembira melihat bahagia seorang teman.
0: Betul lah tu. Asam kandis di dalam peti, bawa pulang dari ladisun. Simpan dendam merusak hati, lebih baik memaafkan dan rukun ya.
7: Melayar santan Kuala Riau, singgah sebentar membeli jalur,
2: dengki ibarat racun di pulau.
0: Betul.
2: Memakan hati sepanjang masa.
0: Ah, tak boleh ya. Kena marah tau.
2: Terima kasih.
0: Selalu
2: sabar, Ben.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Mari menjaga lisan dan hati, hindari sifat iri yang mematikan dendam itu laksana meracun diri. Lebih baik kita salinglah memaafkan. Share batin semua macam lagu berikut ni ya, kita hadirkan dulu. Ini dia lagu dia ya. Sayang jangan mengenang, dan kalau sayang apa tandanya? Jom kita dengar sama-sama di Pro 1 RR Batam.

Mendengar di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi mengucapkan yang sudah berpartisipasi meramaikan acara kita, Rentak Melayu Berbalas Pantun ya. Bunga mawar harum baunya tumbuh subur di tepi kali, Rentak Melayu penawar rindu pendengar semua, esok kita bersua kembali. Terima kasih, selalu terus tertarikan yaitu Berbalas Pantun di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Masyarakat mampu berdaya, mandiri, dan memperoleh manfaat pembangunan sekarang.
3: Masih belum rugi, tapi untung sudah menipis. Karena ada beberapa bahan yang...
1: Dari berita pelaksanaan MBG di Batam tunjukkan perkembangan yang signifikan, kemandirian masyarakat jadi pondasi pembangunan kota Batam. Warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Pemerintah Kota Batam menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diharapkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan juga peluang usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Isbar Muzaki.
4: Pemerintah Kota Batam menempatkan

0: mandiri dan memiliki akses yang setara terhadap pelayanan dasar serta peluang peningkatan kesejahteraan.
1: Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu berdaya, mandiri, dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan merata. Kemandirian masyarakat berarti mendorong warga Kota Batam agar memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha, sekaligus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
0: Melalui penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah Kota Batam berharap pembangunan ke depan mampu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, kompetitif, dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memicu kenaikan harga bahan baku bagi pelaku UMKM di Batam, salah satunya harga plastik yang dilaporkan meningkat hingga 30-100%. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Pajarwalinda.
3: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Batam mulai merasakan dampak fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku, terutama produk berbahan plastik yang digunakan untuk kemasan usaha. Kenaikan harga tersebut mulai dirasakan sejak Idul Fitri lalu. Bahan kemasan seperti botol plastik, gelas plastik, hingga plastik pembungkus makanan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat pelaku usaha berada pada posisi sulit, antara mempertahankan harga jual dengan konsekuensi keuntungan semakin menipis atau menaikkan harga produk yang berisiko mengurangi daya beli konsumen. Pemilik usaha roti di Batam, Ilyas Karta, mengaku harga plastik pembungkus roti yang digunakan dalam usahanya mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya.
4: Masih belum rugi, tapi untung sudah menipis. Karena ada beberapa bahan yang bahan pokok, bahan-bahan untuk packaging itu naik. Harga plastik gara-gara minyak naik, sekarang udah naik. Biasa plastik itu isi 100 plastik untuk bungkus roti itu biasa satu pack itu isi 100 sekitar 9 sampai 11.000. Sekarang 21.000.
3: Sementara itu, pelaku usaha minuman kemasan, Zuharni, mengatakan harga botol plastik yang menjadi kebutuhan utama usahanya naik hingga 30% dalam beberapa bulan terakhir.
5: Kalau saat ini saya sih stabil sih, cuman harganya saya up aja 15%. Biasanya kan kayak botol, saya kan minuman ya, minuman itu biasanya satu pack itu isi 50 harganya 90.000, sekarang 120. Biasanya sih masih oke-oke lah, cuma naik sedikit oke lah, gak apa-apa. Tapi ini benar-benar kan semuanya kayak bahan baku juga naik, bukan plastik aja yang naik.
3: Kondisi ini semakin menambah beban operasional UMKM yang saat ini masih berupaya menjaga stabilitas usaha di tengah ketidakpastian ekonomi. Sejumlah pelaku usaha menilai salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembelian bahan baku secara kolektif dalam jumlah besar agar memperoleh harga yang lebih kompetitif. Langkah tersebut dinilai akan lebih efektif jika pelaku UMKM tergabung dalam kelompok atau komunitas usaha yang dapat saling mendukung dan bekerja sama. Dengan kolaborasi yang kuat, pelaku UMKM diharapkan mampu bertahan dan tetap menjaga keberlangsungan usahanya di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Pelaksana harian Wali Kota Batam, Likdada Chandra, mendorong penguatan kerjasama antar lembaga dalam perlindungan pekerjaan migran dan mencegah tindak pidana perdagangan orang ataupun TPPU di Kota Batam. Hal tersebut disampaikan menghadiri peresmian Balai Latihan Kerja dan Pusat Informasi Pekerja Migran yang dipulah Karitas Indonesia di Batam. Likdada mengapresiasi kehadiran pusat layanan tersebut karena dinilai dapat membantu masyarakat, khususnya pekerja migran dan kelompok rentan melalui pelatihan kerja, pemberian informasi, dan juga perlindungan. Menurutnya, sebagian daerah perbatasan dan pintu gerbang internasional Batam menghadapi tantangan terkait pekerja migran, perdagangan orang, serta kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Karena itu, ia berharap kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial terus memperkuat untuk perlindungan masyarakat dan mencegah TPO di Batam dan dapat berjalan lebih maksimal. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Dinas Kesehatan Kota Batam mengingatkan seluruh tenaga medis untuk mematuhi kode etik profesi setelah muncul keluhan keluarga pasien terhadap ucapan seorang dokter di Rumah Sakit Elizabeth Batam Kota yang viral di media sosial. Disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Batam, Didi, menyampaikan dokter wajib memberikan pelayanan secara profesional serta menjaga etika komunikasi dengan pasien dan keluarga pasien. Menurutnya, dokter juga harus menyampaikan informasi dengan

0: jujur, santun, dan menghormati kondisi psikolog pasien maupun keluarga. Didi menegaskan jika ditemukan dugaan pelanggaran etik dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku, sanksi dapat berupa teguran, pembinaan etik, hingga pemeriksaan oleh lembaga etik profesi. Kasus ini mencuat setelah keluarga pasien mengunggah video di media sosial dan mengaku kecewa terhadap ucapan seorang dokter saat mendampingi anggota keluarga yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Elizabeth Batam Kota. Meski demikian, keluarga menegaskan tidak mempersoalkan pelayanan rumah sakit secara keseluruhan, melainkan lebih pada etika komunikasi dokter. Mereka juga menyebutkan dokter Kate telah menyampaikan permintaan maaf atas ucapan yang dianggap menyinggung perasaan keluarga. Pelaksanaan program makanan bergizi gratis di Kota Batam terus menunjukkan perkembangan dengan realisasi satuan pelayanan gizi yang telah menjangkau ratusan ribu peserta didik serta bayi, balita, dan ibu menyusui. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Pak Isbar Musaki.
1: Pemerintah Kota Batam menyatakan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, salah satunya program makan bergizi gratis sebagai upaya investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut juga dinilai penting dalam mendukung kesehatan anak serta pemenuhan gizi masyarakat sejak usia dini. Tercatat hingga Januari 2026, realisasi pelaksanaan program di Batam terus menunjukkan perkembangan. Layanan pemenuhan gizi tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga bayi, balita, dan ibu menyusui sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian khusus terhadap asupan gizi. Wali Kota Batam, Mamsakar Ahmad, mengatakan capaian program makan bergizi gratis di Batam telah menjangkau sebagian besar target layanan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2: Capaian kinerja makan bergizi gratis sampai dengan Januari 2026, realisasi satuan pemenuhan pelayanan gizi SPPG sudah mencapai 74,53% dari kuota 161 SPPG sudah terrealisasi sebanyak 120 SPPG yang melayani 256.984 peserta didik dan 33.932 bayi, balita, dan ibu menyusui.
1: Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan anak dan masyarakat, namun juga mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan pemerintah Vietnam berencana membebaskan hampir 10.000 narapidana pada Juni mendatang sebagai bagian dari program amnesti nasional. Kebijakan ini dilakukan untuk menandai agenda politik nasional termasuk pemilihan parlemen yang baru saja berlangsung di negara tersebut. Dalam program ini sekitar 9.950 tahanan akan dibebaskan termasuk puluhan warga negara asing dari berbagai negara. Namun pemerintah Vietnam menegaskan narapidana yang terlibat kasus terorisme ataupun upaya menggelinggingkan pemerintah tidak masuk dalam daftar penerima amnesti. Sebelumnya Vietnam juga beberapa kali memberikan pembahasan masalah tahanan pada momen-momen tertentu sebagian dari peringatan nasional ataupun agenda penting negara Vietnam. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Timnas Brasil meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi Panama dalam laga uji coba internasional di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Senin 1 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Tim Samba sukses mengalahkan lawannya dengan skor telak 6 gol berbanding 2. Brasil langsung membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 1 menit melalui gol Vinicius Junior. Namun, Panama sempat menyamakan kedudukan setelah terjadi gol bunuh diri pemain Brasil Matheus Cunha pada menit ke-13. Meski begitu, Brasil kembali unggul menjelang akhir babak pertama lewat gol Casemiro. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tim asuhan Carlo Ancelotti tampil makin dominan. Ryan dan Lucas Paqueta menambah keunggulan Brasil sebelum Igor Thiago mencetak gol melalui titik penalti. Danilo kemudian memperbesar skor menjadi 6-1. Panama sempat mencetak gol tambahan di penghujung pertandingan melalui Carlos Harvey. Namun, Brasil tetap menutup laga dengan kemenangan besar 6-2. Hasil ini menjadi modal positif bagi Brasil untuk melanjutkan persiapan menghadapi agenda internasional berikutnya. Berita selanjutnya pendengar, Presiden Real Madrid Florentino Perez memastikan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni akan tetap bertahan di klub meski sempat diterpa isu perselisihan internal. Sebelumnya, kedua pemain dikabarkan terlibat cekcok saat sesi latihan pada awal Mei. Insiden itu bahkan memunculkan spekulasi bahwa keduanya bisa dilepas pada bursa transfer musim panas setelah mendapat sanksi dari klub. Namun, Florentino Perez menepis kabar tersebut. Ia menegaskan Valverde dan Tchouaméni masih menjadi bagian penting Real Madrid dan tetap masuk dalam rencana tim musim depan. Perez juga membantah adanya masalah besar di ruang ganti Real Madrid. Menurutnya, perselisihan kecil antar pemain saat latihan merupakan hal yang biasa terjadi dalam sepak bola dan tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menyebut hubungan para pemain tetap baik dan meminta publik tidak terlalu memperbesar isu internal tim. Perez juga menegaskan fokus klub saat ini adalah menjaga stabilitas tim untuk menghadapi musim kompetisi berikutnya. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Arsenal baru saja merayakan keberhasilan menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 melalui parade juara yang digelar di London Utara. Perayaan itu berlangsung sehari setelah Arsenal gagal meraih trofi Liga Champions usai kalah di partai final melawan PSG. Di tengah perayaan tersebut, sejumlah klub rival seperti Chelsea, Liverpool, dan Nottingham Forest ramai mengunggah konten di media sosial yang dianggap menyindir Arsenal. Beberapa unggahan menampilkan trofi Liga Champions yang pernah dimenangkan klub mereka. Pemain Arsenal Noni Madueke kemudian merespon sindiran itu lewat unggahan di media sosial pribadinya. Ia membagikan momen perayaan juara Liga Inggris sambil menegaskan bahwa Arsenal berhasil meraih trofi. Sementara pihak lainnya sibuk memberikan komentar di media sosial. Madueke menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan timnya dan menilai pencapaian Arsenal musim ini patut dirayakan. Komentar Madueke kemudian mendapat tanggapan dari rekan setimnya, Declan Rice. Gelandang Arsenal itu menilai banyak pihak menunjukkan rasa iri terhadap keberhasilan yang diraih timnya musim ini. Sementara itu, parade juara Arsenal disebut menjadi salah satu perayaan terbesar di Inggris. Sejumlah laporan media memperkirakan lebih dari 1 juta supporter memadati jalanan London Utara untuk merayakan keberhasilan The Gunners menjuarai Liga Inggris. Sekian berita olahraga, saya Fadi Barmusyadi, salam olahraga.
0: Demikian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pelaksanaan IBG di Batam menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kemandirian masyarakat jadi pondasi pembangunan kota Batam. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Baik, mendengar kembali lagi masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi kalau cinta sudah direkayasa ya. Spesial untuk Anda, digoda juga dangdut mantul, mantap betul. Halo digoda.
1: Halo digoda, digoyang dangdut.
0: Mantul, normal suaranya macam-macam hilang ya, terbawa angin.
1: Jaringan.
0: Nah, jaringan kurang bagus. Nah, oke. Okay,
1: kurang bagus, cuaca tak membaik ya.
0: Nah, yang penting hatinya bahagia ya.
1: Yang penting hati dia baik.
0: Betul. Malah apa?
1: Ini oleh karena penelpon perdana, Norma minta naikkan lagu dari Ayu Ting Ting.
0: Yang mana satu? Bayang Ayu Ting Ting loh, bagus-bagus.
1: Bulan dalam kolam.
0: Oh, bulan dalam kolam.
1: Biar bercahaya, ini kan mendung.
0: Mandi uap lah berarti ya. Oke, nanti kita hadirkan ya. Oke, ya, salam buat siapa?
1: Kita lanjutkan salam ya.
0: Halo Norma.
1: Halo.
0: Lanjut, suaranya hilang-hilang.
1: Buat Ayar Gintara, semoga selalu diberikan kesehatan ya.
0: Amin.
1: Terus buat keluarga Norma yang tercinta semuanya. Mm-hmm. Ya, ada Kak Matu Kecik, ada Kak Ani, ada Kak Ana, ada Kak Puspa, Kak Raha juga ya. Terus adanya itu Nenek Kembar, ada Nong Asri, ada Mas Lidar juga, Mbak Putri, adanya Mama Boy. Terus adanya Bang Thank You, adanya Mas Prabu juga. Ada Pak Usulimin, adanya Kak Jamilah juga, adanya Bang Iman, ada Kak Berta juga. Terus macam salam di satu buat semua aja lah, Bi.
0: Okay, makasih. Ditunggu lagu Norma ya.
1: Di fotokopi Bang Udin aja nanti ya.
0: Okay.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norma, makasih. Nanti kita hadirkan lagunya ya. 463351 kembali. Halo.
1: Halo, digoyang dandut bersama.
0: Moni katanya, apa rahasianya Moni kok bisa masuk terus katanya? Kami keriting.
1: Rahasianya karena Ayar Guntara baik orangnya, jadi bisa masuk.
0: Ambo, pandai pun ya. Kebalik-baliknya ini.
1: Kacau. Oke, kalau gitu Moni minta lagu langsung aja lah.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagu Kak India, kesukaannya Kak Tengsa Pemuda India.
0: Oke.
1: Pertama buatnya Ayar Guntara yang bertugas. Yang ini semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Yang mendoakan juga sebalik-baliknya ya.
1: Amin. Amin tentu dong. Amin. Terus, selamnya buatnya Kak Tengsa Pemuda India, Mak Siti, Mama Lina, Nenek Kembar, Mak Dinda.
0: Halo Mak Siti.
1: Mak Siti, sehat selalu.
0: Amin.
1: Nenek Kembar, Mak Dia, Nur Bilqis. Nur Bilqis sudah ketemu aku loh, Bin.
0: Oh iya, Alhamdulillah.
1: Oh, jengkolnya enak-enak kali lah, Bin.
0: Jengkolnya mana tuh?
1: Buat Nawati, Rahma, Ika, Koko Ayam, Pak Nga, Pak Haji Gemulik, Mak Jamila di Guntung, Nenek Karim, Mamak Boy, Mamak Dewi, Mbak Dinda, Bu Asri, Mamak Lina, Mamak Leni, terus Putri Cantik ya, semalam.
0: Iya betul, jumpa ya kan.
1: Tolong.
0: Katanya Mas salam buat anak Bang Ian, katanya buat Moni.
1: Oke, okay. Bang Ian,
0: kalau betul.
1: Mamak Dewi, Mamak Boy, kalau fotokopinya Bintara aja lah.
0: Oke lah kalau begitu, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Monik. 463351 kembali ya. 463351. Halo digoda.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa tuh?
2: Dengan Mama Pajar.
0: Mama Pajar, kemana saja lama tidak mendengar suaranya. Ya lama loh Mak Pajar, gak dengar suaranya.
2: Mak Pajar kan dulu sakit.
0: Oh iya, Alhamdulillah senang lama dengar Mak Pajar, dah sehat ya. Amin, sehat selalu ya Mak Pajar.
2: Amin.
0: Oke, silakan disalam-salamin dulu pada kangen dengan Mak Pajar tuh.
2: Kamu sikit tak aku ya, pasal lama tak masuk nih.
0: Ya, jangan sampai ketawa panjang-panjang ya katanya. Silakan.
2: Buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, buat Kak Ania, buat Mama Dewi, Mama Sufi, Mama Mia, Mak Dia, Kak Dinda. Wah, Mama Lina dengan Mama Leni mantap tuh di Batam ya.
0: Iya, alhamdulillah kemarin silaturahmi. Nunggu Mak Pajar saja lagi ya.
2: Yang belum sampai ke studio ya.
0: Coba nanti sampai sini.
2: Mudah-mudahan nanti.
0: Terus.
2: Buat Kak Juliana Tanjung Sama, buat Kak Jamilah Penyalai, Kak Jamilah Runtung, tiga lah ya Kak Jamilah, buat Roni, buat apa nih, buat Putra Rangsang, buat Budin Buton, buat Prabu Bangkit, Bang Thank You, buat Roy, buat Bosaka, Buat semua-semua lah. Buat Bang Haji, Bang Iman, buat Pak Nga-Mak-Nga, Bonda, menantu.
0: Okey.
2: Minta lagu lah, Ben.
0: Apa itu, Mak Bajar?
2: Lagu Kehilangan lah.
0: Kehilangan siapa? Kan masih ada. Makasih Mak Bajar ya. Iya, nanti kita hadirkan spesial buat Mak Bajar lama yang gak gabung ya, dari Bintara.
2: Satu lagu, Bintara.
0: Apa yang mana satu lagi?
2: Lagu, lagu ini aja. Lagu Aku Sayang Padamu.
0: Aku Sayang Padamu.
2: Oke.
0: Oke, makasih.
2: Sama-sama ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, 463351. Ada siapa lagi? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Siti. Apa kabar? Oke, orang Guntung?
3: Mantul.
0: Mantul, mantap betul. Katanya Kak Siti jamnya sudah terkenal loh di Guntung loh.
3: Iya.
0: Iya, katanya yang sering dengar telepon itu ya, katanya dari Guntung. Kak Siti, apa tuh? Bintara kabarnya luar biasa, alhamdulillah sehat. Udah kasih tahu keluarga semuanya juga dengerin RRI kan teman-teman?
3: Hah?
0: Udah dikasih tahu juga yang lain kan untuk dengerin RRI terus?
3: Di sini banyak juga radio, Ben.
0: Oh iya, tapi nomor satu RRI di hati ya?
3: Iya, cuma satu RRI.
0: Asik, terima kasih Mak Pajar. Mak Pajar, Kak Siti Jamila, Kak Siti. Matirip salam buat siapa tuh?
3: Salam-salamnya dulu, lagunya dulu, Bin.
0: Apa tuh?
3: Bunga Surga.
0: Bunga Surga.
3: Oke,
0: ya. Salam buat siapa?
3: Buat Mama Pajar tadi, buat Monik, buat Kapten Sam juga.
0: Oke.
3: Buat Jamila, Mas Jamila, Juliana 123, buat Pak Sulimin, Bang Iman, Bang Abid Nego, Bang Bindi, Bang Udin Buton, buat Georgia S juga, buat Bang Adi juga, buat Tok Cik, buat Tok Nika Kawin, Pak Haji Jemoy, buat Popo Ayam juga, buat Rabu Bangkit.
0: Oke.
3: Buat Nek Karin.

0: buat Setiawan, Ika juga Jambi, buat Teh Unik juga.
1: Oke. Okay.
0: Buat Putri Tunggal yang di sana. Terus buat
1: siapa lagi Norma, ya?
0: Norma, buat siapa lagi? Buat satu untuk semua aja jadi.
1: Oke, okay, kalau begitu makasih Kak Siti.
0: Oke, okay, makasih atas waktunya Ben. Selamat tugas, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi di belakang Kak Siti Jamilah dari Guntung. Halo, di Godo.
2: Halo, assalamualaikum. Di Kudar, mantap betul.
1: Mantap betul dengan
2: Kak Ani.
1: Nah, Kak Ani datang batu kecil. Kak Ani sehat?
2: Buang sehat, kejunangan malam kena hujan.
1: Kena hujan, ramai kami jumpa di sini pun hujan juga semalam.
2: Normal pun kena hujan, mak dia tak demam, dia kebal.
1: Kebal dia ada ada itu pawang dia.
2: Itu. Lagu ya?
1: Lagu apa kan ni?
2: Abang sayang
1: eh? Oh, abang sayang tak ada uang, abang melayang.
2: Abang sayang tu tetap.
1: Oh iyalah, tak ada abang tetap itu. Disayang juga, tak ada duit tetap disayang ya.
2: Tak ada duit. Takkan
1: tak ada duit tak
2: sayang.
1: Salam buat siapa tu abang sayang?
2: Dan siapa ni? Ben Rai juga, Ben satu suara Normah, kok aja Normah tadi dengan Moni ya?
1: Iya betul. Mabajar,
2: ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ani Tanjung Batu Kecil. Dah jumpa dengan Kak Ani gitu ya. Nunggu undangan lagi dari Kak Ani Tanjung Batu Kecil. Bin belum sampai sana. Hello. Digoda.
3: Halo, di Goda Gandut. Mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul. Dengan siapa nih?
3: Dengan Jurais dari yang ada ini.
1: Pak Jurais sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Macam mana sehat?
1: Luar biasa. Lagi musim apa tuh juga ada ini Pak Jurais?
3: Nah, ini kadang ada juga sekali-sekali. Panas, ya? Sekali mendung.
1: Panas hujan lah sama dari kat sini ya.
3: Ya.
1: Pak Jurais, saya mau titip salam buat siapa tuh Pak Jurais?
3: Minta lagu dulu nih, Din.
1: Apa lagunya?
3: Daripada magazine kita lanjur basah ya.
1: Lanjur basah mandi sekalian ya. Salamnya buat siapa tuh?
3: Ini salam pertama Mbak Bintara. Semoga selamat menjalankan tugas dari pertama ini sampai akhirnya.
1: Terima kasih.
3: Kalau dilancar kerja dan panjang dan berasa
1: amin.
3: Dan selanjutnya ini salam ada buat Siti Jamilah tadi ya. Tadi juga telah singgalnya dari sini. Ada juga Temor di Tanjung Sama. Ada juga Huni Desi, Nur Bilkis. Ada juga Taji Gemoy. Ada Rina, Bang Tengkil. Ada juga Ti Unik, Mama Haji. Buat Bang Gapar juga. Ada Makon, ada juga PNT, ada juga Pak Morislah Panjang, Pina di Kampar, ada juga Kak Ani, Tanjung Batu Kecil, ada juga buat Bang Saiman, Si Akia, selanjutnya ada Cik Norma, ada juga Nusembar, ada juga Iden Dutun, Pak Jemsam, Prabu Bangkit, Pak Zaitul Buntal, ada juga Bang Jais, Bang Iman, ada juga Mustafa, Pak Alang, Andi, Yasmin, ada juga Bang Haji, Nik Karim, Nik Aswa, Tuk Nika Kawin, ada juga Ibu Ti di Teluk Sama, Bu Sulimen, Tuk Inki, Kak Pika Jambi, Kak Jaka Suara, Mama Lina, Bang Yeni di Sebrat, Amin Igo, Kak Nurmala, Putra Rantia, ada juga Bunga Luis, Jai Tuntik, dan juga Roni di SPB, Mila juga di SPB. Satu salam untuk semua aja.
1: Terima kasih Pak Jurais.
3: Sehat selalu semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di Goda.
4: Halo, di Goda. Mantul, mantap betul.
1: Mantap betul, dengar.
4: Bang Saiman.
1: Bang Saiman. Bang Saiman sehat.
4: Bukan kurang sehat ya.
1: Kurang. Semoga cepat sehat. Minta doakan ya. Salam buat siapa nih, Bang Saiman?
4: Pertama dan Bintara yang lagi bertugas.
1: Terima kasih.
4: Sukses selalu.
1: Amin.
4: Terima kasih tadi Bang Dirae yang sudah masuk. Ada Bebek, ada seperti Gunurma, Siti Jamila, Tuan Gurki, Pak Prabu Bangkit, Pak Usulimin, Pak Jaiz, Pak Udin, Thank you, Bang Gafar, Bang Elet, Bang Mustafa, Bang Aji Gemoy, Bang Suwardi, Pak Dika Kain, semuanya lah yang mendengar radio.
1: Oke, terima kasih Bang Saiman.
4: Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saiman. Lanjut, kita terima agak banyak sedikit ya, biar kebagian. Halo, Digoda.
5: Digoda, digoyang dangdut. Memang mantul, mantap betul.
1: Mantul, luar biasa Prabu.
5: Iya, sehat ya Bang Win ya?
1: Luar biasa, alhamdulillah berkat doa
5: semuanya ya. Alhamdulillah, ini mau spesialin lagu buat Bang Saiman. Bang Saiman, suaranya mirip si Yusuf loh Bang Win.
1: Oh iya?
5: Iya, Yusuf di Pulau Ngenang.
1: Oke okay.
5: Iya, ini spesial lagu buat itu buat Bang Saiman dari dari itu Bang Bin, dari Caca Handika. Aku Cinta Soneta.
1: Oke, salam buat siapa tuh ya,
5: Bang Bin, matuga sampai tuntas, semoga sehat rezeki lancar Bang Bin. Iya, tadi Nenek Pajar ya, luar biasa, udah lama gak denger. Ketawanya itu loh, ciri khasnya Bang Bin ya.
1: Iya betul. Terus
5: salam, salam buat Bang Roni, Bang Roy, Bang thank you, Bang thank you keriting Bang Bin ya.
1: Betul, susah ya,
5: susah, iya Bang Bin banyak penggemarnya kan. Terus salam juga buat Bang Andi Dimanda, buat Bang Durait, Pak Toci Toci Unidesi, Kak Sarina nih. Kak Sarina belum masuk ya?
1: Belum, keriting dia.
5: Oh iya keriting nih, dia miss call dia nih. Terus salam buat Cikgu Norma, buat Nenek Sakira, Nenek Najwa, Nenek Kembar, buat apa nama, Bang Iman, Bang Udin. Karena nanti sebentar lagi mau apa namanya Bang Bin, cek fakta. Salam buat semuanya Bang Bin ya. Kalau Prabu mah udah paham lah.
1: Makasih Prabu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WA dulu sebelum kita hadirkan cek fakta ya. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada siapa gerangan? Kita baca. Assalamualaikum Digoda, Roni di STB hadir. Request lagu Aku Bukan Rahwana, Im Nasyar. Salam buat Putri Udin, Prabu Toci, Tengku Ardiansa, Abednego, Ciki Norma, Karabi Tilebe, Putri Rangsan, EPG, Emirat, Tato Adurais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Malini, Malina, Madi, Mazi, Nik Kembar, ada Nik Karin, Wak Nurmi, Mak Diem, Moni, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nik Syakira, Nurbiki, Jamila, Yasmin, Pak Alang, Bunda Bila, Dinda, Mak Haji Gemoy, Pak Haji Gemoy juga, Dato NK, salam satu untuk semuanya saja. Makasih Roni di STB. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Digoda, Digoyang Dangdut mantul mantap betul. Ada Ci Asna, Melcem. Selamat siang Ci Asna. Salam buat Monik, Mas Lidar, Lukas, ada Mas Prabu, Kapten Sam, Din Butun juga untuk yang di Riri Batam. Tak terkecuali. Makasih Ci Asna di Melcem. Assalamualaikum Kak Penyir Persatu dari Batam, Yana Parit Belakang Penyalai. Selamat siang Kak Yana Parit Belakang Penyalai. Salam buat Muin, Muklis, Pak Galimin, Supri, ada Neng Muya, Selela, Monik, Nek Kembar, Ayam Berkokok, Pajar, dan semuanya saja yang lagi bergabung. Makasih untuk Yana di Parit Bekang ya. Oke lanjut, ada siapa Yana di Seberas juga yang Nadut Mantul Bin. Salam buat Kirana, Naswa, Mancung, Imes, Aja, Kak Ajis, Kak Sur, Lisda, Kak Zul, dan semua pendengar dari Batam. Makasih Bin, kembali kasih buat Yani di Seberas. Molik juga makasih, salam kembali buat Mak Pajar ke Ani ya. Assalamualaikum Bang Bin, ada Yasmin, ada Nini Yasmin, request lagu Repot dari PT Vera. Salam untuk semuanya saja. Makasih buat Bang Bintara, kembali kasih buat Nek Yasmin di siang hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan cek fakta untuk siang hari ini. Di cek fakta kali ini kita hadirkan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR mendesak dipercepat pemakzulan terhadap wakil presiden Gibran. Faktanya berdengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Turnbox ID setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduk di MPR RI desak pemakzulan Gibran. Hasil ditemukan artikel dari Kompas berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran yang tayang pada 6 Juni 2025. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa MPR masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebutkan usulan tersebut harus melalui proses konstitusional yang panjang, dimulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan hanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI, pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi jangan percaya dulu sebelum Anda mendengarkan cek fakta di Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Baik pendengar, terima kasih kembali. Masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi di sisi kedua. Halo, Digoda.
3: Digoda, mantul, mantap, betul.
2: Mantul, mantap, betul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas B.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar, Kak Syarina?
3: Alhamdulillah, dengan izin Allah, Kak Syarina sekeluarga diberi kesehatan selalu.
2: Amin.
3: Semoga seterusnya.
2: Amin, ya Allah.
3: Begitu juga doa untuk keluarganya, Mas B.
2: Terima kasih, Kak Syarina. Sama-sama, okay. Ya.
3: Saling mendoakan, Mas
2: Bin. Okelah kalau begitu.
3: Lagunya, Mas Bin?
2: Lagu yang mana tuh?
3: Direjek anak apa, Janita Janet.
2: Direjek.
3: Iya.
2: Direjek ya. Oke deh. Salam buat siapa tuh?
3: Salamnya buatnya Mas Bin, sehat selalu ya.
2: Amin. Kapa.
3: Semoga husnul khotimah, surga lah tempatnya, kita doakan ya Mas
2: Amin.
3: Bin.
2: Amin. Terima kasih.
3: Kasihlah susu keluarga, turut berduka cita juga. Buatnya tadi ada Mas Prabu, ada buat siapa ya? Buat ayam berkokok, buat ini, buat Mak Kun sehat selalu, panjang umur ya Mak Kun.
2: Amin.
3: Buat ini, buat Mak Lina, Mak Leni, makasih sayang Kiu. Buat ini, buat Bang Udin, Buton, buat ini, buat siapa ya? Ini buat Pak Kumis, buat Nenek Jasmine di Tanjung Pinang, buat Eyang Ucu, Mak Hitam juga Tanjung Pinang. Satu dos semua aja lah Mas Bin.
2: Oke, terima kasih.
3: Ini, bentar satu lagi buatnya. Buat ini, buat siapa ini? Tengku Ardiansah ya Mas Bin.
2: Oke.
3: Makasih Mas Bin, yuk.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina, Tanjung Piayu. Halo, Digoda.
4: Halo Digoda, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
4: begitunya kehadirinmu merupakan diriku.
2: Berbeda suaranya langsung kalau habis dari Batam ya. Iya, yeah, langsung berubah dia.
4: Oh gitu ya. Pasan akan ceker
2: nih Bin. Oh, jangan kebanyakan jengkol kemarin.
4: Ceker, makan ceker.
2: Oh ceker, bukan makan jengkol ya.
4: Enggak.
2: Jam berapa sampai tadi Kak Putri?
4: Jam 1.
2: Oh cepat sampai ya. Alhamdulillah, dirindu sama Gunung Jantan, tak boleh lama-lama.
4: Itulah pokok mencari.
2: Siaplah kalau begitu, insya Allah nanti ketemu lagi.
4: Salamnya
2: ya.
4: Buat yang udah masuk tadi ya.
2: Okay.
4: Kopi Monik, Mas Prabu, siap lagi tadi yang masuk tadi ya. Bang Udin masuk ulang?
2: Bang Udin keriting dia.
4: Oh keriting ya, kasihan banget keriting.
2: Siapa di belakang tuh?
4: Mama.
2: Oh.
4: Lagi makan ya.
2: Lagi makan, enak tambah makannya ya.
4: Buat semuanya ajalah tanpa terkecuali ucapan selamat siang, selamat istirahat.
2: Oke.
4: Akhirnya selamat siang juga, selamat hati, salam juga buat Kori. Kalau bisa lagunya Memori Daun Pisang aja.
2: Oke, biar enggak hujan ya. Terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Putri. Alhamdulillah sudah sampai tadi ya. Lagi makan sama Nek Kembar. Sama Nek Kembar. Sama Mama Boy. Apa kabar juga semuanya yang lain lah. Apakah Mas Lidar juga lama tak dengar suaranya? Madia, terus siapa lagi lah, semuanya lah pokoknya ya. 463351. Halo.
5: Halo.
2: Digoda.
5: Digoyang nandung.
2: Mantul. Makasih Pausun. Halo. Suaranya hilang-hilang, takut putus.
0: Halo.
2: Mm-mm.
0: Lagu bisa bang?
2: Lagu apa tuh?
0: Lagu Air Susu Kau Bala Saya Tumbang.
2: Oke, okay, salam buat siapa tuh?
0: Salam buat Norma, Kak Jamila, Binur Kapa, Kak Juliana Tulair, Mbak Normi, Kak Norbeki, Kak Ani, Kak Siti Jamila, Kak Satira Nenek Kelam, Nenek Kembar, Mak Dia, Bu Asri, Mak Mati.
2: Terus?
0: Man.
2: Sahat,
0: Bang Iman, Bang Galang, Bang Duljais, Bang Ima, Bang Saiman, Roni, Nek Yasmin, Kak Sam, Ayana, Pak Kang, salam satu buat semua bang.
2: Oke, makasih.
0: Buat Bang Bin, semoga sehat selalu.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ji Gemoy, lagi istirahat ya, sama Bang Iman juga istirahat ya. Setelah menempuh perjalanan 1 jam. Padam 3351, halo digoda.
6: Mantap betul.
2: Mantap betul.
6: Kata banyak Bang Bin.
2: Apa tuh? Tanjung Pak, Tanjung Pinang gimana kabarnya?
6: Manja banget.
2: Hah?
6: Manja banget.
2: Memang makin manja banget. Kirain kebanjiran.
6: Lagunya dari Bang Bin aja ya Bang Bin ya.
2: Siap Kak Sekarwangi. Salamnya buat siapa tuh?
6: Bang Bin, salam bertugas, selang hati-hati, semoga selalu.
2: Amin, makasih doanya.
6: Buatnya Devi, buatnya Mama Boy, Mas Sopi, Kak Linda, buatnya Norma, buatnya Bang Adi, Kak Adi, buatnya Bang Adila, buatnya Bang Roni, Bang Imira, buatnya Pak Tohat, buat semua-semuanya aja lah Bang Bin.
2: Makasih.
6: Buatnya Bang Bin, makasih ditunggu lagunya Bang Bin.
2: Ya, kamsia. Dari Tanjung Pinang, makasih Kak Sekarwangi. 63351, halo.
7: Oh, sudah digoyang dangdut mantul, mantap betul.
2: Apa kabar nih Patam Losari?
7: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ini Shakira. Nah, nah salam buat siapa nih Shakira?
7: Bentar lagu dulu.
2: Apa tuh?
7: Cemara Biru, dari Intan.
2: Salam buat siapa?
7: Salam buat Iman, Abin Ego, Prabu Bangkit, Roni, Amira, Pak Kumis, Ayam Koko, Nirmala, Kak Pat, Jamila, Siti Jamila, Uni Desi, Mama Dewi, Nenek Kembar, Nenek Karin, Nenek Peggy, Nenek Aswa, Salam, Melati.
2: Okay.
7: Betul, untuk Kak Nimar yang dipenyalai, untuk semua yang ada dipenyalai, semoga sehat dan bahagia selalu. Untuk Pin, selamat siang.
2: Terima kasih.
7: Sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo digoda.
8: Halo digoda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jamila. Masih di Rewang ya?
8: Rewang ini Rabu lagi.
2: Rabu lagi ya?
8: Rabu sampai hari hadir.
2: Sampai hari H ya, alhamdulillah sehat terus lah biar anggota Rewangnya semangat. Silakan Kak Jamila.
8: Lagu boleh gede?
2: Apa tuh?
8: Sempet gak bubuang lengkang.
2: Buaya di Sangka Kura. Salam buat siapa?
8: Salam-salam, Mbak Ben, Mbak Salu.
2: Amin.
8: Mbak Shakira tadi ya. Shakira. Agak Pat, Mbak Hajar tadi. Ibu Liman ya. Amira. Mbak Dewi. Mbak Asri, Mbak Pun, Mbak Ria. Kak Lian Kak Lian Karaha Monik Norma Nego ya, buat satu semua deh.
2: Oke.
8: Buat satu arah tadi, Pak Selimin. Buat dia selamat tugas kat Sabandu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jamilah dari Penyalen. Padam 3351. Halo Digoda.
9: Halo.
2: Halo, aloha.
9: Halo, hai.
2: Ini bagaimana makan?
9: Belum, nunggu bentar lah, tak ada pagi antar kantor.
2: Amboi, padahal kita yang nunggu ini pergi loh.
9: Yelah tuh, Ben, minta lagu Ben, boleh Ben, lagu Ben.
2: Lagunya apa judulnya? Ada yang terbaru judulnya ya?
9: Ya, mengejar badai.
2: Mana bisa badai dikejar?
9: Eh, bukan itu dah. Bukan itu dah, Ben.
2: Apa tuh?
9: Pelita lah.
2: Pelita di malam hari ya?
9: Pelita di pagi hari.
2: Pelita itu di malam hari, mana ada di pagi hari.
9: Badak itu, Ben. Uh-uh. Ayo, Mak, lupa dah, Ben, lagu, Ben. Saya ingat, Ben.
2: Nanti kejar pelita, badak yang mana keluar nanti kira-kira ya.
9: Oke.
2: Okay. Nah, jangan-jangan tulisannya Anda belum beruntung. Salam buat siapa? Apa nama Peggy?
9: Ben, mau tanya dulu Ben, siapa yang meninggal keluarga Ben?
2: Kakak kandung.
9: Kakak Ben yang nomor berapa Ben?
2: Nomor berapa ya? Nomor 1, 2, 3, nomor 5.
9: Apa sakit Ben?
2: Biasalah, dah habis masa.
9: Ilah semoga ni kira Ben eh.
2: Terima kasih. Ini
9: pergi duka cita je Ben eh. Yeah. Semoga dia terima amalnya.
2: Amin.
9: Semoga itu sakinah je lah Ben eh.
2: Amin. Sakinah emang mau nikah. Ini pergi.
9: Lagu tadi jangan tak terputus tau.
2: Nanti kita coba dipelita di gorengnya. Oke, itu saja salam.
9: Salam Benek untuk itu tadi, untuk Sekar, untuk Sarina Kiu-Kiu. Untuk Sarina Kiu-Kiu untuk itu kelapa, bukan kelapa tu, apa tu? Ayam bokoko.
2: Kelapa mare tempuro.
9: Ngapa tadi?
2: Kelapa pula dia yang berkoko mama gulai. Ayam berkoko tapi angin yang NPG mau menggulai. Oke.
9: Ayam berkoko Kak Aji ya. Ada itu nenek kembang, mama Ari, mama Pajan, mama Leni, mama Lina, mama Sofi, mama Dewi. Itu putri cantik Desi juga itu mama Mia. Untuk itu Ben, untuk apa, untuk jalan Ben apa yang nak cari orang
2: Ben sebuah nama. Okay, semuanya lah ya.
9: Semuanya lah Ben yang bergabung ucapan sama siang semuanya. Semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Ben.
2: Amin.
9: Untuk Bentara kuat semangat Ben eh.
2: Makasih Nenek Peggy.
9: Semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Ben. Selamat tugas. Jaga dirimu dengan baik-baik. Okay,
2: laksanakan.
9: Bye-bye. Makasih ya. Assalamualaikum Bentara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting happy ya Nenek Peggy. Semua pendengar juga pasti happy hari ini ya. Padam 3351. Halo Digoda.
10: Goyang dangdut mantul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
10: apa, Bang Ben?
2: Kabar luar biasa. Dengan siapa nih?
10: Sama Nenek Yasmin.
2: Nenek Yasmin.
10: Tak kenalan gitu dengan suara.
2: Berubah-ubah kadang ya Nenek Yasmin. Gimana Tanjung Pinang kabarnya?
10: Kabar baik.
2: Lagi musim apa di sana?
10: Musim hujan.
2: Musim hujan ya.
10: Cukup berduka cita ya Bang Ben.
2: Terima kasih Nenek Yasmin. Salam buat siapa Nenek Yasmin?
10: Lagunya yang tadi aja ya, kalau bisa.
2: Insyaallah.
10: Lagu yang di WA itu.
2: Oke, salam buat siapa tuh?
10: Salamnya tadi ada Kak Sarinah Cigu, ada Mas Prabu, ada siapa lagi, buat Bang Iman, Bang Jaiz, buat Kak Monik, ada Kak Sekar Wangi tadi okay. Ya. Ada siapa ayam bekokok. Ada siapa lagi yang nyaran-nyaran tadi dah lupa siapa.
2: Pokoknya semula ya.
10: Mencet teruskan keriting jempol masuk juga akhirnya.
2: Alhamdulillah.
10: Buat semua aja lah Bang Bin. Buat pertama sampai terakhir di saran tanpa terkecuali.
2: Terima kasih.
10: Buat Bang Bin, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Yasmin ya. Padam 3351 di belakang Yasmin. Halo.
11: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tuh?
11: Dania di TBK.
2: Oh, orang TBK. Apa kabar nih?
11: Kabar baik.
2: Lama tak jumpa Bu Nania ya.
11: Itulah, tak pergi kemarin kan.
2: Iya, nanti kita nunggu undangan Bu Nania lagi ya.
11: Entahlah lah nanti baru pergi.
2: Insya Allah ditunggu pokoknya ya.
11: Iya, kalau tidak pun nanti kan Bin sini kan ketemu juga.
2: Nanti Bin di sana insya Allah sana nanti ya. Oke, silakan.
11: Untuk anak Bin sekeluarga, Bunda turut berduka cita juga.
2: Terima kasih.
11: Bunda itu nengok apa ya? Almarhum mah tu persis muka no Bintara.
2: Nambo, mirip ya.
11: Salam untuk semua lah Bin.
2: Oke.
11: Lanjutnya kalau dapat Bin lah yang nyanyi ya.
2: Oke, nanti di spesial ya minta hadirkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu pendengar kita hadirkan satu lagu spesial untuk Anda yang pernah merasa kehilangan juga di Prosatur Batam, karena informasi dan inspirasi. Ini dia, Kehilangan.

Baik pendengar, terima kasih kembali. Kita bacakan atensi kita terakhir melalui WA di siang hari ini. Ada Lukas Suran, Dikobel, salam buat Zaimah, Maumia, Mak Sopi, Kak Jamilah, Monik, Rasa Putra, Cik Asna, Edi, Stikno, Sena, dan terima kasih buat Bang Bintara. Terima kasih kembali. Baiklah, pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi Bintara sampaikan yang sudah berpartisipasi kali ini. Dan habis ini kita akan ditemani Hana Sintia. Jadi tetap di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi. Ini lagu terakhir kita.

0: Lintas informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 1 Juni 2026. Informasi pertama pendengar, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam memastikan proses administrasi lalu lintas barang dari dan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone kini menjadi lebih sederhana setelah dihapusnya PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03 dan diberlakukan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor per garis miring 4 garis miring BC garis miring 2020. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Pelayanan transportasi umum di Bandara Internasional Hang Nadim Batam kembali menjadi sorotan. Kali ini sejumlah calon penumpang mengeluhkan operasional bus Damri yang dinilai tidak memberikan kepastian layanan, mulai dari ketiadaan petugas hingga jadwal keberangkatan yang dianggap tidak jelas. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar, PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi yang berlaku mulai Senin 1 Juni 2026. Dalam penyesuaian terbaru tersebut, harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan, sementara Dex Light dan Pertamina Dex justru turun cukup signifikan. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendengarkan di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini kita sudah masuk di bulan Juni, dan di awal Juni 2026 ini kita memperingati hari lahir Pancasila. Ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah, dan peringatan ini untuk mengenang momentum bersejarah kemerdekaan Indonesia. Karena di tanggal 1 Juni pendengar terjadi sejarah ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Kemudian kalau kita lihat ya pendengar, di bulan Juni ini mungkin ada yang langsung membuka kalender, ada nggak ya tanggal merah lagi supaya bisa menikmati libur nanti bersama dengan keluarga. Nah, Hana sampaikan untuk Anda pendengar bahwa ada satu tanggal merah di bulan Juni ini yang akan kita rasakan begitu ya, pada hari Selasa 16 Juni 2026, karena memperingati 1 Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah. Nah, kalau kita lihat sisa tanggal merah di bulan Juni hanya satu, tapi ada banyak sekali hari penting nasional dan juga internasional yang akan kita peringati selama satu bulan ini pendengar. Seperti di tanggal 3 Juni 2026 akan kita peringati Hari Pasar Modal Indonesia. Selanjutnya 21 Juni 2026 ada Hari Krida Pertanian, ada Hari Bidan Indonesia pada 24 Juni 2026, dan Hari Keluarga Berencana Nasional 29 Juni 2026. Itu dia ya beberapa informasi yang Hana hadirkan untuk Anda pendengar. Nanti kita akan update lagi informasi-informasi lebih jauh, jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita akan mendengarkan azan asar akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15:28 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja, kabur tuh nanti pelanggan.
3: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
2: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
3: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
2: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
3: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
2: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
4: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Terima kasih pendengar atau masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Baru saja tadi dihibur dengan satu lagu dari Liodra, Sang Dewi, yang membawa kita ke menit 47 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan lagi informasi-informasi update pendengar, dan kali ini dilansir dari Kompas bahwa PT Pertamina resmi memberlakukan harga BBM terbaru per 1 Juni 2026 di seluruh SPBU Pertamina. Jadi perubahan kali ini menarik perhatian karena terjadi penurunan harga pada sejumlah BBM diesel non subsidi ya, sementara harga bahan bakar subsidi tidak berubah. Nah, dalam penyesuaian terbaru pendengar, Dex Light dan Pertamina Dex mengalami penurunan harga cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Sebaliknya, harga Pertamax Turbo justru mengalami kenaikan di sejumlah wilayah. Bagi pengguna BBM subsidi, tidak ada perubahan harga ya pendengar. Jadi Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, biosolar tetap Rp6.800 per liternya. Dan itu dia informasi update harga BBM yang bisa saya sampaikan ke Anda, dan ini sudah diberlakukan 1 Juni 2026 di seluruh Indonesia.

Foto-foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

saatnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Pekanbaru, dan RRI lainnya untuk mendengarkan berita Korwi 15 Benang Prabu. Untuk itu dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore saudara pendengar, berjumpa lagi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Nadianti.

0: Pendengar berita Korwil, hari ini kita awali dari RRI Bengkalis. Berkas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan wakil ketua DPRD beberapa bulan lalu telah memasuki tahap 2 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil dinas wakil ketua DPRD Bengkalis Hendrik Fernanda Pengaribuan kini memasuki tahap baru. Penyidik resmi menyerahkan tersangka beserta barang bukti atau tahap 2 kepada Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Bengkalis. Tersangka berinisial AN, 25 tahun, warga Duri yang merupakan pengemudi Toyota Kijang Innova Ribbon dalam insiden maut tersebut kini harus menghadapi proses hukum lanjutan dan terancam 2 pasal. Kepala Subseksi Pidana Umum Kejari Bengkalis Rahmat Taufik Hidayat membenarkan pelimpahan tahap 2 tersebut. Menurutnya tersangka saat ini telah ditindak

0: pengemudi.
1: Ini ada dua. Pertama pasal 311 ayat 4 Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua pasal 310 ayat 3 Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi sudah dilaksanakan tahap duanya. Sudah selesai dan tersangka sudah diantar ke lapas Bengkalis dan barang bukti sudah kami terima.
0: Berdasarkan hasil penyelidikan Satlantas Polres Bengkalis, kecelakaan terjadi pada Selasa 31 Maret sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Insiden menyebabkan Toyota Fortuner BM9D yang ditumpangi Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Toyota Kijang Innova Reborn BM1903DY yang dikemudikan tersangka AN. Polisi menyebut mobil Innova melaju dari arah Dumai menuju Pakning. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengalami mikroslip hingga kendaraan hilang kendali dan melebar ke jalur kanan. Di saat bersamaan dari arah berlawanan datang Toyota Fortuner yang ditumpangi Hendrik Firman Pengaribuan. Karena jarak sudah terlalu dekat, tabrakan keras pun tidak dapat dihindari. Meskipun tidak menelan korban jiwa, kecelakaan tersebut menyebabkan 3 orang mengalami luka-luka dan kerugian material diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Pengemudi Fortuner mengalami luka lecet pada tangan, sementara Wakil Ketua DPRD Bengkalis yang juga Sekretaris DPC Partai Gerindra Bengkalis ini mengalami cedera serius pada bagian tulang punggung, sedangkan tersangka AN mengalami luka pada bibir dan memar di bagian dahi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dari Bengkalis kita beralih ke Pekanbaru. Warga melaporkan kemunculan gajah liar di Kabupaten Kampar. BBKSDA Riau melakukan pengecekan di lapangan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
3: Kemunculan sejumlah gajah liar dilaporkan warga di wilayah Tapung Azuri yang berada di Jalan Yop Sudarso melalui Halo RRI. Dalam laporan warga, gajah tampak melewati aliran sungai sebelum bergerak naik ke arah pemukiman warga di sekitar kawasan Tapung. Kehadiran satwa liar tersebut membuat masyarakat waspada karena jaraknya cukup dekat dengan rumah penduduk.
4: Itu teman saya itu ada 1 hektar itu sawitnya dari yang 3 hari yang lalu itu habis itu 1 jam. 8 ekor masuk ke kebunnya, umurnya 5 tahun, 1 jam masuk tidak tempat diusir sama warga, nah, habis 1 hektar. Setelah itu barulah warga lain membantu. Masuk lagi dia ke hutan, jadi mau naik dia tidak bisa. Mau naik dia ke Jalan Parang, orang Jalan Parang juga menunggu di situ, tidak boleh masuk. Naik dia lagi di Pantai Pancaeta, orang juga turun di situ, tidak boleh masuk. Akhirnya dia bertahan di hutan lindung itu. Jadi masalah siapa yang mau menggiring itu.
3: Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holy Sudin mengatakan bahwa lokasi kemunculan gajah memang merupakan daerah jelajah kantong gajah Petapahan. Ia menjelaskan BBKSDA Riau telah membentuk tim mitigasi di tingkat desa untuk melakukan tindakan awal apabila terjadi kemunculan gajah di permukiman warga.
5: Merupakan bagian dari wilayah jelajah kantong Petapahan. Memang pada durasi 1 tahun pasti akan ada gajah melewati lokasi sekitar sana itu Bu. Tapung. Nah, kami sebenarnya sudah membentuk tim di sana, tim mitigasi tingkat desa yang harapan kami paling tidak mereka bisa melakukan tindakan awal. Laporan ini kami terima, coba nanti kami akan konfirmasi Bu, sampaikan saja nanti bisa melaporkan ke call center Balai Besar GSDA Riau ya Bu ya. Kami berharap karena itu merupakan wilayah jelajah, wilayah pergerakan ya, pergerakan dari gajah liar. Mohon mungkin yang pertama tetap meningkatkan kehati-hatian. Yang kedua, mohon tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan kedua belah pihak, baik manusia ataupun satwa liar yang dilindungi ini.
3: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan yang dapat memancing agresivitas satwa, serta segera melapor.

0: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memicu kenaikan harga bahan baku bagi pelaku UMKM di Batam. Salah satunya harga plastik yang dilaporkan meningkat hingga 30-100%. Selengkapnya dilaporkan Fajar Walinda.
1: Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Batam mulai merasakan dampak fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu persoalan

0: utama yang dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku, terutama produk berbahan plastik yang digunakan untuk kemasan usaha. Kenaikan harga tersebut mulai dirasakan sejak Idul Fitri lalu. Bahan kemasan seperti botol plastik, gelas plastik, hingga plastik pembungkus makanan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat pelaku usaha berada pada posisi sulit, antara mempertahankan harga jual dengan konsekuensi keuntungan semakin menipis atau menaikkan harga produk yang berisiko mengurangi daya beli konsumen. Pemilik usaha roti di Batam, Ilyas Karta, mengaku harga plastik membungkus roti yang digunakan dalam usahanya mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya.
1: Masih belum rugi, tapi untung sudah menipis. Karena ada beberapa bahan yang bahan pokok, bahan-bahan untuk packaging itu naik. Harga plastik gara-gara minyak naik, sekarang udah naik. Biasa plastik itu isi 100, plastik untuk bungkus roti itu, biasa satu pack itu isi 100 sekitar 9 sampai 11.000. Sekarang 21.000.
0: Sementara itu, pelaku usaha minuman kemasan, Zuharni, mengatakan harga botol plastik yang menjadi kebutuhan utama usahanya naik hingga 30% dalam beberapa bulan terakhir.
2: Saat ini saya sih stabil sih, cuman harganya saya up aja 15%. Biasanya kan kayak botol, saya kan minuman ya, minuman itu biasanya satu pack itu isi 50 harganya 90.000, sekarang 120. Biasanya masih oke-oke lah, cuma naik sedikit oke lah, gak apa-apa. Tapi ini benar-benar kan semuanya kayak bahan baku juga naik, bukan plastik aja yang naik.
0: Kondisi ini semakin menambah beban operasional UMKM yang saat ini masih berupaya menjaga stabilitas usaha di tengah ketidakpastian ekonomi. Sejumlah pelaku usaha menilai salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembelian bahan baku secara kolektif dalam jumlah besar agar memperoleh harga yang lebih kompetitif. Langkah tersebut dinilai akan lebih efektif jika pelaku UMKM tergabung dalam kelompok atau komunitas usaha yang dapat saling mendukung dan bekerja sama. Dengan kolaborasi yang kuat, pelaku UMKM diharapkan mampu bertahan dan tetap menjaga keberlangsungan usahanya di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Dari Batam, pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOTD di Provinsi Kepri. Rizwan Badrian melaporkan.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai rawan penyelundupan jalur laut. Langkah agresif ini diambil menyusul temuan intelijen terkait masifnya peredaran gelap 12 jenis obat berbahaya berkedok medis di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengungkapkan efek merusak dari komunitas ilegal ini sama dasarnya dengan narkotika meskipun secara hukum memiliki celah aturan yang berbeda. Taruna Ikrar menyatakan otoritas pengawasan kini memperketat atensinya terhadap 12 jenis OOT berisiko tinggi.
5: Pemerintah daerah, dan ini akan gerakan nasional ya, kita mari melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu untuk menyelamatkan generasi kita.
4: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga atau BKKBN RI Ratu Ayu Isana Bagus Oka menyatakan kesiapan instansinya untuk membangun benteng pertahanan dari unit terkecil yaitu keluarga. Langkah preventif ini krusial mengingat statistik global menunjukkan 1 dari 7 remaja usia 14 hingga 19 tahun rentan terjerumus penyalahgunaan zat berbahaya.
6: Ini ujungnya itu adalah unit terkecil yaitu keluarga. Jadi kalau dari kami itu saja menjadi hal yang perlu kita lakukan pencegahan sejak dini, terutama sejak dari keluarga.
4: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asramat menyambut baik dijadikannya wilayah Kepri sebagai pusat deklarasi gerakan nasional ini demi memproteksi masa depan daerah. Dirinya memperingatkan bahwa kelalaian dalam mengelola tantangan ini bisa membalikkan potensi keuntungan bonus demografi menjadi sebuah bencana sosial yang merugikan.
7: Ini semua tugas kita bersama, termasuk teman-teman media juga harus secara masif mengkampanyekan ini karena ini bicara masa depan negeri.
4: Ansar juga meminta seluruh lini media massa untuk ikut mengambil peran aktif secara masif dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya komunitas ilegal ini. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar hari lahir Pancasila menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Selengkapnya, Femi Astiovani melaporkan.
9: Hari ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Pancasila terus menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Rio Bobby Rahmat mengatakan, hari lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar terus menjaga semangat persatuan bangsa. Menurutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bobby Rahmat menuturkan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Karena itu, keberadaan Pancasila menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
10: Dengan momen hari lahir Pancasila, ini mengingatkan kita kembali bahwa semangat atau semboyan dari Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, kita berharap Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, ya, karena kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, ya, adat istiadat yang mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi Pancasila yang terdiri dari 5 sila tersebut bisa menjadi betul-betul pedoman kita untuk hidup berkehidupan terutama di Indonesia.
9: Sementara Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia PPI Riau Joshua Sihite mengatakan, memaknai hari lahir Pancasila sebenarnya dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya nilai-nilai tersebut tidak hanya sebatas apalan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata.
11: Untuk memaknai hari Pancasila ini, sebenarnya kita dapat memaknai hari Pancasila ini dengan tindak-tindakan sederhana. Bahkan dari Pancasila sendiri kan adalah 5 sila yang menyatukan kita, ya, ideologi-ideologi dari beragam suku, ras, bangsa, dan agama. Jadi salah satu bentuknya ya kita lebih ke toleransi bang, satu tidak kan. Kita saling bergotong royong, terus kita juga saling care atau peduli dengan sesama kita, walaupun misalnya kita berbeda agama.
9: Joshua Sihite menambahkan, sikap saling menghormati antar umat beragama, peduli terhadap sesama, dan menjaga semangat gotong royong merupakan bentuk implementasi nyata dari nilai Pancasila. Semangat kebersamaan harus terus dirawat agar masyarakat dapat hidup harmonis meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Baik, pendengar dari Pekanbaru, kita beralih ke Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mal Mahyeldi dan diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, dan pelajar. Informasi selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
12: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bertindak sebagai inspektur upacara membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan, hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Mahyeldi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sejatinya telah hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum dirumuskan menjadi 5 sila. Menurutnya, salah satu nilai yang sangat melekat dalam kehidupan bangsa adalah nilai ketuhanan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia menilai setiap pemikiran maupun gerakan yang berupaya menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai ketuhanan bertentangan dengan semangat Pancasila. Karena itu, penguatan nilai agama harus terus dilakukan sebagai bagian dari implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari.
13: Kalau sekarang ini ada yang telah pemikiran-pemikiran yang memang menjauhkan umat dan bangsa serta negara daripada Tuhan, maka itulah yang musuh daripada Pancasila. Dan kemudian demikian juga halnya dari sila-sila yang lainnya. Sila ketiga misalnya persatuan Indonesia. Karena memang sejarah membuktikan kepada kita bahwasanya begitu tingginya pengorbanan yang dimiliki oleh setiap anak bangsa di Indonesia ini demi untuk kokohnya persatuan dan kesatuan ini.
12: Selain itu, Mahyildi juga menyoroti masih adanya pihak-pihak yang berusaha membenturkan perbedaan di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan suku, budaya maupun pandangan seharusnya menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan sebaliknya menjadi sumber perpecahan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat nilai agama dan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung harmonis dan damai. Mahyildi optimis dengan persatuan yang kokoh dan pengalaman nilai-nilai Pancasila yang konsisten, Sumatera Barat dapat terus bergerak menuju daerah yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing, sekaligus tetap menjaga jati diri serta karakter bangsa Indonesia. Ellen Sofiasari melaporkan.
3: Dari Ranai, pendengar, dikabarkan Badan Pertanahan Nasional Natuna targetkan redistribusi dan sertifikat 2.000 bidang tanah tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Yus Pianti.
14: Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Natuna pada tahun 2026 kembali melaksanakan program redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk masyarakat di wilayah Natuna. Program tersebut ditargetkan mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Natuna Andi Kurniawan menjelaskan bahwa tahun ini terdapat dua program utama yang dijalankan, yakni redistribusi tanah sebanyak 500 bidang dan program PTSL sebanyak 1.500 bidang tanah.
15: Kegiatan tahun ini kami dari Kantor Pemerintah Natuna akan melaksanakan kegiatan salah satunya distribusi tanah dan kemudian ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tentunya dua kategori ini memang memiliki target yang berbeda. Dari di stadia ada 500 bidang tanah, kemudian ada PSL itu adalah 1.500 bidang yang tersebar di 10 desa kelurahan di Kabupaten Natuna. Untuk yang ready tadi, seperti sudah kami sampaikan, memang ada sedikit perbedaan mekanisme antara aturan pada tahun sebelumnya dengan yang tahun ini, di mana pada saat penerbitan sertifikasi ready itu harus didasarkan dengan penerbitan sertifikat HPL badan tanah atau hak pengelolaan. Jadi ketika tanah tersebut sudah diletakkan HPL, maka nanti pemerintah akan memberikan hak berjangka waktu. Jadi bukan hak beli lagi. Jadi seperti hak pakai dan hak guna bangunan kepada masyarakat ya, utamanya sebagai penerima sertifikat tersebut.
14: Nah, di lapangan BPN Natuna saat ini masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme terbaru, khususnya terkait penerapan HPL Badan Bank Tanah dalam program redistribusi tanah. Terkait hal tersebut, Camat Bunguran Timur Suparman menyampaikan bahwa program PTSL dari BPN Natuna sangat bermanfaat bagi masyarakat karena memberikan legalitas kepemilikan tanah secara resmi melalui sertifikat.
16: Untuk program PTSL ya dari BPN Natuna, saya pikir ini bermanfaat karena ini sebagai legalitas pemilik tanah dari masyarakat itu sendiri setelah mendapat pengakuan dari kelurahan dan desa berupa alasan.
14: Saya berharap masyarakat segera mengurus dokumen pertanahan mereka melalui program yang telah difasilitasi pemerintah agar kepemilikan tanah memiliki kekuatan hukum yang jelas. Demikian, Yus Pianti melaporkan.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang mengajak masyarakat agar segera membuat dan mengaktifkan identitas kependudukan digital. Hal dimaksud guna mengakselerasi pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dan modern. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
17: IKD ini adalah sesuatu hal yang penting saat sekarang karena fungsinya sangat banyak.
3: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, IKD pada dasarnya adalah kartu tanda penduduk elektronik yang ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Inovasi ini dapat diakses dengan mudah melalui gawai atau telepon pintar masing-masing warga yang memiliki keabsahan dan fungsi legalitas sepenuhnya sama dengan KTP cetak. Ances menyampaikan,
12: Aktivasi IKD juga menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Kota Padang sebagai kota pintar yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Peralihan menuju identitas digital ini dirancang khusus untuk menghadirkan sederet kemudahan bagi aktivitas warga sehari-hari. Ia mengatakan ada sejumlah manfaat memiliki IKD seperti efisiensi waktu dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan hingga kepraktisan saat mengakses layanan di institusi publik maupun swasta. Hanya dengan melakukan pemindaian kode batang yang terdapat di dalam aplikasi IKD, masyarakat bisa dengan cepat memproses layanan perbankan, administrasi kepesertaan BPJS, hingga pendaftaran layanan kesehatan di rumah sakit tanpa harus mengeluarkan KTP fisik.
17: KTP digital tidak bisa hilang atau rusak. Urusan dokumen makin cepat. Syarat KK, akta, pindah datang bisa online lewat aplikasi IKD. Yang keempat, data dipastikan aman karena dilindungi sistem keamanan berlapis dari Kemendagri.
12: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menambahkan, bagi warga yang ingin melakukan aktivasi IKD, prosesnya sangat mudah. Warga cukup mengunduh aplikasi IKD, lalu mengunjungi kantor layanan Disdukcapil dan kecamatan terdekat untuk mendapatkan pendampingan aktivasi dari petugas. Melati Oktawina melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pendengar, meski telah diresmikan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, Koperasi Merah Putih di Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan dan anggota koperasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
18: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
19: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 tadi KMP yang 100% dari 155 tadi KMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 tadi KMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
18: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
20: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari. Karena menyangkut koperasi ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
18: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang perkuat kehumasan untuk meningkatkan transparansi pemilu. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Nofri.
1: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang mengadakan kegiatan penguatan pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, serta keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini melibatkan unsur radio sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Padang Panjang Hidayatul Fajri mengatakan, penguatan tata kelola kehumasan sangat penting dalam mendukung tugas pengawasan kepemiluan. Kehumasan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menyusun agenda pengawasan dan membangun kolaborasi lintas sektoral.
21: Terima kasih banyak Pak Nas. Terkait dengan agenda kegiatan kehumasan di Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Padang Panjang, kami menyadari bahwasanya untuk mengikuti perkembangan saat ini, kita kehumasan itu perlu ditingkatkan lagi, baik itu pengembangan secara SDM-nya ataupun pengembangan secara publikasi dan dokumentasinya, sehingga informasi-informasi terkait dengan kegiatan Bawaslu, baik apakah itu sedang adanya tahapan pemilu ataupun di luar tahapan pemilu, Bawaslu tetap melakukan kerja-kerja pengawasan khususnya melalui humas.
1: Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi kehumasan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
21: Perhelatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
1: Hidayatul Fajri menambahkan, seluruh kegiatan Bawaslu perlu disampaikan ke ruang publik sebagai bentuk transparansi. Informasi yang disajikan harus mudah diakses dan dapat dinikmati masyarakat termasuk melalui media sosial. Dirinya berharap pengelolaan kehumasan yang baik dapat memperkuat upaya pengawasan dan mempersiapkan berbagai agenda menuju pemilu 2029. Nofri melaporkan.
3: Dari Bukit Tinggi, pendengar, kita beralih ke Batam. Pemerintah Kota Batam menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
22: Pemerintah Kota Batam menempatkan kemandirian masyarakat sebagai salah satu fondasi penting dalam arah pembangunan ke depan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kemandirian dilakukan melalui berbagai upaya seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, peluasan kesempatan kerja, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan yang berhasil tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk berkembang dan berdaya. Wali Kota Batam, Mamsaka Rahmat, menegaskan pembangunan harus mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar serta peluang peningkatan kesejahteraan.
23: Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu berdaya, mandiri, dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan merata. Kemandirian masyarakat berarti mendorong warga Kota Batam agar memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha, sekaligus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.

0: Mendengar Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pembangunan jembatan Simpang Manunggal dan panti yang direncanakan dikerjakan tahun ini. Kita dengarkan laporan dari Irsyad.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pengerjaan jembatan Simpang Manunggal dan jembatan panti didampingi anggota DPRD Sumbar Zuldafri Dharma serta pejabat dinas PUPR setempat. Dalam peninjauan itu, Eka Putra menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Simpang Manunggal sudah dimulai yang ditandai dengan dimulainya pembangunan jembatan sementara sebagai jalur pengalihan lalu lintas selama proses pembangunan jembatan permanen berlangsung. Eka Putra juga mengucapkan terima kasih kepada gubernur dan wakil gubernur serta anggota DPRD Sumbar yang telah membantu memperjuangkan pembangunan jembatan itu. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan jembatan panti yang selama ini dinantikan masyarakat akan segera memasuki tahap tender sehingga pengerjaan dapat segera dimulai tahun ini. Menurutnya, pengerjaan jembatan Simpang Manunggal, jembatan panti, serta perbaikan ruas jalan Umbilin Batu Sangkar ditargetkan berjalan bersamaan agar masyarakat kembali merasa aman dan nyaman saat melintas.
2: Jembatan ini sekarang sudah mulai pembangunan jembatan darurat untuk sementara lewat kendaraan. Sementara dibangun jembatan yang akan kita bangun bersama. Tentunya ini saya minta kepada masyarakat untuk sabar karena akan terganggu jalur lalu lintas ini. Ini kemarin Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dan anggota Dewan Provinsi kita sudah yang kebetulan daerah Putra Asli di sini. Ya, Putra Asli. Jadi mudah-mudahan segera selesai, mohon doa masyarakat Tanah Datar.
1: Kerusakan infrastruktur itu merupakan dampak banjir bandang atau galodo pada tahun 2024 yang merusak jembatan, jalan, fasilitas umum, dan pemukiman warga di berbagai wilayah Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dengar masih bersama di Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik, dari Ranai, dikabarkan pelaksanaan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna berjalan lancar. Jumlah hewan kurban tahun 2026 meningkat menjadi 691 ekor dan seluruhnya dinyatakan sehat serta layak konsumsi. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
4: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna berjalan lancar dan seluruh hewan kurban dinyatakan sehat serta layak konsumsi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna mencatat jumlah hewan kurban tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Zayali, mengatakan pemantauan kesehatan hewan kurban telah dilakukan sejak H-1 hingga 30 Mei 2026. Selama 3 hari pelaksanaan pemantauan, seluruh proses penyembelihan selesai dengan baik tanpa ditemukan kendala berarti.
5: Ya, saya mengucapkan terima kasih ya kepada panitia kurban, baik itu pengurus masjid yang telah membantu ya dalam hal berkurban tahun 2026 ini. Dan saya berharap untuk ke depan juga kita lebih ditingkatkan lagi lah.
4: Sementara itu, panitia kurban di Kabupaten Natuna, Ahmad, mengaku bersyukur pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu pemeriksaan kesehatan hewan kurban serta memberikan edukasi terkait tata cara penyembelihan yang sesuai ketentuan.
6: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan kurban lancar. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih, khususnya bagi yang mempermudah dalam hal cek kesehatan hewan kurban serta edukasi dalam penyembelihan hewan kurban.
4: Informasi yang diperoleh RRI untuk jumlah hewan kurban di Kabupaten Natuna tahun ini mencapai 691 ekor, yang angka tersebut meningkat dibanding tahun 2024 yang tercatat 621 ekor dan tahun 2025 sebanyak 596 ekor. Peningkatan jumlah kurban tertinggi tercatat di Kecamatan Suamidai. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Berita yang terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pengelola pengelola Pantai Gaseng di Pulau Dompa terus menambah berbagai fasilitas demi kenyamanan wisatawan. Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
7: Pengelola Pantai Gaseng di Pulau Dompa, Kota Tanjung Pinang terus melakukan penambahan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Sejumlah pembangunan dilakukan menjelang dan selama momentum libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan salah satu fasilitas baru yang disediakan adalah panggung terbuka yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk berbagai kegiatan hiburan dan acara komunitas. Selain itu, juga menyediakan speaker agar bisa digunakan untuk aktivitas masyarakat yang berkunjung. Pihak pengelola terus menambah jumlah pondok yang tersedia di sepanjang kawasan pantai. Saat ini jumlah pondok telah mencapai 43 unit atau bertambah 3 unit dibandingkan jumlah sebelumnya.
8: Kalau tambah ini mungkin sekarang 43 lah pondoknya. Cuman memang pondok sekarang udah safety semua lah.
7: Hamdan menjelaskan seluruh pondok kini telah dilengkapi penutup pada 4 sisi sehingga lebih aman dan nyaman digunakan, terutama saat cuaca hujan. Lalu, pengelola juga memperluas area parkir guna mengantisipasi lonjakan kendaraan saat musim liburan. Lahan parkir tambahan disiapkan setelah melihat tingginya tingkat kunjungan ke Pantai Gaseng. Dalam pengelolaannya, Pantai Gaseng juga melibatkan masyarakat sekitar melalui kerjasama penyediaan perlengkapan kegiatan seperti kursi, tenda, dan perlengkapan lainnya. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus mendukung pengembangan wisata di kawasan Dompa. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hadir demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Medang Prabu edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama dengan Hana. Setelah tadi kita mendengarkan warta berita Korwi 15 Pedang Prabu, saatnya kembali ke Pro 1 RRI Batam yang akan menghiasi ruang dengar Anda, menghadirkan informasi-informasi update. Karena kita masih di awal Juni ya, kalau para pekerja pasti akan senyum sumringah karena di awal bulan biasanya akan terima gaji. Nah, untuk Anda sebagian aparatur sipil negara atau ASN, ini juga akan menerima gaji ke-13 pada 2 Juni 2026. Hal itu disampaikan dan diumumkan oleh PT Taspen melalui akun resminya, pendengar. Jadi gaji ke-13 ini adalah bentuk penghasilan tambahan di luar gaji setiap bulan yang diterima ASN, baik itu PNS, P3K, anggota Polri dan TNI, pejabat negara, pensiun, dan penerima tunjangan. Tahun ini, penyaluran gaji ke-13 akan diberikan melalui 46 mitra bayar di seluruh Indonesia. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, berapa sih besaran gaji ke-13 tahun 2026 ini? Nah, kalau mengacu pada aturan yang sudah beredar, pendengar, gaji ke-13 ini tidak hanya terdiri dari gaji pokok saja, tetapi juga mencakup komponen seperti gaji tunjangan keluarga, tunjangan kebutuhan pokok, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum tambahan penghasilan berdasarkan kinerja. Jadi artinya nominal yang diterima setiap ASN itu berbeda-beda tergantung dari jabatan, pangkatnya, dan juga kelas jabatan masing-masing. Itu dia ya informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan update terus informasi lainnya. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda mendengar. Media sosial muncul artikel dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Israel boleh uji coba rudal ke wilayah Indonesia asalkan tepat sasaran. Dan artikel itu diklaim terbit pada 22 Mei 2026. Ternyata menurut penelusuran pendengar, informasi yang beredar tersebut adalah informasi hoax alias tidak jelas kebenarannya. Saat dicermati, terdapat kejanggalan dalam judul artikel itu. Kejanggalannya bisa dilihat dari huruf besar dan kecil yang tidak konsisten. Selain itu, saat dicek melalui Google Search, tidak ditemukan informasi valid Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Sumber unggahan tersebut juga tidak jelas. Bahkan, Prabowo sendiri tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Jadi, konten yang beredar merupakan hasil rekayasa atau informasi hoax. Itu dia satu informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan. Jangan sampai terindikasi percaya dengan informasi hoax. Pro 1 RRI Batam akan terus mengupdate informasi-informasi lainnya. Dengarkan kami, Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat.

kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda di sore hari ini. Kalau dilihat dari gedung RRI Batam, cuacanya cerah nih pendengar. Jadi untuk Anda yang memiliki waktu luang, ya bisa berolahraga atau juga bisa melakukan kegiatan yang bisa mengeluarkan keringat begitu ya, supaya tubuh kita makin sehat dan juga bugar. Di sore hari ini pendengar, kami akan hadirkan program acara trivia Piala Dunia dalam menyambut Piala Dunia 2026, dan kita akan bahas nanti seperti apa performa atau juga persiapan dari beberapa negara yang akan bergabung di FIFA 2026. Jadi untuk itu, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma soal tuan rumah, skalanya pun luar biasa. Dari biasanya 32 tim, kini bertambah menjadi 48 negara peserta. Artinya, akan ada 104 pertandingan yang siap memanjakan mata kita semua. Meksiko juga mencatat sejarah unik. Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang menyelenggarakan laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan 16 kota penyelenggara yang tersebar dari Vancouver hingga Mexico City, turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan perayaan sepak bola terbesar yang pernah

Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Just Fontaine dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan Ballcast atau podcast bola dari RRI Pekanbaru yang membahas tentang para pemain kunci di Piala Dunia 2026. Seperti apa? Langsung aja kami hadirkan untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

0: Neymar untuk preliminary masih dipanggil ya. Enggak tahu besok squad asli yang mau diberangkatkan kita enggak tahu. Apa udah dirilis ya belum?
1: Enggak tahu.
0: Belum.
1: Kayaknya belum.
0: Belum.
1: Tapi kalau Carlo Ancelotti kan pelatihnya Brazil ini kayaknya suka dengan Neymar.
2: Neymar.
1: Kayak dipanggil.
0: Tapi sebelum preliminary pernah ditinggalkan satu kali loh dia untuk ajang uji coba. Waktu ketemu sama Argentina kan. Waktu uji coba dia enggak dipanggil.
1: Enggak
0: dipanggil dia.
1: Tapi aku yakin dipanggil karena masih berguna lah.
0: Saya pikir soal ini juga sih, soal nama ya, karena nama itu mempengaruhi sebuah klub walaupun ada di bangku cadangan gitu.
1: Iya, tetap misalnya Neymar main itu tetap orang akan lebih hati-hati back gitu kan.
0: Betul.
2: Walaupun cedera, walaupun stamina enggak ini ya.
1: Tetap terbelah fokusnya.
0: Tapi sekarang Neymar itu agak lebih gemuk daripada biasanya.
1: Oh iya.
0: Agak lebih berisi sih badannya.
1: Mungkin bagus, cocok susunya.
0: Ingat dulu kan zaman-zamannya mau akan memasuki pensiun, rata-rata pemain Brazil itu paling cepat kenaikan tubuhnya.
2: Oh iya,
0: Orang-orang Amerika Latin.
1: Mereka mungkin suka pesta, makan.
0: Suka pesta, mabuk-mabukan gitu.
1: Astagfirullah. Prancis ya Mbak Pes dah.
0: Prancis paling turam. Itu kakak beradik satunya di gelandang Juventus, satunya lagi di striker Inter Milan. Yeah. Jadi itu kayaknya Prancis juga bakal bikin kejutan tuh besok.
1: Bagus
0: tuh.
2: Masuk enggak adiknya dari Mbappe itu Mbappe?
1: Oh, ada yang Mbappe. Mungkin masuk kayaknya sih.
0: Masuk malah
1: Ethan Mbappe.
0: Ethan Mbappe.
1: Gelandang juga, tapi mungkin bukan tim utama mungkin ya.
0: Oh, tim utama.
1: Mungkin masuk.
0: Aku belum lihat sih pilihannya Deschamps apakah dia termasuk dalam.
1: Kayaknya
0: masuk ya.
1: Karena dia lumayan ini, lumayan naik.
2: Bagus juga.
0: Bagus juga.
1: Oh, ya di Inggris tadi harusnya ada Jude Bellingham juga ya.
0: Iya, aku bilang itu tadi ya, selain Rashford, Bellingham ya.
1: Jude Bellingham. Adiknya juga ada tuh.
0: Siapa?
1: Bellingham juga kan? Jube Bellingham kalau
2: nggak
1: salah.
2: Tapi nggak ini ya?
1: Dortmund.
2: Nggak masuk ya?
1: Ah, itu nggak tahu.
0: Mereka bingung semua tuh. Ini ngomong apa sih, Padahal nggak tahu semua.
1: Nah, tuh udah tuh berarti. Sudah Brazil, sudah Jerman, sudah Inggris, sudah apa lagi tadi ya? Belanda yang belum.
0: Belanda
1: ini bukan tim kuat sekarang ya.
0: Tapi suka bikin kejutan. Karena pernah mereka menjadi
2: finalis ya.
0: Empat besar. Dia langganan empat besar tuh biasanya. Setelah mungkin pada dua musim sebelumnya, yang kemarin kan lolos. Dua musim sebelumnya juga nggak lolos Piala Dunia kayak nasib Italia kan. Belanda susah lolos. Tapi kalau sekarang, Roma.
1: Itu Donny Malen kan.
0: Donyel Malen. Dia baru setengah musim di Roma. Bahkan masih ada 2 match lagi, dia udah 13 gol. Cuma setengah musim.
1: Lagi tajam-tajamnya.
0: Bayangkan Martinez aja udah satu musiman cuma 17 gol.
1: Iya benar-benar Donyel
0: Malen.
1: Sama ini Depay itu ya?
0: Marcus Depay. Memphis Depay. Marcus Rashford.
1: Bukan Memphis Rashford kan. Iya.
2: Terus ada Gakpo.
1: Oh, Cody Gakpo.
2: Cody Gakpo. Siapa lagi ya?
0: Siapa?
3: Pandik.
1: Oh iya, Virgil van Dijk.
2: Back-nya.
0: Oh, itu back-nya.
1: Iya dong, betul. Kipernya siapa kipernya?
3: Berbuken.
1: Oh, pokoknya lumayan lah ya. Pasti bisa ngasih perlawanan lah.
0: Kayak merek coklat ya.
2: Tapi banyak kejutan nih.
1: Siapa lagi kira-kira?
2: Karena 48 negara ya, bertambah ya. Kejutan-kejutan dari negara-negara yang baru ikut serta Piala Dunia.
0: Misalnya,
1: siapa nih? Selain Eropa tadi, mungkin ada Eropa lain yang juga kuat. Norwegia, Erling Haaland.
0: Iya juga. Kan? Kok kita lupakan Haaland loh?
1: Erling Haaland, Norwegia.
0: Haaland itu dalam kondisi bola kayak gimana aja tuh bisa disamber loh.
1: Iya, mau lambung, mau datar.
0: Betul. Di Dortmund itu sampai ada meme-nya kan, yang dia larinya kayak gitu-gitu ninggalin back kan.
1: Iya.
0: Itu Haaland tuh bakal menjadi ini juga tuh. Dia kayaknya
1: bersinar kayaknya.
0: Betul, dia rajin jemput bola, buka ruang. Kalau dikasih bola semua back bisa dilewati.
1: Makanya kalau gelandangnya atau pemain-pemain yang support dia itu bagus punya potensi.
0: Benar.
1: Mungkin ya kira-kira.
0: Tapi di Dortmund juga enggak begitu support sebenarnya. Paling Reus kan dulu kan.
1: Iya.
0: Paling Reus.
1: Iya, tapi bagus ya.
0: Tapi bagus emang.
1: Top score.
0: Sekarang kalau di Manchester City semua pemain Klopp jadi
2: Bisa
0: Erling Haaland.
2: Cuman di kualifikasi bagus.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Menang besar terus. 0-0 gitu. Norwegia.
0: Bisa jadi orang takutnya kepada pemain.
1: Menyingkirkan Italia kan Norwegia.
0: Bukan itu Serbia.
1: Nah, maksudnya satu grup.
0: Satu grup ya.
2: Satu grup.
0: Tapi pas di playoff-nya
1: ya Bosnia.
0: Bosnia tuh ya si Edin Dzeko. Iya, iya, iya. Apalagi ya Eropa di kalau tuan rumah gimana tuan rumah Kanada.
1: Kanada tuh siapa sih yang pemain kunci ya Amerika. Di Eropa si Alaba tuh Kanada ya, David Alaba.
0: Coba. Kenal aku.
1: David Alaba.
2: Oh, iya, bukan. Iya,
3: kan. Hah? Alfonso. Hah? Alfonso Davies.
1: Oh, Alfonso Davies. Alfonso Davies. Siapa lagi? Hah? Oh, Sri. Iya.
3: Alistair Johnson.
1: Oh,
0: nama bedak ya.
1: Itu Baby Johnson. Karena ada ya, Pak. Ya, ya mungkin lolos grup lah mungkin.
2: Lolos.
1: Tapi tergantung
2: kayaknya lawannya
0: sulit sih.
1: Amerika?
0: Amerika masih bisa lah.
1: Siapa
0: ya? Bradley masih masuk nggak Bradley?
1: Siapa itu?
0: Bradley yang botak, nggak ada lagi ya?
2: Nggak ada.
1: Juga nggak ada yang populer main Amerika, nggak ada kayak.
0: Jason Donovan.
1: Bisa satam ya.
0: Donovan nggak main lagi, ada pensiun.
1: Meksiko ya. Juga.
0: Meksiko ada tuh Mexico. Si.
1: Masih dipanggil lah siapa?
0: Aduh aku lupa lagi.
1: Cicarito Hernandez.
0: Bukan. Udah lama itu enggak.
2: Cicarito
0: enggak. Udah enggak lagi.
1: Kurang.
2: Tapi Meksiko selalu buat kejutan. Tapi ya. Bisa lah Pak.
1: Lolos dulu mungkin bisa. Bisa.
0: Betul.
1: Tapi kalau
0: itu karena pertandingannya memang di negara mereka kebetulan di grupnya. Ya. Jadi itu bisa ada punya kesempatan lah untuk lolos ya masing-masing.
1: Oke, Eropa tadi.
2: Eropa.
1: Sudah cukup kah tim-tim yang tadi
0: itu? Spanyol udah, Jerman udah, Inggris udah, habis itu
2: Portugal udah,
0: apalagi kalau di sana
2: Inggris,
0: Belanda ya. Tadi udah.
1: Belanda
0: gak mungkin ya, termasuk second line sih. Apalagi ya?
1: Turki sih pemain mudanya lumayan biasa. Tuh. Ada Guler, ada Yildiz, Kenan Yildiz.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Ya, apalagi kan? Swiss
1: ya enggak terlalu, tapi ada
2: si Shakira ya, masih main.
1: Enggak lah, enggak.
0: Shakira udah enggak
2: main. Ada ya.
1: Shakira.
0: Shakira. Berarti enggak terlalu banyak ya. Artinya mungkin kalau nama-nama pemain yang besar itu ada di timnas yang kebetulan yang juga besar-besar ya. Jadi kemungkinan mereka akan bisa membuat apa suasana Piala Dunia itu lebih semarak
1: lah. Iya, benar.
0: Top skor nih siapa nih?
2: Top skor.
1: Erling Haaland. Calon-calon lah ya.
2: Hmm. Saya masih Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo. Erling Haaland calon. Mbappe juga mungkin. Mbappe itu efektif juga loh sebenarnya.
0: Aku sih lebih ke Mbappe ya.
1: Ya kan Mbappe efektif juga.
0: Mbappe.
1: Harry Kane.
0: Cuma kalau dia mainnya kolektif ya. Karena Mbappe kenapa dia sangat tidak disukai di Paris Saint-Germain? Itu karena dia orangnya egois. Makanya yang terakhir ada miminya kan yang diminta ban kapten dari N'Golo Kanté kan.
1: Iya.
0: Dia mau masuk di sebagai cadangan, egoisnya tuh muncul sebagai pemain. Jadi kalau misalnya Mbappe itu kenapa tidak terlalu terpengaruh, bahkan ketika dia meninggalkan PSG pun itu malah PSG-nya sekarang bisa lebih
2: baik.
0: Terbuka kan mainnya kan, terbuka.
2: Bisa
0: juara champion lagi. Ya. Back to back final lagi. Jadi Mbappe itu harusnya tidak egois aja itu aja
1: sebenarnya. Nanti dikasih tahu nanti.
0: Kok telepon saya?
2: Kenal.
0: Ini nomor teleponnya?
2: Ada nomornya enggak?
1: Kalau masih ada mungkin WA-nya masih.
0: Centang satu.
1: Oke. Okay. Iya sih itulah penyakitnya pemain bintang ya. Merasa ini
0: ego. Merasa cepat besar, harusnya tetap down to earth ya.
1: Down to earth.
0: Siapa lagi nih kira-kira?
2: Yamal.
0: Lamine Yamal. Kalau enggak cedera, ini kan top goal.
2: Iya.
0: Oh, cetak gol terbanyak ya.
1: Oke.
2: Cetak gol.
1: Ya Harry Kane tadi.
3: Jokeres.
1: Hah?
3: Jokeres.
1: Victor Gyokeres tuh lolos enggak ya?
3: Lolos
2: deh. Swedia. Apa? Lolos Swedia.
1: Oh iya. Tadi tapi tadi Messi
0: sudah melupakan Belgia loh, kita lupa Belgia.
1: Siapa?
2: Oh iya, Belgia.
0: Romelu Lukaku.
1: Oh, banyak tuh.
0: Ada striker.
1: Doku.
0: Oh iya. Oh, jangan lupa loh Belgia. Belgia tuh lagi dahsyat-dahsyatnya loh sekarang.
1: Lukaku.
0: Terus ada striker keduanya. Siapa yang juga?
1: Ini.
0: Gede badannya tuh.
1: Yang juga. Oh. Wow. Iya sih Belgia punya.
0: Itu bisa bikin kejutan loh nanti ya, kita akan lihat.
1: Kita
0: hampir lupa lah Belgia itu tadi.
1: Kipernya dia juga Courtois kan?
0: Yeah. Courtois.
1: Oke. Bagus. Kalau Kevin De Bruyne juga masih ada?
0: Masih main.
2: Masih main. Okay. Dipanggil timnas.
0: Masih main. Dipanggil
1: timnas. Banyak.
0: Itu kan bisa diharapkan besok kan?
1: Iya.
0: Apalagi ya kayaknya
1: apakah Asia punya peluang untuk juara?
0: Kalau aku sih yang agak keras ya tetap Jepang.
1: Oh iya iya Jepang. Berarti Jepang memang punya peluang kuat. Saya mungkin Korea Selatan atau satu lagi kali ya.
0: Australia juga mungkin ya.
1: Oh iya.
0: Australia. Karena dia walaupun dia terseok-seok ya sebenarnya di hampir dihajar sama Indonesia. Cuman kita kalah telak ketika di kandangnya itu aja.
1: Iya. Ya kan itu kan karena ganti pelatih.
0: Ganti pelatih.
1: Kalau waktu yang masih SD-nya imbang, 0-0 kemarin.
0: Ini fans yang frustrasi.
2: Setidaknya terus, bisa ya, iya, bisa ada peluang ya.
3: Terus kita dibantai kan?
1: Iya, setidaknya dibantai.
0: Anda sebagai pengurus PSSI, bagaimana perasaan?
2: Kalau menurut saya untuk saat ini belum bisa diharapkan.
3: Berharap pada John.
2: Tapi harus memang kalau untuk beberapa tahun ke depan peluang mungkin karena ini umur pemain kita lihat nih pemain diaspora kan ini umurnya sudah berapa bisa lah. Kalau tambah ada lagi pemain diaspora yang keturunan Indonesia bisa lah
0: ya.
2: Bisa.
1: Pelatihnya tapi. Ini belum teruji nih.
2: Jalan
1: Herman.
2: Jalan pula masih kualifikasi langsung dipecat
3: dah. Nah itu yang
1: kemarin tentang. Kok diam?
2: Lihat dulu.
1: Iya. Kita lihat lah.
3: Yang kemarin. Mudah-mudahan
1: 2030 apa piala?
2: Bisa lah.
1: Sebenarnya bagus ya. Harusnya tuh kategori-kategori kuda hitam harusnya.
0: Kuda hitam harusnya. Kuda
1: Indonesia
0: hitam.
1: Ini.
0: Misalnya kita ke kayak level-level Irlandia lah.
1: Iya.
0: Level-levelnya kayak Wales
1: gitu. Swiss gitu.
0: Iya harusnya. Bisa bersaing sih sebenarnya. Tak paling lama besok tuh Jepang itu ya. Jepang, Cina,
1: Jepang, Korea
0: paling itulah.
1: Itu yang susah. Harusnya kita mungkin sejajar sama mereka ya.
0: Tapi kalau masih Asia Tenggara kemakan sih. Kalau nggak bikin blunder di sisi manajerial sih kemarin, kayaknya kita nggak akan sebanyak itu kalah di kandang Australia sih menurut aku.
1: Berarti blunder memang ya?
0: Blunder memang.
3: Catat
1: blunder. Kembali kan, Siste.
0: Mudah-mudahan
1: lah ya.
0: Lolos Piala Dunia
1: 2030 dong.
2: 30.
1: Harusnya.
3: Asal nggak diputus ke tengah jalan aja.
0: Enggak bisa sih dia tengah jalan, bisa di kantor sih dia. Tengah jalan enggak bisa. Enggak mungkin tengah jalan dia
1: mencet telepon kan.
0: Telepon.
1: Sorry ya, kita enggak perpanjang.
0: Oke, kita back to Piala Dunia. Apakah Piala Dunia dengan sistem 3 negara yang sekarang itu kan menurut orang cukup ribet ya. Sebagian dibagi walaupun banyak pertandingan yang diselenggarakan di Amerika Serikat sebagai main host, host utama, antara Kanada dan Meksiko itu sebagai co-host. Hanya dapat pertandingan di laga grup.
1: Ya.
0: Sementara pertandingan-pertandingan lainnya itu diselenggarakan di Amerika Serikat. Artinya kalau melihat ini, apakah kira-kira Piala Dunia akan semenarik dulu? Apalagi nih, jam nonton kita kan
1: enak.
0: Nih. Jam 1 mulai, ada jam 3 lagi, ada jam 5, ada jam 7, ada jam 11 gitu.
1: Enak sih, enak.
0: Ya bakal begadang total kita memang nonton bola.
1: Iya, enak sih itu. Maksudnya itu kita bisa milih. Pasti nonton. Kalau mungkin di Eropa seringnya kan malam sampai dini hari. Susah kan.
0: Selambat-lambatnya 2:45 kan gitu ya.
1: Kalau ini siang pun ada.
0: Siang pun ada ya.
1: Pagi-pagi pun ada.
0: Kalau di babak penyisihan karena itu kan di Meksiko ya. Sama di Kanada. Kalau Amerikanya sendiri paling telat sih jam 4 jam 5 sih. Partai jam 7 jarang dia.
1: Jarang dia. Tapi jadi nambah keseruan sih.
0: Dan orang bisa milih jam ya.
2: Mana yang kita enaknya nonton, pemain capek.
1: Iya, memang.
2: Tiga-tigaran.
1: Oh, tapi kan tidak bolak-balik gitu kan. Maksudnya kalau negara Spanyol mainnya di Kanada, ya Kanada terus kan sampai selesai babak grup. Nanti setelah knockout baru dia pindah ke negara lain gitu kan.
0: Betul.
1: Enggak pertandingan pertama di Kanada.
0: Enggak.
1: Iya.
0: Capek lah.
1: Jauh.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda. Kali ini kita akan hadirkan informasi Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta. Turnamen ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, pendengar. Bahkan pengamat sepak bola Henry Wallace, yang dikutip dari RRI.co.id, menilai turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan karena menurutnya tim unggulan belum tentu mampu mempertahankan dominasi mereka. King Henry mengatakan juara bertahan selalu menghadapi tantangan besar di Piala Dunia karena ia menilai sejarah menunjukkan gelar juara sulit dipertahankan pada edisi berikutnya. Dan Piala Dunia 2026 menggunakan format baru dengan 12 grup berisi 4 tim, 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur. Jadi King Henry menilai Jepang ini memiliki potensi memberikan warna baru pada peta persaingan. Selain Jepang, Portugal dan Belanda dinilai juga menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, pendengar. Namun King Henry menilai ada tekanan besar yang masih menjadi kendala utama tim tersebut karena menurutnya ekspektasi tinggi publik Inggris sering mempengaruhi performa pemain dalam laga penting, pendengar. Itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan kita akan lihat kejutan-kejutan seperti apa nanti di Piala Dunia 2026 yang akan terus kami pantau di RRI Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 1 Juni 2026. Informasi pertama pendengar, kelompok terbang pertama embarkasi Batam secara resmi mengawali fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama menuju tanah air. Sebanyak 445 haji yang tergabung dalam kloter BTH 1 tersebut diberangkatkan dari pemondokan di Mekah menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz pada hari Minggu 31 Mei malam waktu Arab Saudi. Mereka dijadwal akan lepas landas pada hari Senin 1 Juni pukul 03 WAS. Prosesi pelepasan jemaah haji dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Teguh Dwi Nugroho yang didampingi Kepala Daerah Kerja Mekah Ihsan Faisal. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kepulauan Riau mencatat sebanyak 1.517 pekerja migran Indonesia telah ditempatkan ke berbagai negara hingga Mei 2026. Kepala BP3MI Kepri Imam Riyadi mengatakan beberapa negara penempatan tertinggi seperti 742 PMI bekerja di Singapura, 401 di Malaysia, di Taiwan 80, dan Serbia 68 orang, dan Uni Emirat Arab 39 orang. Informasi selanjutnya pendengar. Kepolisian Resor Natuna Polda Kepulauan Riau memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan, kesatuan, sekaligus mempererat semangat kebinekaan di tengah berbagai tantangan. Polres Natuna dalam merawat persatuan dan kesatuan

0: Nanti kasih saat lagi pendengar, kita akan hadirkan dan mendengarkan azan maghrib untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18:07 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pol 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang memurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pendengar, Umar bin Khattab adalah sahabat baginda Nabi dan pemimpin umat Islam ketiga di era Khulafaur Rasyidin sepeninggalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, di mana ia pernah memberikan teladan tentang betapa berharganya salat berjamaah di masjid. Anaknya Umar yaitu Abdullah bin Umar pernah mengisahkan bahwa sang ayah pernah ketiduran di kebun kurma miliknya sehingga membuat sang ayah terlambat sholat asar berjamaah di masjid. Atas keteledoran itu, Umar bin Khattab menyumbangkan kebun kurma yang telah membuatnya terlambat tersebut kepada Baitul Mal untuk dimanfaatkan membantu fakir miskin. Konon kebun kurma tersebut harganya berkisar antara 600 ribu dirham. Berarti kebun kurma milik Umar bin Khattab yang disedekahkan akibat terlambatnya ikut sholat asar di masjid senilai dengan 47,2 miliar rupiah. Oleh karenanya, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita inspiratif di atas adalah betapa berharganya sholat asar berjamaah di masjid bagi Umar bin Khattab. Padahal hanya terlambat, bukan mengakhiri sholat, apalagi meninggalkannya. Ketahuilah bahwa hidup kita benar-benar berpeluang menghasilkan ketakwaan yang sejati apabila kita sudah menjalankan indikator takwa. Salah satunya adalah memprioritaskan sholat berjamaah.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lama ini. Mak saya be salu ngono Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalau ini. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ya. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Batang sore ini

Masih dan inspirasi, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dan saatnya Hana kembali lagi hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda. Pendengar, kalau misalnya Anda lagi mau jalan-jalan ke Jakarta, ada yang memiliki wajah baru bahwa Istora Gelora Bung Karno ini bersolek untuk menyambut penyelenggaraan HSBC WBF World Tour Super 1000 Polytron Indonesia Open 2026 yang akan berlangsung pada 2 sampai 7 Juni. Jadi sehari ini menjelang turnamen bergulir, sejumlah persiapan ini terus terlihat dilakukan di area Istora. Bahkan panitia menata area pertandingan, mempercantik sudut-sudut arena, serta menyiapkan berbagai fasilitas pendukung untuk menyambut atlet, ofisial, media, dan juga penonton. Seperti yang disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Polytron Indonesia Open 2026 Ahmad Budiharto, Indonesia Open tahun ini bukan sekedar pertandingan bulu tangkis kelas dunia, tetapi juga sebuah pengalaman hiburan olahraga yang lebih dekat dengan masyarakat. Nah, tentunya kita sudah melihat ya seperti apa persiapan dari panitia untuk menyambut, bahkan juga akan menggelar HSBC WBF World Tour Super 1000 Polytron Indonesia Open 2026. Nanti prosotera dari Batam akan menghadirkan seperti apa nanti perhelatannya dan siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Jadi pastikan untuk dengarkan terus prosotera dari Batam.

0: Dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dan pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar. Masih kita hadirkan informasi-informasi update untuk Anda. Jadi Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Perdana Menteri Qatar sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Sheikh Saud bin Abdurrahman di Istana Merdeka Jakarta. Jadi dalam pertemuan tersebut, siaran resmi Sekretariat Presiden menyebutkan bahwa Sheikh menyampaikan pesan khusus dari Emir Qatar kepada Presiden Prabowo, mendengar. Dan di ruang kerja Presiden RI Istana Merdeka, pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Wakil PM Qatar itu berlangsung tertutup karena ada pesan khusus tersebut, pendengar. Jadi belum ada informasi lebih lanjut apa isi diskusi mereka, karena sebelumnya Presiden Prabowo dan Wakil PM Qatar membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan tindak lanjut kerjasama dua negara di berbagai sektor, termasuk yang telah disepakati dua negara dalam nota MOU kerjasama yang diteken pada 13 April 2025, pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya semoga pertemuan itu menjadi forum untuk memperkuat komunikasi dan hubungan baik antara Indonesia dan juga Qatar.

0: lagu Payung Teduh yang baru saja kita dengarkan pendengar membuat kita jadi teringat dengan masa-masa kecil ya, bernostalgia dengan masa-masa kecil yang ditimang-timang orang tua, begitu penuh dengan kasih, dan mungkin sekarang sudah berkeluarga satu persatu sehingga orang tua ya jauh di depan mata kita. Dan tentunya kalau misalnya Anda berjauhan dengan sanak saudara atau juga sama orang tua, dan mungkin masih Tuhan kasih kesempatan untuk memiliki umur yang panjang, ya mungkin bisa menjalin silaturahmi ya. Dan untuk saat ini Hana cukupkan di Batam Sore bersama dengan Hana di edisi 1 Juni 2026. Dan nantikan sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan pada Batam malam ini nanti juga akan disampaikan oleh Ariel Alkadia dengan informasi-informasi dan juga program hiburan lainnya. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena kesatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu

0: Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
2: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu, pangkat.
3: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
4: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
3: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
5: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
3: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
6: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
7: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
6: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
7: Kami berharap

0: gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
1: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
2: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
1: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
3: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lagi, saring sebelum sharing.
1: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
3: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
1: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah satu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jemaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG ujung pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan sebenarnya dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Kalau terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jamaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya, artinya pada saat di jam ada pada di sini kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jamaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah kota Loksmawe, jamaah haji kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Kita hari ini kita lihat jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu sangat 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah itu puncak-puncak yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, rombongan jamaah haji kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

dan Kenya menangkap 8 siswi yang kilometer Nairobi. Kebakaran terjadi pada 20 Mei lalu tidur dan menewaskan 14 siswi. Selain itu sebanyak 29 orang penetapan 8 siswi sebagai tersangka pada hasil wawancara saksi forensik rekaman CCTV. Siswi harus menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke masing-masing dan dibawa ke sekolah. Untuk memastikan penyebab pasti. Sementara itu, temuan menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah. Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan sama mengatakan berlebih dan ditemukan kunci saat para penghuni berupaya beralih ke olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana agenda FIFA Matchday Rapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Nika Abdul Liti melaporkan.

Karena seperti Calvin Verdong dan juga Joy Pelupesi ini, menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain, karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain, hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Calvin Verdong dan juga Joy Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tuli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral.

Terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya, soti hotu. Pendengar RRI Batam dimanapun Anda berada, baik yang ada di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Singapura, Malaysia, dan sekitarnya, senang sekali rasanya saya, Edi Cahyadi, dapat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Buddha. Program ini dipersembahkan oleh Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Pengurus Cabang Kota Batam atau Magabudi PC Batam, yang bekerja sama dengan Wihara Graha Buddha Manggala Batam dan disajikan oleh radio kesayangan kita RRI Batam. Para pendengar, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tiga hal yang menyebabkan kebahagiaan. Tema ini akan disampaikan melalui rekaman ceramah Yang Mulia Bhikkhu Tammo Mahathera. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung simak. Inilah tiga hal yang menyebabkan kebahagiaan. Selamat mendengarkan.

0: Pada malam hari ini setelah kita membaca parita, seperti biasa kita akan mencoba memahami tentang dharma. Sebetulnya cukup banyak yang kita bisa pelajari pada malam hari ini, tapi paling tidak saya membagikan atau memberikan tiga peristiwa penting yang terdapat di dalam riwayat Sang Buddha. Peristiwa penting yang pertama yang kita pantas renungkan dan kita nanti ikuti di dalam kegiatan hidup kita sehari-hari adalah pada saat Pangeran Siddhartha umur 7 tahun. Nah, pada umur 7 tahun ada peristiwa yang sangat penting. Pada saat itu beliau belum menjadi Buddha, tapi masih Pangeran Siddhartha. Nah, pada saat itu beliau bermeditasi, umur 7 tahun bermeditasi di bawah pohon jambu. Bukan pohon bodhi, di bawah pohon jambu. Pada saat bermeditasi, umur 7 tahun ini beliau bisa mencapai tingkat ketenangan yang luar biasa. Yang kalau di dalam istilah meditasi, istilah teknisnya mencapai jhana. Dan beliau tenang sekali di dalam jhana itu. Saking hebatnya, sampai lama beliau bermeditasi di bawah pohon jambu itu, matahari sudah bergerak jauh, bayangan pohon jambu itu tetap melindungi Pangeran Siddhartha yang masih berumur 7 tahun itu. Coba kalau Anda sekarang duduk di bawah pohon, nanti kan beberapa jam kemudian kan mesti kepanasan, ya kan? Karena kan mataharinya bergerak. Tetapi Pangeran Siddhartha ini ketika umur 7 tahun dan bermeditasi, bayangan pohon pun bisa tetap di tempatnya padahal mataharinya bergerak. Apa sebetulnya yang kita bisa renungkan maknanya? Nomor satu adalah bahwa orang bermeditasi itu bisa dimulai umur 7 tahun. Tuh adik kecil itu umur berapa di belakang? Hah? Umur berapa nyo? 10. Ah, mesti sudah bisa meditasi. Bisa belum nyo? Sudah. Sudah bisa toh? Oh, sudah, harus bisa. Harus bisa. Anda yang sudah 17 tahun ke atas harus lebih bisa. Ada yang sudah 17 tahun ke atas? Ada yang 71? Si Om belum nyampe ya. 71 Om. 70 ya. Ah. 61. Siapa 61? Ini 61. Itu 71 hampir si Om. Ya. Jadi sekarang ada yang 61, ada yang 71. Mesti lebih hebat meditasinya. Wong anak 7 tahun aja bisa kok. Belum tentu. Oh, belum tentu. Nah, tapi paling tidak pada malam hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua. Umur 7 tahun orang itu bisa melatih meditasi. Jangan pernah punya pikiran, aku nanti kalau udah tua lah meditasi aja. Nah, ini mumpung masih muda kerja-kerja dulu, yang cari duit sebanyak-banyaknya. Nanti kalau tua baru meditasi. Ya kalau nyampe tua. Lah kalau setengah jalan sudah berangkat ke alam lain. Nah, meditasi itu sebetulnya dimulai ketika kita masih muda. Badan kita masih kuat. Suruh duduk diem setengah jam, mumpung masih kuat, meditasi. Sehingga nanti sewaktu kita biasa latihan meditasi di waktu muda, di usia tua itu, waktu kita lebih banyak, meditasinya lebih lama. Kan sudah pensiun, ya. Nah, kalau orang sudah usia lanjut kan pensiun, sudah tidak ada kesibukan lain. Nah, itu digunakan untuk meditasi, waktunya lebih panjang. Tapi kalau umurnya sudah tua baru belajar meditasi, dengkulnya tidak kuat.
1: Tahu-tahu pagi.
0: Iya, tapi ngorok. Tahu-tahu pagi tapi ngorok. Lo tidur ya. Nah, jadi duduk lama gini kalau sudah tua, dengkul mana tahan. Apalagi kalau kena pikun. Objeknya meditasi, masuk, keluar, 3 menit kemudian lupa. Ki objeke apa ya tadi ya? Wah. Lah kan repot. Lah pikun, objeknya apa ya? Lah aku suruh apa ini tadi? Lah bagaimana coba hasilnya? Ini kalau sudah tua. Nah, oleh karena itu justru melihat kehidupan Pangeran Siddhartha 7 tahun bisa meditasi dan mencapai ketenangan tertinggi, kita sekarang harus mulai belajar. Anda yang umurnya sudah lebih dari 7 tahun, ayo mulai terus belajar. Sibuk saya, aduh urusan banyak. Sibuk dan urusan banyak itu kita yang buat. Ya toh? Anda merasa sibuk itu kan sebetulnya Anda sendiri yang buat. Oh, kesibukan tuh bisa diatur kok. Orang tidur aja ngomong sibuk. Wah, sudah, ini saya mau tidur. Nanti kalau ada orang nyari saya ngomong sibuk ya. Pernah tuh Anda ngomong begitu? Tidur aja sibuk. Siapa yang bikin kesibukan? Diri kita. Karena itu coba diatur waktunya. Mungkin setengah jam pagi, mungkin setengah jam malam, atau satu jam pagi, satu jam malam. Latihan meditasi. Pada saat kita nanti dalam kehidupan sehari-hari, coba latihan meditasi. Oh, beliau saja umur 7 tahun bisa, kita harus bisa. Kita harus berjuang, kita harus bisa. Sisihkan waktu. Jangan pernah ngomong sibuk. Cobalah 15 menit 1 jam. Coba kita kerjakan untuk urusan batin kita. Anda sibuk adalah urusan badan. Anda sibuk cari makan, Anda sibuk cari pakaian, Anda sibuk cari rumah, Anda sibuk dalam kehidupan sehari-hari. Coba kasih makan batin Anda. Coba kasih pakaian batin Anda. Coba kasih rumah batin Anda. Yaitu dengan meditasi. Karena umur 7 tahun saja bisa. 15 menit sehari bukan waktu yang lama. Nah, ini adalah yang pertama. Umur 7 tahun adalah awal meditasi. Yang kedua, selama meditasi, cobalah kita menjadi anak yang berumur 7 tahun. Anda kan gede-gede sudah ya, ada yang 70 tahun, ada yang 60 dan lain sebagainya. Umurnya macam-macam. Coba waktu meditasi jadilah anak umur 7 tahun. Apa itu maksudnya? Jangan mikir yang aneh-aneh. Itu anak 10 tahun kan mikirnya cuma main aja toh. Ya, yo. Kan mikirnya main, suruh belajar aja. Kadang-kadang kan, "Wes, nanti nonton TV dulu." Begitu enggak itu? Hah? Mamanya ikut toh itu? Ah, begitu enggak kalau disuruh belajar? Kan kadang-kadang, enggak. Iya toh. Ah, suruh belajar, nanti main dulu. Wah, nanti main PlayStation, nonton TV, macam-macam. Anak yang umur 7 tahun atau anak kecil taunya cuma satu, mainan. Apa kalau minta makan? Minta makan, nanti ditunda, nanti aja ngamuk-ngamuk. Itulah yang disebut anak kecil. Sekarang pada waktu kita duduk meditasi, dengan memahami, mempelajari riwayat Pangeran Siddhartha umur 7 tahun meditasi, cobalah waktu meditasi kita juga seperti anak kecil. Apa itu? Taunya duduk, taunya objeknya sudah. Jadi duduk gimana ya? Duduk saja sudah, bersila dengan posisi yang kita paling tahan lama, kemudian tangan diletakkan di pangkuan, tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, kemudian kepala ditegakkan, mata dipejamkan, sudah pokoknya tahu merasakan masuk dan keluarnya pernafasan. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, terus begitu. Itu jadi anak kecil. Loh gimana tuh jadi anak besar? Mikir, wah ini saya meditasi sudah tingkat apa ya? Wah rasanya ini sudah tenang sekali. Wah apa ini sudah masuk jhana ya? Wah ini mungkin saya mencapai kesucian ini. Wah macam-macam yang dipikir. Itu seperti anak umur 70 tahun. Anak umur 70. Jadi mikirin, wah ini apa ya? Wah apa saya sudah sampai di mana ya meditasinya? Nggak akan pernah bisa meditasi. Harus seperti anak 7 tahun, duduk manis, perhatikan objek, tenang-tenang, jalani, nanti bisa. Itu dua hal yang kita bisa ketemu di dalam mempelajari atau menghormat kepada Sang Buddha. Ketika mengingat Pangeran Siddhartha umur 7 tahun, bisa bermeditasi dengan baik. Yang kedua, peristiwa kedua yang kita perlu renungkan pada malam hari ini adalah perjuangan beliau untuk mencapai kesucian. Ada yang menyebut Pangeran Siddhartha untuk mencapai kesucian ini membutuhkan waktu 6 tahun bermeditasi. Ada yang mengistilahkan 6 tahun sengsara, 6 tahun menyiksa diri. Salah, sebetulnya ya 6 tahun meditasi dengan keras. Kalau menyiksa diri itu ada yang tersiksa dan ada yang menyiksa. Padahal waktu itu kan Pangeran Siddhartha melakukan dengan kebahagiaan. Berarti tidak ada yang tersiksa, tidak ada yang menyiksa. Tapi latihan keras, 6 tahun lamanya meditasi, kok gak bisa-bisa mencapai kesucian. Terus jalani. Kemudian akhirnya sampai kurus, kering, sampai mau pingsan. Lalu Pangeran Siddhartha ini merenungkan, kalau caranya begini, rusak badan, gak bisa konsentrasi. Lalu bagaimana caranya? Wah, ini harus diubah. Meditasinya harus diubah. Sekarang jangan puasa habis-habisan. Boleh makan secukupnya, supaya badannya kuat, meditasinya enak. Nah, diubah cara meditasinya. Dan benar, begitu diubah, kemampuan badannya meningkat, konsentrasinya bagus, tercapailah cita-cita mencapai kesucian, menjadi Buddha. Ini adalah peristiwa yang kedua. Tadi ketika umur 7 tahun, sekarang menjadi Buddha umur berapa itu? Umur berapa itu? 35. 45 itu lamanya mengajar, ya. 35 keluar dari istana 29, 6 tahun bermeditasi dengan keras. Nah, jadi umur 35 tahun, kalau tadi 7 tahun, sekarang umur 35 tahun, beliau ini mengubah cara meditasinya dan mencapai kesucian. Apa yang harus kita renungkan pada peristiwa ini? Nomor satu, untuk mencapai cita-cita, kita harus berjuang. Jangan pernah mencapai cita-cita dengan nganggur-nganggur. Aku pengen kerja, pokoknya pengen kaya, pengen apa. Tapi ya pengen tidur banyak juga. Jangan harap bisa sukses. Aku pengen pandai, kata anak umur 10 tahun itu. Aku pengen pandai, tapi bagaimana ya kalau main PlayStation terus? Ya jangan harap bisa. Karena hidup adalah perjuangan, kita harus memperjuangkan apa saja yang menjadi tujuan hidup kita. Anda ingin sukses di dalam masyarakat, Anda ingin bahagia di dalam rumah tangga, Anda ingin mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan Anda, perjuangkan itu. Itu adalah makna yang pertama, 6 tahun bermeditasi. Makna yang kedua, Pangeran Siddhartha untuk mencapai kesucian, rela mengubah caranya. Menyadari kekeliruannya dan mengubah perilakunya sehingga akhirnya tercapai cita-cita. Ini adalah makna yang kedua, bahwa di dalam kehidupan kita ini, kalau kita mengalami kegagalan, jangan pernah malu mengubah perilaku kita. Ini terjadi soalnya begini, misalnya ini dagangan kok sepi toh. Lah kamu kalau juali gualaknya kayak gitu, orang gak jadi beli malah mbok omeli. Nah, ya sudah, memang ini watakku. Kalau sudah watakku begini ya begini, kalau mau beli ya watakku begini, kalau gak mau ya sana pergi, ke sebelah saja. Lah ini orang sudah ngomong sumber kegagalannya, kita gak mau mengubah. Kalau Pangeran Siddhartha kan tidak begitu. Wah, ini saya keliru caranya. Kalau gitu saya perbaiki. Sehingga akhirnya mencapai kesuksesan. Kalau kita sekarang dikatakan, wah kamu dagangannya jadi sepi karena kamu galak. Wes aku watakku memang gini. Salah, kita bisa ubah wataknya. Kenapa kita harus gengsi? Kenapa kita harus mempertahankan diri? Padahal sebetulnya itu kita bisa perbaiki perilaku kita. Kalau kita murid sang Buddha yang baik, kita ubah perilaku kita. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan mencapai kesuksesan. Ini adalah dua hal yang kita bisa renungkan. Peristiwa pencapaian kesucian sang Buddha setelah 6 tahun lamanya bermeditasi, mengubah caranya dan mencapai kesucian. Demikian pula kita. Di dalam kehidupan ini, segala sesuatu harus kita perjuangkan dengan luar biasa. Tapi, kalau tidak berhasil, siaplah untuk mengubah cara kita, teknik kita. Sehingga akhirnya kita bisa mencapai keberhasilan. Nah, yang ketiga, saudara. Setelah 35 tahun umurnya dan beliau mencapai kesucian, maka ceritanya tadi seperti yang dikatakan, yang disebutkan tadi, 45 tahun lamanya mengajar dhamma. Mengajar dhamma terus, satu hari 6 kali ceramah kepada banyak orang, bahkan semua makhluk, para dewa dan manusia dikasih ceramah dhamma. Apa maknanya? Bahwa di dalam kehidupan kita ini, apapun juga fungsi Anda, di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, di mana saja, berbuatlah yang terbaik yang Anda bisa kerjakan. Anda sebagai pasangan hidup, jadilah pasangan hidup yang baik. Anda sebagai orang tua, jadilah orang tua yang baik. Anda sebagai anak, jadilah anak yang baik. Seperti sang Buddha, menjadi Buddha, memberikan manfaat yang terbanyak untuk lingkungannya. Tidak pernah putus asa, membantu, berceramah, dan lain sebagainya. Sekarang kita, di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, baik anggota keluarga maupun anggota masyarakat, lakukanlah yang terbaik. Kenapa demikian? Karena umur kita tidak panjang. Umur kita sangat singkat. Jangan tinggalkan celah, jangan tinggalkan aib, jangan tinggalkan kebusukan di dalam masyarakat. Sehingga pada waktu nanti kita mati, ada sesuatu yang telah dikenang di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita memberikan yang terbaik sebagai orang tua yang terbaik. Sehingga begitu kita meninggal, keluarga kita pun bisa meneladani perilaku kita yang baik tadi. Sebagai anggota masyarakat, kita pun kalau menjadi anggota masyarakat yang baik, kita bisa menjadi contoh untuk lingkungan kita. Dan kalau sang Buddha selama 45 tahun, bukan hanya memberikan yang terbaik, tetapi juga mengajarkan dharma kepada semua makhluk. Ini sebetulnya juga menjadi contoh di dalam diri kita. Bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, cobalah kita mempraktekkan dharma. Cobalah kita, apapun juga fungsi Anda, di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, di mana saja, berbunyi, penuh semangat di dalam mengembangkan kebajikan, melatih diri dengan ulet. Inilah orang yang bisa memanfaatkan hidupnya di dalam dharma. Karena sesungguhnya, walaupun kita umurnya panjang, 100 tahun, tapi kita tidak melaksanakan dharma, tidak ada artinya. Kita lebih baik hidup sehari, tapi kita mengenal dharma, melaksanakan dharma, itu yang sesungguhnya memberikan manfaat. Karena itu, kalau malam hari ini, kita semua sudah mendengar bahwa pemujaan kepada Sang Buddha, penghormatan kepada Buddha Rupang atau patung Sang Buddha, sebetulnya bukan untuk meminta kepada patung tersebut, tapi untuk menghayati maknanya. Maka marilah kita ubah perilaku kita seperti Pangeran Siddhartha yang mengubah cara hidupnya untuk mencapai kesucian. Ubahlah perilaku kita, memperbaiki perilaku badan kita, memperbaiki ucapan kita, memperbaiki cara berpikir kita, sehingga akhirnya kehidupan kita bahagia di dunia ini, juga bahagia di kelahiran yang akan datang, seperti yang dibacakan tadi di dalam pembacaan Dhammapada. Karena sesungguhnya orang hidup di dunia ini bahagia setelah mati masuk ke alam surga, sesungguhnya adalah karena buah perilaku kita dengan badan, ucapan, dan pikiran kita sendiri. Semoga dengan kekuatan keyakinan yang kita miliki akan mendorong semangat kita untuk mempelajari serta melaksanakan Dharma. Semoga Anda berbahagia di dalam pelaksanaan Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe satta bhavantu sukhitah.

0: Demikian tadi mimbar agama Buddha tentang tema tiga hal yang menyebabkan kebahagiaan. Semoga apa yang telah kita dengar ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan cukup sampai di sini mimbar agama Buddha. Akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya, soti hotu.
1: Demikian tadi program Mimbar Agama Buddha. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RBM tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 1 Juni 2026. Diawali dari Jakarta, dari rri.co.id, di mana pemulangan jamaah haji Indonesia gelombang pertama ke tanah air melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah resmi dimulai hari ini, dan pada hari pertama sebanyak 3.479 jamaah haji dari 36 petugas diberangkatkan menuju berbagai daerah di Indonesia. Pada hari ini dijadwalkan sebanyak 17 kloter jamaah haji Indonesia pulang ke tanah air. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 12 kloter telah diberangkatkan menuju Indonesia dengan total 3.479 jamaah dari 36 petugas. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Asyikab. Informasi yang kedua masih dari rri.co.id, di mana Arab Saudi menyalurkan bantuan sebanyak 25.000 makanan hangat dan juga yang lainnya untuk warga Gaza. Bantuan ini diberikan langsung dari dapur pusat bantuan dan penyelamatan kemanusiaan Raja Salman. Puluhan ribu makanan disalurkan melalui kelompok-kelompok yang rentan di Gaza Tengah dan juga Selatan. Hal ini merupakan bagian dari kampanye Arab Saudi untuk mendukung rakyat Palestina yang bersaudara di jalur Gaza, dilansir dari kantor berita Arab SPA pada Kamis atau pada Senin 1 Juni 2026. Informasi yang terakhir masih dari rri.co.id, di mana Kementerian Kesehatan mewaspadai warga negara Indonesia yang baru kembali melakukan perjalanan dari Kongo dan juga Uganda. Sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan darurat kesehatan wabah Ebola khususnya warga yang baru kembali dari Kongo dan juga Uganda. Dan kami minta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Demikian dikatakan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhammarman pada Minggu 31 Mei 2020. Kemarin. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini di program Lintas Informasi Pro 1 Batam. Dan untuk mendapatkan informasi update, Anda bisa dengarkan, bisa share di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai, dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak, abang waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi.

0: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
1: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
0: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
1: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
0: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Enggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Pura Sur.
1: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, Sarang, Sabu, Dere, Nana, dan mungkin urang duaannya
0: Abdi Rudi,
1: Abdi Amel, dina acara
0: Hasanah Budaya Sunda, Lembur Kuring, Paninengah.
1: Anu Midang, unggal dinten Senen di
0: Rohiji 105,1 FM Batam.
1: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun Sarang Sabu Dere, Nana, biasa ngadangukeun di 107,2 FM.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

Kembali terus sama kamu Satir Batam, Anin Sulastri dengan Teng Deja Gurin di Prosatir Batam di Khasana Budaya Sunda Prosatir Batam edisi hari ini tanggal 1 Juni 2026 bersama Ariel Arkadia Gatot Tasnanti. Satu koleksi lagu-lagu hit Pasundan saya hadirkan untuk Anda dari Jabarat di kesempatan malam hari ini, sambil saya hadirkan beberapa informasi berkaitan dengan tradisi dan juga hal-hal dan pernak-pernik dari tradisi khasanah Pasundan di kesempatan malam hari ini. Kalau bicara Sunda, bicara Jawa Barat, banyak sekali budaya dan tradisi yang luar biasa, dan akan saya hadirkan rangkaian prosesi pernikahan adat Sunda yang penuh dengan makna di malam hari ini di program khasanah budaya Sunda Pro 1 Batam. Pendengar di manapun Anda berada, bicara dengan pernikahan yang menggunakan adat Sunda menjadi salah satu yang paling populer dan paling sering digunakan oleh banyak pasangan pengantin, terutama pernikahan dan juga dengan adat Sunda kerap dilakukan oleh pasangan yang memiliki hubungan darah dengan suku tersebut. Terdapat serangkaian prosesi penuh makna yang harus dilalui apabila Anda memiliki dan juga mengusung adat Sunda pada hari bahagia Anda. Rangkaian tersebut tidak hanya dilaksanakan pada hari H pernikahan, melainkan juga dimulai sejak beberapa hari sebelum hari bahagia Anda tiba. Maheswara, wedding planning spesial pernikahan adat tradisional menjabarkan rangkaian prosesi pernikahan dan juga adat Sunda yang Anda perlu ketahui sebagai wawasan dan juga informasi berkaitan dengan khasanah budaya Sunda. Kalau diawali dengan rangkaian sebelum prosesi siraman, yaitu dandan omong, keluarga calon pengantin pria berkunjung ke kediaman calon pengantin wanita dengan maksud mengutarakan niat untuk mempersunting wanita pilihannya, biasanya kemudian dilakukan secara informal, kemudian narosan atau nyirahan, di mana ketika niat mempersunting wanita yang paling dicintai sudah diterima dengan baik, maka calon pengantin pria bersama dengan keluarga kembali mengunjungi kediaman wanita secara formal, yaitu melakukan tunangan. Atau tunangan berbeda dengan pertunangan pada umumnya, pertunangan di dalam adat Sunda biasanya dilakukan dengan cara menukar kain yang dipakai untuk melilit perut setelah melahirkan. Hal tersebut juga menggambarkan adanya ikatan secara lahir dan batin dari kedua belah pihak. Kemudian proses selanjutnya itu seserahan. Sebelum menuju acara pernikahan, calon pengantin pria akan melakukan atau membawa berbagai macam barang yang berupa kebutuhan calon mempelai wanita. Maksudnya di sini adalah memberikan seserahan tersebut adalah pihak pria yang memberikan bakal atau bekal awal kepada calon mempelai wanita sebelum menjalani bahtera rumah tangga. Kemudian proses lainnya itu rangkaian proses siraman, pengajian, kemudian juga ngajakkan aisan calon pengantin wanita seolah digendong oleh kedua orang tua menggunakan kain sumping gendongan. Setelah itu ayah dan calon pengantin akan berjalan ke depan dengan membawa sebuah lilin menuju tempat sungkeman. Tahap ini memiliki makna bahwa jasa orang tua tidak ada batasnya. Selanjutnya setelah sampai di area sungkeman, kain yang digunakan untuk menggendong calon pengantin akan dilepas, dan setelah hal itu tersebut merupakan simbol lepasnya tanggung jawab orang tua dan memberikan rasa tanggung jawab tersebut kepada calon mempelai pria. Kemudian malam palikan, yaitu bakar palikan, merupakan proses yang dilakukan dengan cara membakar 7 buah lilin yang menggunakan sebuah pelita ataupun penerang. Makna dari jumlah lilin tersebut adalah rukun iman dalam Islam dan jumlah hari dalam satu minggu. Kemudian proses selanjutnya ada ngelaras. Ngaras adalah calon mempelai membasuh kedua telapak kaki dan sujud atau sungkem kepada kedua orang tua. Hal tersebut melambangkan tanda bakti kepada anak atau anak kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan sekaligus meminta izin untuk menikah. Siraman, kemudian proses selanjutnya dimandikan oleh kedua orang tua atau kerabat yang lebih tua dan juga menghasilkan ataupun berhasil membimbing mereka selama ini dengan menggunakan air yang terdiri dari campuran 7 kembang rupa atau kembang 7 rupa. Kemudian ngerik, prosesi memotong sedikit rambut calon mempelai wanita yang dilakukan oleh kedua orang tua. Hal tersebut juga bertujuan untuk mempercantik baik lahir maupun batin. Kemudian proses selanjutnya itu ritual ngeriyek serh memiliki arti meramu sirih.
calon pengantin akan meminta restu kepada kedua orang tua, dan mereka kepada orang tua pun akan memberikan nasihat mengenai kehidupan rumah tangga melalui berbagai benda yang dijadikan simbol. Kemudian rangkaian akad nikah yaitu mapak pengantin, proses penyambutan pengantin bersama keluarga yang dipimpin oleh tokoh Mang Lengser. Kemudian ibu dari mempelai wanita mengalungkan bunga melati kepada mempelai pria yang kemudian diapit oleh keluarga dan masuk menuju ke pelaminan. Malam harufat atau membakar harufat merupakan proses pembakaran lidi yang berasal dari tulang rusuk daun kelapa. Kemudian kedua pengantin menyalakan dan juga memadamkan api secara bergantian, dan hal tersebut adalah simbol bahwa kedua mempelai harus senantiasa bersama dalam menyelesaikan segala permasalahan. Kemudian muka finta ataupun ada muka fanto atau yang berarti adalah membuka pintu, merupakan prosesi mengetuk pintu sebanyak 3 kali yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab menggunakan pantun berbahasa Sunda. Hal ini memiliki arti datangnya warga baru di dalam rumah tersebut, dan proses muka pantu sering dijumpai di wilayah Banten. Kemudian ada nicak endok ataupun menginjak telur dilakukan oleh mempelai pria, dan kemudian mempelai wanita akan mencuci kaki pasangannya dan menggunakan air yang berasal dari kendi dan mengelapnya sampai kering. Hal tersebut melambangkan pengabdian seorang istri kepada suami yang akan dimulai sejak hari itu. Kemudian kedua mempelai pengantin disuapi oleh kedua orang tua masing-masing, dan kemudian bergantian dimulai disuapi oleh para ibu, kemudian dilanjutkan para ayah. Setelah itu kedua mempelai akan saling menyuapi melalui bahu masing-masing, dan kemudian babetok ataupun pabetok bakakak hayap. Dalam bahasa Indonesia babetok bakakak hayap memiliki arti saling menarik atau ayam bakar. Pasangan suami istri saling duduk berhadapan dan menggang kedua paha ayam bekakak, dan kemudian ayam tersebut akan ditarik hingga menjadi terbagi menjadi dua. Dilanjutkan pasangan pengantin masing-masing akan membawa burung merpati yang kemudian dilepaskan secara bersamaan. Hal ini juga menjadi simbolis bahwa peran orang tua sudah berakhir sejak saat itu, karena kedua anak mereka telah mandiri dan memiliki keluarga sendiri-sendiri. Yang terakhir, saweran. Pada proses saweran, kedua mempelai akan dihujani oleh koin, permen, dan beras. Koin dan juga beras merupakan arti dari kekayaan atau kemakmuran, dan permen berarti manisnya hidup. Prosesi saweran akan diiringi dengan lantunan kidung yang mengandung nasihat bagaimana agar rumah tangga dapat berjalan dengan tentrem dan juga makmur. Itu mendengar sekilas pandang informasi rangkaian prosesi pernikahan adat Sunda yang penuh makna dan masih terjaga sampai saat ini. Ada lagu terbaru, Kasik Sate dari Nanih di Pro 1 Batam.

Baik, good evening saudara, anda berada Rumah Pakar Cinta dari Senat Putri mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Kawasan Budaya Sunda di Pro Satir Batam di kesempatan malam hari. Terima kasih atas kebersamaan anda, terima kasih untuk anda tetap setia bersama Pro Satir Batam. Kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama dengan tradisi tradisi yang juga informasi-informasi seputar khasanah Pasundan satu RRI Batam. Setelah ini ada Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Jangan kemana-mana, terus bersama di Pro Satir Batam sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk saudara semua, terutama untuk masyarakat dan juga untuk saudara-saudara dari Pasundan Jawa Barat. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi seputar khasanah budaya Sunda Pro 1 Batam. Saya pamit, sampai jumpa, terima kasih, atur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Trans 1 Batam, masih di Pro 1 Batam. Kita hadirkan Lintas Informasi 1 Juni 2026. Informasi yang pertama dari Kuala Lumpur, pemerintah Malaysia mengutuk keras rencana yang diumumkan Israel untuk merebut dan juga memperluas kendali atas sekitar 70% wilayah Jalur Gaza. Kemudian informasi kedua, Presiden Prabowo Subianto meneruskan atau menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali bin Thani, dan juga di Istana Merdeka. Pada hari ini 1 Juni 2026 dan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Qatar. Kedatangan Sheikh Saud disambut langsung Presiden Prabowo dalam suasana hangat dan penuh persahabatan. Pertemuan berlangsung sebagai forum untuk memperkuat komunikasi serta kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara. Informasi terakhir masih dari rri.co.id, di mana Kementerian Ketenagakerjaan memberikan fasilitas sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni program magang nasional, dan kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat kesiapan kerja lulusan pemagangan sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yusri mengatakan sertifikasi kompetensi merupakan bagian penting dalam proses pengembangan sumber daya manusia. Selain memberikan atau memperoleh sertifikat kelulusan program magang, peserta juga perlu memiliki pengakuan formal atas keterampilan yang telah dikuasai. Itu peringkat informasi-informasi terbaru untuk Anda di Lintas Informasi Pro 1 Batam. Untuk informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagi kita hadirkan Ruang Rindu Aldi Semancanegara Pro 1 Batam bersama hari ini ketutas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sudah semua kamu sadar batam bersama Aurel Arkel dia di ruang rindu Mancanegara Pro 1 Batam sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dimanapun Anda berada, baik di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Bahru, di Singapura, dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan harapan bahagia selalu, sehat selalu, dan juga sejahtera selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami di program Ruang Rindu Pro 1 Batam di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Lagu-lagu mancanegara lama hadir untuk menemani Anda. Anda bisa request di Pro 1 Batam ya. Terima kasih untuk Anda yang bersama kami baik di Batam, di Johor, dan juga di Singapura. Saya akan coba bacakan yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 081006 hari ini ya. Ada siapakah di belakangnya? Yang pertama kita akan coba hadirkan dari Ruang Rindu. Selamat malam, hari dari Bule Eva. Requestnya dari Sanya Twin, nanti kita hadirkan ya. Judulnya From the Moment Pro 1 R Batam. Salamnya untuk Nek Kembar. Kemudian selamat malam juga untuk Nevegi, Madia, dan juga untuk Bu Asri, Mbak Haji, dan juga untuk Wanormi, Makmur, dan juga untuk Kamila, Gafar, dan juga untuk Unidesi, Benego, dan juga untuk Putri Cantik. Selamat malam juga untuk semua pendengar Pro 1 Batam. Dapat salam dari Bu Leva ya. Kemudian juga kita cek di belakangnya Bu Leva. Selamat malam untuk siapa? Untuk Kak Yani di Seberas ya. Ruang Rindu, selamat malam, salamnya untuk Kinara Mancung, dan juga untuk Ima, dan juga untuk Gazul, Lisda Sur, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Di belakangnya dari Jambi, wow, selamat malam Kak Ika, terima kasih terus setia bersama Pro 1 RRI Batam. Semangat Mas Arya, sehat selalu, sukses selalu. Nanti kita hadiahkan satu lagu terbaik untuk Kak Ika kita dan juga untuk kawan-kawan di Jambi ya. Kemudian kita ke Selat Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Kak Raha ya, di Selat Panjang. Mau bergabung lagunya Love Story dari Andy William. Salamnya untuk Roni, Emira, Rama, dan juga untuk Kak Ana, Kak Norma, Iman, Mama Boy, kemudian juga untuk Mama Mia, Mazi, dan juga untuk Kak Jamila, Juliana, Wak Nurmi, dan juga untuk Pak Alang ya, Pak Tohat, kemudian juga untuk Abenego, Moning, Udin, dan juga untuk Putri Cantik, Betty Rafia, Kak Rika, Nenek Kembar, Nek Syakira, Mak Dia, dan juga salam satu untuk semua dari Karaha di Selat Panjang ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Ariel di TikTok ya, follow, terima kasih. Untuk Putri Nongsa juga terima kasih. Kemudian juga untuk Renol, terima kasih juga untuk Arsmiati, Bang Suar, dan juga untuk semua pendengar Pro 1 Batam, baik di Johor, di Singapura, ataupun yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Kita langsung cek di 463351. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Ucu.
1: Iya.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
1: Kurang sehat Bang.
0: Kurang sehat, siap. Apa lagunya kita malam ini Pak Ucu?
1: Lagu biasa aja, satu tiket.
0: Oh, wah, cuma satu tiket aja ya?
1: Enak berangkat ke mana?
0: Oke, saya siapkan main tiket ya. Oke, siap. Silakan Pak Usu, salam-salamnya.
1: Kak Jamila.
0: Oke, iya, betul sih, sinyal memang tak berwangu-wangu sempatnya ya. Pak Mor ya. Oke, siap Pak Mor ya.
1: Pak Is, Bokti, Ayu Maluku, Atoci, Bang Tentu, Bang Saiman, Malong Yana, Iroy, Jasmine, Pak Bakri, Yasmin, Kak Yana,
0: Oke, Pak Usu. Amin, terima kasih Pak Usu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Pak Usus sudah bergabung bersama Pro Satu Ruatan One Ticket. Nanti kita hadirkan. Terima kasih. Selamat malam juga untuk kawan-kawan yang ada di Penyalai ya. Ada Mama Lina, kemudian juga ada Mama Enda, kemudian juga ada Kak Jamila, ada Mak Zihan ya, ada Bang Oto juga, kemudian ada Kak Sam. Apa kabar Kak Sam? Selalu Kak Sam ya. Semangat Kak Sam ya. Salam dari Batam ya. Kemudian di belakangnya Pak Usu, kita cek kembali 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Selamat malam. Halo, halo.
1: Assalamualaikum,
0: selamat
1: malam.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Bang?
1: Dengan Pak Alang Mariel.
0: Pak Alang, lain suara, agak-agak flu berat nampaknya nih.
1: Memang berat betul 2 hari nih Mariel. Lembut harinya lagi berat betul.
0: Memang minum es nampaknya nih. Oke Pak Alang, siap Pak Alang. Apa lagunya Pak Alang?
1: Lagu apa Mariel?
0: Lagu Barat.
1: Lagu Barat? Lagu kalau Irwansyah, My Heart, ada boleh?
0: Ada, oh, ya Irwansyah ya, oh My Heart itu ya. Oke, okay, kita cek boleh. Nanti ya. Oke, okay, kita cek ya. Siap. Salam-salam silakan.
1: Salam dia pertama, Pak Marir, sudah selalu samping menjalani kita semalam dia.
0: Oke, okay, siap.
1: Habis itu sebesar buat Malang yang terutamanya lagi sibuk nih.
0: Oh iya. Yeah.
1: Lagi sibuk kemang-emas nih, kemang-emas apa tak tahu. Habis itu buat ibu pahlawan kita, Mak Nenek Kembar. Habis itu buat adik kita, satu Mak Dinda, satu Mak Dia.
0: Siap ya kan?
1: Habis itu Ani Roma.
0: Ani Roma jangan lupa.
1: Ada anak penyintan juga ya. Habis itu Mak Dewi.
0: Mak Dewi.
1: Habis itu Kak Raha.
0: Kak Raha.
1: Siap sendiri kemarin.
0: Tak apa-apa, tak apa-apa. Ya. Okey, siap.
1: Habis itu buat Bang Udin. Habis itu buat siapa lagi? Bang Roni.
0: Bang ya. Roni, siap.
1: Habis itu buat Fauzi. Habis itu buat Mama Rina, Mama Rini ya. Habis itu buat Long Ri.
0: Halo? Halo, siap, siap, siap. Okay.
1: Habis itu buat semua-mua kemarin yang lagi mendengar
0: Persatu
1: Batam.
0: Siap, siap.
1: Dengan ucapan selamat malam aja lah di samping keluarga yang tersayang.
0: Siap, Balang.
1: Dalam kompak dan saya selalu di Balang tuanya. Itu Mariel.
0: Terima kasih Balang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alang bersama keluarga. Saya selalu Abang Salim juga bersama Bunda. Terima kasih Bang Haji bersama Kakak. Kemudian juga Haji ya, Bang Main, Bang Amri ya. Kemudian juga ada Mama Boy, Kak Putri. Kemudian juga ada Kak Dinda, Mak Kun ya, Kak Mat Mawati. Kemudian juga ada Long Ray, Long Astri ya. Terima kasih ya. Ada Mak Dia juga, ada Mak Iman. Kemudian Bang Pauzi, Abang Tohat, Kak Lima, Pak Mor, Kak Mila. Kemudian juga ada Atu Zaini. Kak Norma juga, Kak Nirmala, Pak Raja, kawan-kawan yang ada di Kak Matahari, semua yang mendengarkan siaran kami ya. Di Guntung ada Kak Siti Jamila, Bunda Maya, ada Bang Nosai, dan juga ada Mak Ton, ada Rina, ada Dini, dan juga ada kawan-kawan di BT Pulau Sambu yang mendengarkan siaran kami lewat 107.2 FM ya. Oke. Terima kasih juga untuk Monik yang sudah follow lewat TikTok kita ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, salam untuk Bang Terni dan kawan-kawan yang ada di Tanjung Umar semua yang mendengarkan siaran kami ya. Kak Sarina QQ, Kak Rasmiati, kemudian juga ada Bang Sony ya, ada C Mustafa, ada Ian ya, semua bergabung bersama kami ya. Kita cek kembali di 463351. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Kan?
2: Apa kabar?
0: Baik. Dengan siapa nih?
2: Oh, ini Pak Ikan Muarel di Penyalai.
0: Oh, Pak Nua.
2: Oh iya yeah, iya. Yeah.
0: Pak Nua, Pak Hitam Nua atau Pak Nuar Hitam?
2: Apa-apa aja lah. Yang penting hitam tu jangan tinggal.
0: Hitam-hitam kereta api ya, hitam-hitam banyak cari ya.
2: Aduh, ya, itu yang awak tak
0: tahu. Oke, Pak Hitam. Siap, siap, Anwar, siap. Oke, silakan.
2: Yang salah, mau ada dengan pengiriman jadi geram juga, tipu itu.
0: Iya. Tapi signal tak bagus, Bang. Signalnya tak bagus, hilang-hilang. Tapi ya, abang clear. Abang bagus.
2: Jauh nih, Petan.
0: Oh, jauh.
2: Kalau disebut orang Bandung Jaya Penyalai.
0: Oh, Bandung Jaya Penyalai.
2: Dengar kan?
0: Iya, saya.
2: Oh. Jadi salam-salam.
0: Oke, okay, siap.
2: Sama sekali Pak Deril keluarga.
0: Terima kasih Pak Noah.
2: Kusulinin. Jamila. Mama Boy. Yang tadi, pesan tadi siapa Deril?
0: Yang pertama?
2: Yang kalian tadi.
0: Oh, yang barusan ini tadi ya?
2: Ya.
0: Oh, ada Pak Alang, Pak Alang, Bang Alang.
2: Ah, Pak Alang. Monik jangan lupa.
0: Monik jangan lupa.
2: Kadang-kadang Peter ni kadang masuk, kadang tak masuk. Macam mana ini berulang? Ayu tu gerang kan? Peter dengan Pak Ucu.
0: Oh.
2: Pancun ni tu gerang betul.
0: Iya. Pak Ucu.
2: Dapat juga Peter dengan pancun ni tu. Salam untuk semua hari ni.
0: Okey, bye ya, Pak Noah.
2: Lagu apa tu?
0: Lagu barat. Saya pilih kan boleh?
2: Lagu main. Kalau lagu barat ini, pegang ni awak tak bisa lagi lupa.
0: Nanti kita carikan lagu cinta-cinta.
2: Pegang Palestin dengan Amerika ni awak memang lupa dah lagu barat tu. Wah. Kalau lagu tu apa-apa je lah ni.
0: Okey, pokok sedap didengar ya. Okey, Pak Sam.
2: Ya, salam untuk semua lah ni.
0: Okey, terima kasih bang. Ada Abang Noah ya. Pak Hitam Noah Adhika Penyalai. Beralih ke Sungai Danai. Terima kasih kawan-kawan dekat Teluk Nipung juga, di Pulau Burung, di Durai ada Bang Enal, ada Bang Yudi juga ya. Terima kasih. Ada Kasyanti. Oh, Kasyanti ini dari Lampung ya. Terima kasih sudah follow. Kemudian juga ada Bunda Sri Marsya di Surabaya. Thank you kawan-kawan di Jogja, di Malang, dan juga yang ada di Gorontalo yang sedang mendengarkan bersama Pro 1 RRI Batam malam hari ini. Di Johor Baru semua yang mendengarkan, diwakili oleh Bang Jun, Uda Sarial juga terima kasih. Di Kuala Lumpur juga ada Kak Asmoni ya. Teman-teman yang di Konjen Johor, selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, sehat-sehat selalu ya. Semangat-semangat ya. Oke. Di Singapura, terima kasih spesial untuk Mak Siti di Bedok dan juga untuk Dedi Yusuf ya. Sehat selalu, Ded. Kemudian juga ada Abang Sadi di sana, ada Bang Taman, ada Abang Mek. Kemudian juga ada Bunda saya, Bunda Nena di Pasir Ris, ada Bang Yan ya. Kawan-kawan yang ada di Singapura yang mendengarkan ya. Ada Martin juga di situ, ada Nora ya. Ada Kak Sari ya. Terima kasih terus setia bersama Pro 1 RRI Batam malam hari ini. Di 463-1 kita coba buka kembali. Selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Waalaikumsalam Kak Nora. Kak Nora pula. Kak Norma. Iya. Lain waktu tak nua ya.
3: Ini pergi undangan semalam kan, kata Kak Adi di Demam kata kan.
0: Oh.
3: Kena hujan dia cakap Bintara. Itu normal. Normal tak demam. Tak tahu normal hingga sang. Dah lah macam dia hujan. Salah makan pula. Kaki tangan mentok demam ni
0: lah. Itu pula ya.
3: Dah mata tak dapat angkat ni.
0: Aduh. Banyak pula rewang masih ya.
3: Aduh. Itu pula. Kata orang salah bantal bang.
0: Oh, iya asyik kena salah aja bantal ya. Entah siapa pula yang ini ya. Atau tahu saat bantal pula kena salah ya.
3: Tengkap demam ni. Asyik dia rasa demam, dia tak tahu kita ni demam
0: tak. Ada tiga lagu kak?
3: Ini lagu apa bang?
0: Lagu barat.
3: Barat?
0: Haa?
3: Dari Scorpion aja.
0: Oh, Scorpion, siap.
3: Ya, biasa aja lah ya.
0: Okey.
3: Kalau salam tadi buat Pak Iton Noah.
0: Pak Iton Noah, siap.
3: Terus buat kesian. Dia kan jarang-jarang masuk tadi. Jadi kita salam lah ya.
0: Ya, betul.
3: Buatnya Kak Jamilah kita.
0: Kak Jamilah, Muslimin.
3: Muslimin tadi kenapa? Macam saya disangkut.
0: Dia signal 2 hari ini hilang-hilang. Tak tahu juga ya. Atau karena aku pokok kabu-kabu ini ditebang atau?
3: Jangan bang, pokok kabu.
0: Tak ada kena-mengena kan, hari-hari kau buat kau usah kerungkung kabu-kabu pula.
3: Tak ada kena-mengena dengan aku. Okey, kabu marah kan. Dia macam tak semangat
0: Agak sedikit tak sehat. Harus banyak makan, harus banyak main kedai.
3: Jangan berlaku ke pasar di macam mana Semoga cepat sembuh untuk
0: saya. Amin ya Allah, amin.
3: Terus buatnya nenek kembar ya, rumah cerita. Buatnya Mas Litar, Mbak Endang.
0: Oh iya, Mbak Endang Sari ya, okey.
3: Mama Boy, Mbak Putri, Mama Anji. Pak Fauzi kita sama Mama Iman ya.
0: Iya, yeah, betul.
3: Buat bapak kami juga ya, Pak Tohat sama Mbak itu, Mbak Ima. Dah balik dari Segama ini.
0: Oh, dah balik dah? Okey. Oh.
3: Tadi
0: gua banten
3: sedih pula.
0: Oh, tadi dah banten sama Bin ya.
3: Ini sama Bin Tara deh.
0: Oh. Iyalah
3: buat ya. Buat Bang Uden kita ya, buat Mas Prabu, buatnya Bang Thank You. terus buat Kak Raha, Kak Puspa. Buat Bang Iman, buatnya Pak Mor sama Kak Mila.
0: Okey.
3: Terus siapa lagi bang? Bang Yazid juga ya?
0: Bang Yazid.
3: Ada siapa lagi lah? Kadang lupa lah normal ya bang. Dia dah dalam hati ini semua-semua sakit.
0: Kani.
3: Kak Ani Roma. Jangan asyik dia aja demam normal ni. Dia tak tahu semalam kan kami sama ketemu semua kan? Dekat undangan.
0: Iya, saya.
3: Normal ni banyak makan yang nyala. Balik dari undangan sana kan undangan ke sini pula. Makan nenas bang.
0: Oh iya betul, hati-hati bang.
3: Apa lagi, lambung pun lagi.
0: Lambung ya, nanas hati-hati.
3: Terus buat semua yang dah bergabung, yang belum bergabung juga ya. Salam satu buat semua aja, sampai kecuali. Salam sehat buat semuanya aja.
0: Okay,
3: buat
0: kan Bang Arel,
3: juga Bang Arel ya.
0: Terima kasih kan Bang Arel.
3: Yo, makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih di 101,1 RRI Batam ya, di Kak Norma ya. Apa kabar juga untuk Kak Anak Kawat 7, ada Bunda Radia juga, terima kasih. Papi Mami apa kabar, sehat selalu Papi Mami. Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura ya. Ada Mama Reza juga nih, Naila ya. Ada Kak Fauzia Barelang ya. Kemudian juga ada Kak Ros di Pulau Bulo. Kemudian juga ada Putri Berakit, ada Nevegi, kemudian juga ada Mak Hitam kita ya. Ada Pak Kumis ya, ada Mak Anda, Pak Anda juga yang ada di Lingga yang mendengarkan siaran kami malam hari ini. Abang Dawak saya yang ada di Pulau Lingkang, ada Mak Dani dan juga ada Bang Udin di sana ya. Abang Sony, terima kasih kawan-kawan yang ada di internet yang mendengarkan siaran kami di 105,1 dan 107,2 FM malam hari ini. Kemudian ada Kak Jamilah, selamat malam Kak Jamilah, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malam hari ini dari Penyaleh hadir. Salam buat keluarga tercinta, sehat selalu. Salam juga untuk Monik, Norma dan juga untuk Karan, ya Syakira, Kak Fat, Siti Jamilah, Mak Rembong dan juga untuk Pak Hitam Nua, Abang Nego, kemudian Pak Sulimin, di Bandung, di Senggol, Bang Kumis, Prabu, Nevegi, Mak Dewi, Lukas, Mak Fajar, ada Long Astri, ada Mak Kun, semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Itu sudah saya bacakan, terima kasih. Terus setia bersama Pro 1 RRI Batam. Kita angkat satu penelpon kembali di 463351 ya. Selamat malam, halo.
1: Halo kembali.
0: Halo kembali, the power of love. Pokok mempelam ini. Pokok mempelam ke pokokku ini? Coba pokokku ini. Lah. Lailah zilah.
1: Everything I love you,
0: did
1: for you.
0: Everything, oh dari Brian Adam ya. Oke, siap. Oke.
1: Untuk siapa tuh?
0: Untuk siapa nih everything I do, I did for you.
1: Itulah spesial untuk dia karena atuk ni belum pernah jumpa.
0: Belum pernah jumpa.
1: Tak enggak. Memang bahaya dokter ini.
0: Bahaya kalau jumpa.
1: Kalau kita semua. Halo ini Imam Mahdi ni atau?
0: Oh, Mang Imam Mahdi ya.
1: Iya, itu orang yang. Itu dekat dari nak atau yang paling kesal dengan sinyal ini atau empat pada hati. Jadi yang atau dapat siapa kan? Apa tadi ini nenek Karin besok nak bawa ke Batam dia. Padahal air segeluk atau macam sama lemah demam tu kan? Ah kalau kena air pancak semara dia ini. Oh, jangan salah nenas re, nenas itu re kalau tak tahu. Pembunuh daripada makan daging kambing. Ini atuk tu re. Ari boleh uji cakap tu, kalau Ari makan kambing, makanlah nenas. Orang tua dulu Ari jumpa, dia masak rendang kambing atau lembu, dia pasti masak pikir di mana. Tapi bermula kalau orang tua dulu nak kawin dia.
0: Iya betul betul betul.
1: Jadi memang pembunuh kalau orang Jawa ya, daun jara.
0: Daun jara.
1: Itu betul untuk kita kawin. Kalau nak pakai, jangan jatuh cinta. Sudah ya Ariel. Ah, terima kasih lah semua yang mendengar suara kita berdua ini, semoga dapat bahagia.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia, betul, betul, betul. Waalaikumsalam, Atu. Terima kasih. Terima kasih, Atu. Salam untuk Bunda, sehat selalu ya. Baik, kita akan coba hadirkan one by one. Wah, ada yang minta tadi one ticket, kemudian juga ada yang minta the first moment dari Sunnya Twin. Nah, kita hadirkan dulu yang satu ini di Pro Satir Bata masih bersama Aryan di Ruang Rindu di Mancanegara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Persembahan Josh Baker dengan Baby Blue, pilihan dari akun kita di kesempatan Musang Pro Satu Rebatam. Kembali saya akan hadirkan request-request kesayangan Anda, dan saya akan bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 778 1051, ya. Okay. Ada Kak Jabilah, terima kasih sudah bergabung Musang Pro Satu RRI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari penyanyi hadir, ya, terus saya bacakan tadi. Kemudian di belakangnya ada Nek Kembar atau Makun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ruang rindu berbagi rindu lewat lagu. Salam Ariel untuk Nano-Nano, Pak Alang, dan juga untuk Pak Alang, Pak Angga, dan juga untuk Bunda, Bang Haji, dan juga untuk Kak Sanya QQ, Bulefa, dan juga untuk Abenigo. Ada Pak Usulimin, kemudian Mama Lina, Norma, Anak Awal 7, Kak Alima, Bang Tohan, Moni, Kapten Syam, kemudian juga Nur Bilkis, ya, dan juga untuk Mak Noe. Semua saja lagunya Baby Blue sudah saya putarkan lagi. Terima kasih Makun Monitor, terima kasih Makun, saya selalu Makun, ya. Di belakangnya Makun, kita cek kembali siapakah dia. Oh, ada Monik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ruang rindu lagu-lagu barat, ya, minta lagu Soldier. Salamnya untuk Kapten Syam, untuk Mak Siti, Pak Alang, dan juga untuk Sekarwangi, Mama Lina, Mama Leni, Nur Bilkis, Mak Dinda, Mak Dia, dan juga untuk Nek Kembar, Mama Leni, ya, Kak Apanga, kemudian Bang Haji atau Enki, Durais, Rama, Siti Jamila, Wan Nurmi, Mas Lidar, kemudian juga ada Ani, ada Kak Mastura, ini Desi, Bleva, Iman, Nirmala, dan juga untuk Pak Fajar, ya. Kemudian Nek Karin, Nek Yasmin, ya, Nek Fegi, Ani, ya, Udang Galah, Bu Ama Boy, Bukti, ya, Tuci, Mak Noe, Kamila, Kak Juliana, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih Monik sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kembali di 463.1 dan juga di WhatsApp 0811, saya buka untuk Anda kembali, ya. Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam Bang.
0: Selamat malam. Mau bacakan masuk, ya? Waalaikumsalam, siap.
1: Mau bacakan WA aku.
0: Oke, siap.
1: Minta lagu Soldier, ya.
0: Oke, ditunggu, siap.
1: Oke, buat pertama buatnya Bang Arif, yang bertugas malam ini pakai baju hitam, memang ganteng loh.
0: Oh, nanti baju hitam, Arif. Mau pakai baju hitam.
1: Salamnya, Kak, salam tentunya buat Kak Kencang Pemuda ini.
0: Oke.

0: Buat kat sisi kita ya.
1: Okey.
0: Ayam. Okey. Pak Alang, kita sihat selalu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik kamu Nik sudah bergabung ya. Abang Tony juga terima kasih. Ayanda Jala ya. Dan juga ada Abang Leman, Kak Ida, kawan di Tanjung Mas semua yang mendengarkan siaran kami malam hari ini. Kembali di 46351, selamat malam, halo. Selamat
0: halo,
1: malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Suara kenapa tuh?
1: Kenapa?
0: Kenapa saya parau tuh?
1: Parau?
0: Makan lembu sama kambing juga, bangun tidur. Makan air suaranya kan?
1: Mana ada makan lembu gitu? Lembu tak ada.
0: Lembu? Ya, Pak. Jalan tanya si Kiril.
1: Apa tuh?
0: Ariel cakap sama Pak Haji apa?
1: Cakap sama Pak Haji?
0: Ah.
1: Tak ada?
0: Kata Pak Haji cakap, hari-hari cakap tak kalah-kalah lagi cakap.
1: Pak Haji bahaya Pak Haji ni.
0: Tanyalah Pak Haji.
1: Dah jumpa Pak Haji ke?
0: Belum jumpa lah, dia hari Minggu ke sini dia.
1: Hari Rabu tak ikut Pak Haji?
0: Hari Rabu ke mana?
1: Abang Haji tak cerita?
0: Ha?
1: Abang Haji tak cerita?
0: Hari Rabu?
1: Ha?
0: Tak cerita dia.
1: Dia nak pergi dia.
0: Kerja Rabu sama Marina ke sini. Galak dah siap. Tak jadi pula Marina.
1: Oh.
0: Ya, kita sama Kak Haji je hari Minggu dia datang ke dia.
1: Oh, mungkin lah ya. Kemarin rencana memang hari Rabu dia nak pergi bawa abang main mungkin.
0: Dia sama Marina tak jadi pula. Capek ke Marina sama Marini.
1: Iya, jauh memang. Kalau
0: dah rombongan sama Arya kan capek.
1: Iya, betul. Semalam.
0: Arya dah rombongan tak ingat galah lagi ya.
1: Saya kan ikut kepala rombongan Bang Haji lah.
0: Bang Haji. Bang Haji pergi pun tak lawa dia, tak ajak pergi.
1: Gitu.
0: Tapi Bang Haji pun tak telefon Bang Haji. Dah lama berbayang masuk dia, apa tahu lah.
1: Signal tak bagus eh.
0: Signal tak bagus, apa kalau rosak begitu.
1: Gitu.
0: Saya tertekan masuk juga. Setiap kali apa dengar terus ya.
1: Tapi
0: tekan tak masuk.
1: Tiap kali saya kirim salam juga kan.
0: Kalau aku ikutan dia lele.
1: Okey, siap.
0: Tak celatu. Kalau aku pandai bahasa Inggeris sini gitu ya. Ya tak tahu di bahasa Indonesia yang tahu. Aku sehat ya.
1: Alhamdulillah, bawa sehat.
0: Sehat sama deh. Kenapa sore ini? Kenapa suara real?
1: Tak adalah, biasa aja.
0: Berbeda suara real.
1: Lain, iya.
0: Bangun tidur ke? Kambing tak makan.
1: Kambing tak makan. Lembu tak makan.
0: Tak makan. Kalau habis semua makan. Nanti ya kalau baju mati kalau ada apa ada potong ada apa tu ada jeki nanti mesti rambut lah ke sana ya.
1: Ada acara ya.
0: Tak ada lagi. Oh. Itu kemarin aja lah.
1: Oh, iyalah.
0: Hari kan penting nombor satu. Di situ kan nombor satu semua tu. Tapi yang paling nombor satu hari.
1: Tak boleh marah.
0: Ayam pokok pergi sebalik kan?
1: No, iya betul, cemos ya.
0: Mari-mari lagi dah omongan ya. Boleh sama Roy ya.
1: Okey, Abang Roy ya.
0: Pak Mas juga. Mas Suar ya.
1: Sama Suar.
0: Pak Mas sama... Siapa dia?
1: Kamas Lidar?
0: Orang sama cerita tak pergi, ya kan? Nanti kita juga leh.
1: Okey.
0: Kembar, Amazi, Kembar Boy dah ada rombongan, ya kan? Siapa lagi? Cikgu Normah ni.
1: Cikgu Normah jangan lupa.
0: Siapa lagi lah?
1: Siapa kemarin ya? Kak Dinda.
0: Nego tak pergi.
1: Abang nego tak pergi.
0: Ada siapa Usulime
1: deh. Usulime.
0: Salam satu buat ni.
1: Okey, salam satu semua Pak Mail. Terima kasih. Sehat selalu Pak Mail.
0: Saya kasih
1: ya. Alhamdulillah. Okey, sihat. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Air ya. Sehat selalu untuk Mama Air ya. Oke, salam hangat, salam cinta, salam sayang dari Batam ya. Kembali di belakangnya Mama Air 463351. Abang Roy apa kabar ya? Abang Abik Nego juga, Abang Saiman ya, Abang Udin ya, ada Putri Cantik juga ya, Mama Boy ya. Kemudian juga ada siapa ya? Okay. Ada Kak Sarima di Teruk Buntar, Bang Suhardi juga. Ada Pak Abitur Repia ya, mati dah tidung mati ya. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Belum tidur lagi?
2: Belum.
1: Di Batam atau di Balai?
2: Di Balai lah Bang.
1: Oh, besok baru ke Batam.
2: Iya besok, makanya tak bisa pergi lari malam kan, sebab tak nak balik-balik lagi.
1: Iya, tak boleh balik.
2: Nyaris putus Bang Arek, angkat. Aduh, asyik dengar jelakak Bang Arek dari tadi, bukan main sedapnya. Ya ampun, nih ceria terus kawan satu.
1: Request apa malam ni?
2: Lagu dia ni kan tak paham sangat.
1: Tak apa-apa, tapi kan pasti ada lagu dulu. Dulu-dulu masih muda-muda pasti ada satu lagu kan?
2: Tak pandai lagu banyak. Mengarel aja lah.
1: Okey, saya carikan ya. Okey, siap.
2: Salam. Salam Mengarel.
1: Okey, silakan.
2: Salam yang dah masuk tadi ya, buatnya Bang Mail ya.
1: Bang Mail.
2: Bang Mail, terus buatnya yang pergi-pergi kemarin ke tempat Bang Haji. Betul. Maaf ya Bang Haji, tak datang.
1: Iya, betul.
2: Terus buatnya Tok Cik, buatnya Nur Bilqis, terus buatnya Tete Ratu, Tete Uni. Dah lama tak dengar suara dia orang.
1: Iya, betul.
2: Buatnya Mas Prabu Bangkit, buatnya Kapten Sam, buatnya Monik juga, Inan Puluh, terus buatnya Siti Jamila, Roni, Ayam Bekoko,
1: buat, jangan lupa.
2: Buatnya Udin Buton juga, Desi Lafia, buatnya Desi, buat Ika Jambi, terus buatnya Mak Rempong, banyak banget. Buatnya ada Bang Rais, Dorais.
1: Dorais, ya. Betul.
2: Buatnya semuanya lah, dan yang ada di grup RKSAM semuanya ya. Terus buat Bang Arer, sehat selalu Bang Arer.
1: Terima selamat kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Salam Nek Karin. Saat ini Nek Karin ya. Terima kasih Nek Karin sudah bergabung bersama Pro 1 R Batam ya. Nanti kita putarkan The Power. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Saleh. Apa khabar Bang? Sehat?
3: Alhamdulillah. Abang okey insyaAllah.
1: Siap Bang.
3: Nanti Monik ingat tu, yang Monik pilih tu, tu lagu aku dulu.
1: Oh yeah. So your fortune. Okay, The Papa.
3: Dalam senggol untuk inilah, cantik di mata untuk cantik di hati tu eh. Fahamlah siapa ni eh. Satu kadang-kadang heran aja. Bila ini bukan kita nak sengaja nak mengada-adakan cerita.
1: Betul.
3: Kadang-kadang bila aku berbual dengan kau, aku teringatkan dia. Ini kadang-kadang ni kan orang Melayu cakap apabila orang tergigit lidah, kadang-kadang ada orang sebut nama kita dulu, dia mengumpat hal kita ke atau dia tegur, dia sebut nama kita.
4: Betul.
3: Ha, antara dua, positif dan negatif lah.
4: InsyaAllah positif ya.
3: Tapi senggol dia tu itu berarti ingatan dia tu ada tu dia.
4: Ada betul.
3: Tapi tak apalah, tak kalau apa. Jodoh pun tak ke mana dia.
4: Abang ada lagu apa malam ni?
3: Lagu yang Monique tu kan dia Soldiers of Fortune.
4: Oh, jadi sama ya. Okey, siap.
3: Kalau tak ada, okey pilih ada, ini juga lah. Ada Monique ada. Ada. Boleh eh Soldiers of Fortune.
4: Oh, ada.
3: Dan untuk Ril, selamat bertugas Ril.
4: Terima kasih bang.
3: Dan kadang-kadang kita rindu dah lama tak berjumpa.
4: Ya betul, insyaAllah nanti umur panjang.
3: Tapi satu ya? Ini kau satu-satunya orang yang lama bertugas di sini dia, bukan baru dia. Abang jumpa kau tahun berapa dia?
4: 2016.
3: Asyik ada dengan almarhum tu eh.
4: Ya saya betul lah.
3: Waktu tu ayah ada juga kan?
4: Ada.
3: Ayah jumpa kita kan? Dan salam special untuk Monique Arira.
4: Okey bang.
3: Untuk Makku Nur Birki dan untuk Malina dan kita beri laluan pada lain pula.
4: Okey bang, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Abang Saleh. Abang Saleh the papa ya. Okey. Terima kasih Bang Saleh sihat selalu ya. Nanti terputarkan lagu ya. Satu lagi kita angkat di 46351. Abang Boy apa kabar Bang Iman? Halo Bang Iman. Terlupa Bang Iman. Abang Atan juga lama tak dengar ya. Bang Haji terima kasih. Ada Kak Aisyah juga. Ada Kak Jamilah juga tadi terima kasih. Mak Jihan. Kemudian Mak Endah juga ya. Ada Nek Syakira. Terima kasih. Kemudian juga ada kawan-kawan di penyalai semua yang mendengarkan siaran kami. Pulau Burung dan juga di Guntung ya. Okey, kita angkat 46351. Selamat malam.
5: Malam, selamat
1: malam. Kusalan dia sebut ya. Dia lalas nampaknya ni. Okey, jam berapa sampai tadi bang?
5: Tadi sampai agak jam kurang lebih yang 11 lah.
1: Oh, jadi ambil peri pagi ya?
5: Pagi.
1: Jadi tak tidur lagi lah yang banyak tadi malam. Tidur tapi tak banyak lah, tak lama lah.
5: Haji dari dulu
1: dia tak sayang
5: itu.
1: Betul. Jadi kan Abang Haji jam berapa belum tidur lagi jam 11 lah. Jadi jam berapa kan? Apa lagi tu bang? Siap bang?
5: Lagu kita.
1: Oh tetap.
5: Lagi biasa
1: kan? Okey, siap, saya siapkan, siap.
5: Bang ada lagi tugas
1: ya? Okey bang.
5: Jauh dulu lagi. Kebetulan ada Farida.
1: Ada Ayu juga ya.
5: Ada Pak Jawan Maisa. Ada Pak Komis Kutus Pantul. Mak Hitam juga ya, dah lama
1: kan? Ya, Mak Hitam, saya terlalu Mak Hitam ya. Mak Hitam tak muncul, Pak Hitam pula muncul ya. Pak Hitam Nua pula muncul.
5: Pak Hitam Bintan. Ini Yasmin juga ya. Ada Yasmin di Pinang. Ada Sawangi ada kat sana kita. Ada Pak Udin kita, ada Masa Berbangkit, Ketapa. Ada Monique. Nekatira.
1: Okey.
5: Ada Bang Mail tadi.
1: Bang Mail.
5: Ada Norma juga
1: Bakan
5: juga. Ada Kak Ana.
1: Tanah Kak Ani. Kak Anir juga
5: Ada Kak Ani ni. Ada Bang Akita Kalimun
1: Oh betul. Bang Akita Bunda
5: Kita juga
1: Kak Dinda mungkin tertidur ni lah ya.
5: Kekatean ke ya.
1: Kak Dinda, Malina, Maleni. Lori apa kabar Lori?
5: Iya.
1: Ada foto kita sama Lori tu. Tenang ya.
5: Adina kan itu dia masuk Mama Boy yang bisa dah balik juga
1: sama. Mama Boy tadi betul. Dia itu. Lewat A ber B ya.
5: Lain-lain anu lah, lagi halus.
1: Tadi hujan tadi bang, hujan lebat tadi.
5: Dekat mana?
1: Dekat Batam Center jam berapa ya? Dari jam 8 lah sampai jam 10 lah.
5: Kalau dekat Serupang tak ada
1: tadi? Itulah kami dia nak berangkat tadi kan. Aduh, kan hujan angin. Nah, cuaca ya.
5: Cuaca. Nah, lanjut
1: lagi. Okey, siap.
5: Tadi Mbak Dinda kita ada ini tuan kita. Atau dengan ini, Mbak Indah kita ramai kat
1: dengar. Mbak Indah Sari, Kak Mastura jangan lupa.
5: Daripada Pak Haji kita jangan lupa.
1: Pak Haji jangan lupa.
5: Terima kasih juga. Aisyah kita juga. Ada Nirmalan yang tidur ni.
1: Kan Nirmalan dah tidur ya. Saya selalu kat Nirmalan. Siapa lagi? Halo? Mbak Iman? Abang. Oh, tu ni. Terima kasih memang sudah bergabung Suara Pos Santu RRI Batam ya. Kita hadirkan satu persatu lagu yang di request tadi yang minta Love Story dari Andy William untuk Karahadislah Panjang.

Istilah grup neraka dalam Piala Dunia digunakan untuk menyebut grup yang berisi beberapa tim kuat, sehingga persaingan menjadi sangat ketat sejak awal penyisihan pada FIFA World Cup 2026. Istilah ini diperkirakan kembali muncul karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara dan banyak tim besar dunia berada dalam satu undian grup. Grup neraka biasanya berisi negara-negara unggulan dan sejarah sepak bola kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Jika beberapa tim besar tersebut berada dalam satu grup, maka setiap pertandingan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Grup neraka sering menjadi sorotan karena menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi sejak awal turnamen serta membuka kemungkinan tim besar tersingkir lebih cepat.

Bagaimana saja ini berada Jennifer Rush dengan The Power of Love mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Ruang Rindu Mancanegara Prosater Batam Oldies malam hari ini. Kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda, dan juga terus bersama Prosater RRI Batam. Dan selamat istirahat, mimpi indah tentu harapan saya untuk Anda. Pasti apa yang Anda dapatkan hari ini adalah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan pada Anda. Syukuri dan juga terus memberikan yang terbaik dimanapun Anda berada. Kabar tuai akan terus terjadi dalam kehidupan. Apa yang Anda tanam hari ini akan Anda tuai esok. Maka tebarkan dan tanamlah kebaikan dimanapun Anda berada. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Terus syukuri apa yang Anda dapatkan hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada Anda, keluarga, dan juga orang-orang tersayang. Dan masih ada selama malam akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Hari Raya Idul Adha atau yang sering dikenal sebagai Hari Raya Kurban merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Momen ini menjadi simbol ketaatan, keikhlasan, dan kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Umat Muslim memperingati kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum akhirnya digantikan dengan seekor hewan kurban. Selain menjadi ibadah, Hari Raya Kurban juga mempererat rasa kebersamaan antara sesama. Daging kurban dibagikan kepada keluarga, tetangga, hingga masyarakat yang membutuhkan sehingga kebahagiaan dapat dirasakan bersama. Nilai gotong royong dan solidaritas sangat terasa dalam suasana Idul Adha, mulai dari proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Hari Raya Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang ketulusan hati, kepedulian, dan rasa syukur. Dengan semangat berbaik dan saling membantu, perayaan ini menjadi pengingat penting untuk terus menumbuhkan empati dan memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

0: aku yang udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirilah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak. Karena ia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan orang lain.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak? Kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih. Dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan

pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran kami. RRI Batam akan kembali mengudara pada pukul 4:53 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, Pro 1 RRI Batam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Dengar Radio Republik Indonesia Batam, program 105,1 dan 107,2 FM kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Baik pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Senang kembali untuk pagi hari ini dari teman Ehir Bintara untuk Batam Pagi sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita ikuti program Mutiara Pagi kita di Pro 1 RRI Batam.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RR Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali kita di pagi hari ini bersama di Mutiara Pagi dengan topik yang kita bahas, yaitu menyelamatkan generasi bangsa di tengah krisis moral dan juga di era digital, bersama narasumber kita Ustadz Dr. Chan Utrianto, SPD MPD, dosen PI Institut Teknologi Indobar Nasional. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali kita bersama di program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, tepat hari Selasa 2 Juni 2026. Nah, pendengar, topik yang kita angkat cukup menarik, menyelamatkan generasi bangsa di tengah krisis moral dan juga di era digital. Di mana menyelamatkan generasi bangsa dari krisis moral di era digital memerlukan sinergi kuat antara penguatan literasi digital, penanaman karakter berbasis agama, dan juga penguasaan aktif dari keluarga serta lingkungan. Dengan derasnya arus informasi, ini memicu tantangan besar bagi akhlak generasi muda, mulai dari maraknya perundungan, paparan konten negatif, hingga lunturnya etika berkomunikasi. Untuk itulah dibutuhkan yaitu karakter yang kuat seperti agama dan juga akhlak mulia. Untuk lebih jelasnya, kita telah tersambung bersama narasumber kita di pagi hari ini, yaitu Ustadz Dr. Chan Utrianto, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Chan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau tidak mau, kita harus tentunya bersaing di era digital, dan tentunya ini juga berbahaya bagi anak-anak kita apabila tidak dibentengi dengan akhlak dan juga agama yang kuat. Seperti apa nih, Ustadz? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Batam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita bersyukur dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan kepada kita semua. Dengan nikmat itu, kita masih diberi kesempatan untuk terus menjalankan aktivitas kita. Tugas kita sebagai hamba Allah yakni untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema yang berjudul Menjaga Generasi Bangsa di Tengah Krisis Moral di Era Digital. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari pedihnya siksa api neraka. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari pedihnya siksa api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita agar senantiasa menjaga keluarga. Bukan hanya menjaga soal pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga memastikan mereka tumbuh dengan iman yang kokoh dan akhlak yang mulia. Ini adalah tugas besar yang tidak bisa kita tunda tidak bisa kita alihkan dan tidak bisa dianggap remeh. Terlebih saat ini, para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang hidup di era modern serba digital. Sebuah zaman yang menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Apa yang kita inginkan dan ingin kita jangkau bisa diraih dalam hitungan detik. Baik bekerja, berkomunikasi, bepergian, dan berbagai aktivitas kita lainnya bisa dilakukan dengan cepat. Namun di balik itu semua, ada tantangan yang tidak kalah besar. Handphone, internet, dan media sosial, atau bahkan yang lagi populer sekarang, AI, itu telah mengubah cara manusia berpikir, berinteraksi, bahkan memandang kehidupan ini. Jika dulu orang mencari ilmu harus datang ke majelis-majelis taklim, hari ini ilmu dan pengetahuan bisa didapatkan dimanapun dan kapanpun saja. Seolah dunia sudah ada dalam genggaman kita. Namun ironisnya, di saat akses ilmu begitu mudah, justru krisis akhlak semakin terasa. Mengapa ini bisa terjadi? Semua karena teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada kesiapan moral manusia dalam menggunakan teknologi tersebut. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita jujur melihat realitas di sekitar kita hari ini. Anak-anak hari ini tumbuh dalam dunia layar. Lebih parah lagi, mereka diasuh oleh media sosial. Sejak usia dini, mereka sudah terbiasa dengan smartphone dan sejenisnya. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, bermain secara sehat, atau berinteraksi dengan keluarga, justru habis untuk menatap layar handphone. Remaja hidup dalam tekanan dunia digital. Mereka merasa harus selalu tampil sempurna di media sosial. Mereka mengejar like, komentar, dan pengakuan dari orang lain. Dari sinilah muncul budaya ria modern. Pamer kehidupan, pamer kebahagiaan, bahkan pamer ibadah, padahal hati mereka gersang. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih memprihatinkan lagi, konten-konten negatif begitu mudah diakses tanpa filter yang kuat. Generasi muda bisa terpapar pornografi, kekerasan, gaya hidup yang bebas, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Semua ini perlahan mengikis rasa malu, melemahkan iman, dan merusak akhlak para generasi muda kita. Di sisi lain, adab mulai terkikis. Cara berbicara kepada orang tua tidak lagi santun. Menghormati guru tidak lagi menjadi prioritas. Di media sosial, orang dengan mudah mencela, menghina, dan menyebarkan kebencian tanpa merasa bersalah sedikit pun. Mereka bisa berbicara dan mengungkapkan sisi hatinya tanpa etika dan moral. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita di dalam sebuah hadisnya, innama bu'istu li'utammima maqalimal aqwam. Sungguh aku diutus oleh Allah, kata baginda Rasul, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para pendengar RRI Persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhlak mulai runtuh, sebenarnya kita sedang kehilangan pondasi utama kehidupan. Ilmu tanpa akhlak bisa menjadi kesombongan. Kekuasaan tanpa akhlak bisa menjadi kezaliman. Teknologi tanpa akhlak bisa menjadi alat perusak. Inilah yang harus kita sadari bersama. Krisis akhlak tidak terjadi secara tiba-tiba. Degradasi moral adalah hasil dari proses panjang, dari kelalaian kecil yang terus dibiarkan. Anak-anak diberi smartphone agar tidak rewel, tetapi tanpa pengawasan mereka disibukkan dengan prestasi akademik, tetapi minim pembinaan karakter. Mereka mengenal dunia digital lebih cepat daripada mengenal sang pencipta alam semesta ini. Padahal dalam Islam, pendidikan dimulai dari iman dan akhlak. Rasulullah SAW membangun generasi sahabat bukan dengan teknologi, tetapi dengan nilai, dengan tauhid, kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi fenomena ini? Pendengar RRI Persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari tanamkan iman sejak dini. Jangan biarkan anak-anak mengenal dunia lebih dulu sebelum mengenal Tuhannya. Ajarkan mereka siapa Allah, mengapa kita sholat, dan untuk apa kita hidup. Kedua, mari bangun kebiasaan akhlak mulia. Akhlak tidak cukup diajarkan, tetapi harus dibiasakan. Mulai dari hal sederhana, seperti berkata jujur, menghormati orang tua, menjaga lisan, dan bertanggung jawab. Ketiga, kelola teknologi dengan bijak. Teknologi tidak bisa kita tolak kaum muslimin, tetapi harus kita arahkan. Buat aturan penggunaan handphone, dampingi anak saat mengakses internet, ajarkan mereka mana yang baik dan mana yang buruk, berbahaya buat mereka. Keempat, jadikan teladan. Inilah yang paling penting. Anak tidak belajar dari apa yang kita katakan, tetapi dari apa yang kita lakukan. Contohkan yang baik-baik kepada anak. Dan kelima, bangun lingkungan yang mendukung. Lingkungan adalah guru diam yang sangat berpengaruh. Pilih pergaulan yang baik, ciptakan suasana rumah yang religius, dan libatkan anak dalam kegiatan positif. Hadirin, para pendengar, RRI Persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan bersama, generasi hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jika hari ini mereka tumbuh tanpa akhlak, maka esok hari kita akan menghadapi krisis yang lebih besar. Jangan hanya menyalahkan zaman. Kita jangan hanya menyalahkan teknologi. Akan tetapi, mari kita bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana kita menjaga keluarga kita? Gunakan teknologi sebagai wasilah atau alat kebaikan, bukan tujuan. Jadikan handphone sebagai sarana belajar, bukan sekedar hiburan. Jadikan internet sebagai jalan dakwah, bukan pintu maksiat. Jadikan generasi kita pribadi yang bijak dalam menggunakan handphone, smartphone, dan internet. Kita semua adalah pemimpin, minimal bagi diri kita sendiri dan bagi keluarga kita. Tapi jangan lupa, setiap kepemimpinan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Rasulullah berkata, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Mari kita jaga generasi kita dengan sungguh-sungguh. Kita tanamkan iman, kita kuatkan akhlak, dan kita arahkan mereka agar mampu hidup di zaman modern tanpa kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita semua, menjaga keluarga kita dan menjadikan generasi kita sebagai generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kekuatan kita untuk selalu hidup dalam iman, membimbing generasi kita agar mereka paham dan tahu dengan Tuhannya, agar mereka paham mana yang baik dan mana yang buruk dari teknologi yang mereka miliki hari ini. Memang teknologi tidak dapat kita tolak, namun insya Allah dengan aturan-aturan dan niat yang baik karena Allah, mudah-mudahan generasi muda kita dapat generasi yang membawa Indonesia menjadi negara yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Terima kasih Bang Akhyar, itu saja yang dapat saya sampaikan melalui tausiah pendek ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
0: Terima kasih Ustaz, topik yang kita bahas di pagi hari ini mudah-mudahan memberikan gambaran betapa pentingnya kontrol tentunya keluarga, terlebih lagi orang tua terhadap anak-anak kita agar membekali dengan akhlak dan juga pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih Ustaz. Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan mutiara pagi kita di pagi hari ini bersama narasumber kita melalui telepon Ustaz Dr. Chan Utrianto SPD MPD, dosen FAI Institut Teknologi Indobaril Nasional. Kita ketemu lagi esok hari tentunya di Pro 1 RRI Batam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Menandakan kesejahteraan meningkat, pendidikan baik, kesehatan baik, kemudian tingkat pengangguran terbuka, kesejahteraan dan peluang usaha, sekaligus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
1: Sari berita, indikator makro jadi tolak ukur capaian pembangunan Pemko Batam, kemandirian masyarakat jadi pondasi pembangunan di Batam. Warta berita selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Pemerintah Kota Batam menilai capaian pembangunan daerah dapat diukur melalui sejumlah indikator makroekonomi seperti pertumbuhan investasi, ekonomi, indeks pembangunan manusia, hingga tingkat pengangguran dan kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Isbar Musyaki.
3: Pemerintah Kota Batam menegaskan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik, namun juga melalui sejumlah indikator makroekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut meliputi pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia atau IPM, tingkat pengangguran terbuka hingga angka kemiskinan. Sejumlah capaian yang ditunjukkan Batam dalam beberapa tahun terakhir dinilai menunjukkan tren yang positif. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi disebut berjalan seiring dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang tersemin dari peningkatan pendidikan, kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi warga. Wali Kota Batam, Msaka Rahmat, mengatakan indikator makroekonomi dapat menjadi alat ukur sederhana untuk menilai apakah jalannya pemerintahan telah berjalan sesuai arah pembangunan yang diharapkan.
2: Kalau pertumbuhan investasinya tadi sudah dipaparkan, 115,5% meningkat. Kalau pertumbuhan ekonominya juga memperlihatkan tren yang meningkat. Kalau IPM-nya dari 83,3 menjadi 83,8, IPM-nya meningkat. Itu menandakan kesejahteraan meningkat, pendidikan baik, kesehatan baik. Kemudian tingkat pengangguran terbukanya membaik. Kalau angka kemiskinannya menurun, itu sudah mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan ini sudah berjalan pada rel.
3: Melalui indikator tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat capaian pembangunan secara lebih objektif, tidak hanya dari pembangunan yang terlihat secara fisik, tetapi juga dari perubahan kualitas hidup masyarakat yang berlangsung secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Feki Banmusaki melaporkan.
1: Akses permodalan masih menjadi kendala bagi banyak pelaku UMKM dalam pengembangan usaha meski pemerintah telah menyediakan pinjaman tanpa angsuran. Praktik permintaan jaminan oleh ekonom perbankan masih dikeluhkan pelaku usaha di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Pajar Walinda.
4: Masalah permodalan masih menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam mengembangkan usahanya. Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah telah menyediakan berbagai skema pinjaman tanpa angsuran melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, serta aturan otoritas jasa keuangan yang mengatur pembiayaan hingga plafon 100 juta rupiah tanpa kewajiban angsuran tambahan. Kebijakan tersebut mencakup KUR super mikro, KUR mikro, hingga KUR kecil, termasuk pembiayaan modal kerja dari perusahaan multifinance dan fasilitas buy now pay later atau BNPL. Risiko kredit program ini juga dijamin oleh lembaga penjamin milik negara, seperti Jamkrindo dan Askrindo, guna mempermudah akses modal bagi pelaku usaha. Pemerintah bahkan menerapkan sanksi tegas terhadap bank atau lembaga keuangan penyalur yang masih meminta angsuran untuk pinjaman di bawah batas yang telah ditetapkan, termasuk pencabutan subsidi bunga. Di lapangan masih ditemukan keluhan dari pelaku usaha. Sejumlah oknum petugas perbankan diduga tetap meminta angsuran meskipun nilai pinjaman yang diajukan masih berada di bawah ketentuan. Ketua Akademi Melayu Dermawan Ilyas Karta mengatakan, banyak pelaku usaha binaannya yang sebenarnya telah memenuhi persyaratan kredit terpaksa mengurungkan niat mengajukan pinjaman karena praktik yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.
5: Hal yang bagus dari pemerintah sekarang itu yang bisa dimanfaatkan itu adalah KUR. KUR itu memang betul-betul ringan kan, kredit usaha ringan itu. Di bawah 100 juta nggak pakai jaminan. Gitu. Nah dari Akademi Mudermawan sendiri sudah kerjasama dengan beberapa bank untuk menyalurkan modal usaha ini kepada para pelaku UMKM. Cuma ada juga permasalahan sekarang yang tanda kutip yang bank yang nakal, para pelaku UMKM ini pinjam misalnya KUR 20 juta tetap diminta anggunan. Sementara Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya sudah bilang kan, jika harus betul-betul laporkan.
4: Tambahan modal saat dibutuhkan untuk perluasan usaha. Tanpa dukungan pembiayaan, pengembangan usaha sulit dilakukan meskipun pasar dan perencanaan bisnis telah tersedia. Sementara itu, pada tahun 2026, pemerintah Kota Batam menyediakan dua program permodalan bagi UMKM, yakni program dana bergulir koperasi dan UMKM dengan alokasi 11 miliar rupiah, serta program subsidi margin atau bunga 0% melalui kerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah. Kedua program ini diharapkan dapat meringankan beban pembiayaan dan mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, pelaksana harian Wali Kota Batam, Liki Dada Chandra, mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Batam di Dataran Ke Putri. Menurut Li, nilai Pancasila harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang. Ia menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen terhadap nilai persatuan, keadilan, dan kebersamaan. Li juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak, bukan sekedar hafalan. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh unsur pemerintah daerah, TNI Polri, aparatur sipil negara, serta pelajar sebagai bentuk penghormatan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Pemerintah Kota Batam memastikan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, melainkan juga memperkuat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui akses yang setara hidup terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta peluang usaha. Kembali disampaikan Pak Isbar Musaki.
3: Pemerintah Kota Batam menempatkan kemandirian masyarakat sebagai salah satu fondasi penting dalam arah pembangunan ke depan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kemandirian dilakukan melalui berbagai upaya seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan yang berhasil tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk berkembang dan berdaya. Wali Kota Batam, Mamsaka Rahmat, menegaskan pembangunan harus mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar serta peluang peningkatan kesejahteraan.
2: Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu berdaya, mandiri, dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan merata. Kemandirian masyarakat berarti mendorong warga Kota Batam agar memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha, sekaligus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
3: Melalui penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah Kota Batam berharap pembangunan ke depan mampu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, kompetitif, dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
1: Jemaah Haji Kloter 1 Debarkasi Batam tiba di tanah air pada Senin 1 Juni 2026 petang. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
6: Pertama, jumlah jemaah yang berangkat adalah 445 orang jemaah. Kemudian kembali 442. Yang tidak kembali 3. 1.
7: Sebanyak 442 jamaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jamaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Hang Nadim pada sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ketua rombongan kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jamaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita meskipun cuaca bisa dikatakan cukup panas. Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jamaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin 1 Juni. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jamaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Adapun jamaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jamaah atas nama Ahmad Fajar yang merupakan jamaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
6: Bapak Ahmad Fajar, Bapak Bisik dari Kalabun, hanya satu-satunya dari negeri yang Allah pilih untuk bersama Allah sampai hari ini. Beliau adalah berasal dari

0: masuk jemaah lain nonton kurang. Nah sudah itu beliau langsung terjadi. Beliau adalah panggil dalam keadaan sehat-sehat segar walafiat.
1: Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari, jamaah yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan pada Senin 1 Juni 2026 malam. Sementara itu jamaah asal luar daerah menginap satu malam di asrama sebelum kembali ke daerah asal keesokan harinya. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Iran menegaskan gencatan senjata di Lebanon menjadi salah satu syarat utama dalam setiap kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik yang berlangsung sejak akhir Februari lalu. Pemerintah Iran menyebutkan penghentian serangan Israel di wilayah selatan Lebanon penting dilakukan karena kawasan tersebut menjadi lokasi konflik yang melibatkan konflik Hezbollah sekutu Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Teheran akan terus mendukung Lebanon dan menilai situasi di kawasan masih memerlukan langkah diplomasi yang serius. Di sisi lain, negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat disebut masih terus berjalan meski kondisi di lapangan dinilai masih rapuh akibat ketegangan yang belum mereda. Iran juga menegaskan fokus utama saat ini adalah mengakhiri perang, sementara pembahasan lebih rinci terkait isu lain, termasuk program nuklir, disebut belum menjadi prioritas.

dan Eropa dan yakin klub tersebut memiliki masa depan yang baik dengan fondasi tim yang sudah dibangun. Sementara itu, Liverpool kini mulai mencari pelatih baru. Sejumlah laporan menyebut mantan pelatih Bournemouth, Andoni Iraola, menjadi salah satu kandidat kuat pengganti Arne Slot. Berita satunya pendengar, pemain muda Spanyol Lamine Yamal mengaku sempat khawatir tidak bisa tampil di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera hamstring saat membela Barcelona pada akhir April lalu. Cedera tersebut membuat Yamal harus menepi hingga akhir musim dan menimbulkan kekhawatiran dirinya bakal melewatkan turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Namun, proses pemulihan berjalan positif dan Yamal akhirnya tetap masuk skuad timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Ia bahkan berpeluang tampil sejak fase grup bersama La Furia Roja. Dalam keterangannya, Yamal mengaku sempat takut cedera nya cukup serius atau kambuh sehingga mengganggu peluang bermain di Piala Dunia. Saat mengalami cedera, ia mengaku hanya berharap masalah yang dialaminya tidak terlalu parah. Ini, pemain yang turut membawa Spanyol juara Piala Eropa 2024 itu mengaku antusias menyambut Piala Dunia dan bertekad membantu negaranya kembali meraih prestasi di ajang tersebut. Beralih ke dunia bulu tangkis pendengar, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung pada 2 hingga 7 Juni di Istora Senayan, Jakarta. Ajang level BWF World Tour Super 1000 ini kembali menghadirkan persaingan para pemain terbaik dunia dengan total hadiah mencapai $1.45 juta Amerika Serikat. Sebanyak 248 atlet dari 22 negara dipastikan ambil bagian dalam turnamen tahunan tersebut. Sejumlah pemain top dunia dijadwalkan tampil, termasuk para juara dari berbagai nomor yang akan bersaing memperebutkan gelar di Jakarta. Indonesia juga menurunkan kekuatan terbaiknya, mulai dari Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga sejumlah ganda andalan dan pemain muda yang tengah mencuri perhatian. Ketua Umum PPPBSI, M. Fadil Imran, mengatakan Indonesia Open bukan hanya ajang pertandingan, tetapi juga momentum penting untuk mendukung pembinaan dan regenerasi atlet menuju kejuaraan besar seperti Asian Games dan Olimpiade 2028. Sementara itu, panitia memastikan Indonesia Open tahun ini akan menghadirkan pengalaman berbeda dengan perpaduan olahraga, hiburan, dan teknologi agar pertandingan semakin menarik bagi penonton. Sekian berita olahraga. Saya Fadil Panusadi, salam olahraga.

rekan-rekan, informasi dalam Warta Berita Daerah RR Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Indikator makro jadi tolak ukur pencapaian pembangunan Pemko Batam. Kembali Rian, masyarakat jadi pondasi pembangunan di Batam. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RR Batam. Wakili tim redaksi bertugas, saya Herbintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, kembali di Prosatu RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi tepat pukul 8 nanti. Dan sebelumnya kita hadirkan dulu yaitu Lintas Polda Kepulauan Riau terkait tentang informasi di jalan-jalan yang ada di Kota Batam. Tetap di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report Impro Lalu Lintas bersama di Lantas Polda Jetri. Hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Selamat untuk
3: Malaysia. Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar untuk mengetahui seperti apa info lalu lintas di pagi hari ini, terutama di simpang keadaan luar, kita telah tersambung bersama reporter kita Aibda Agnes yang akan melaporkan langsung situasi di pagi hari ini. Salam, selamat pagi Aibda Agnes.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, seperti apa situasi terkini di simpang keadaan luar pada pagi hari ini? Silakan.
4: Baik, selamat pagi sahabat radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari simpang KDA luar. Kita laporkan untuk secara keseluruhan terpantau sudah mulai ramai lancar, baik dari arah simpang ke Primol menuju arah Bundaran Kabil, begitu juga sebaliknya. Dan situasi arus lain dari arah simpang KDA dalam menuju simpang ke Primol maupun Bundaran Kabil masih terlihat relatif lancar. Namun kami mengingatkan kepada masyarakat agar tetap mengikuti aturan berlalu lintas, mengingat arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terpantau kepadatan volume kendaraan akan meningkat pada pukul 6.40 sampai pukul 8. Demikian.
3: Baik, nah kemarin kita libur beberapa, libur panjang jelang tentunya perayaan Idul Adha dan baru semalam tentunya terakhir. Ini seperti apa tentunya anak-anak sekolah, juga orang tua yang mengendarai kendaraan roda 2, apakah juga sudah terlihat pagi hari ini?
4: Untuk mulai pada pagi hari ini masih relatif lancar dan masih aman terkendali. Untuk kendaraan mungkin sudah mulai terlihat kepadatan dari simpang arah KDA luar menuju Bundaran Kabil. Demikian.
3: Baik, yang mendominasi kendaraan di pagi hari ini apa saja nih, Ibda Agnes?
4: Untuk pagi hari ini yang mendominasi kendaraan roda 2.
3: Kendaraan roda 2 ya. Baik, yang menjadi perhatian mungkin selama dilakukan rutin setiap hari di tempat-tempat Kota Batam untuk info lalu lintas kita seperti biasa setiap hari Pro 1 RRI Batam, pelanggaran-pelanggaran biasa yang sering terjadi ini apa saja nih Aibda di lapangan?
4: Untuk pelanggaran yang terjadi di lapangan mungkin ada sebagian kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2. Ada juga yang tidak menggunakan helm. Demikian.
3: Baik, yang terakhir mungkin apa yang disampaikan kepada pendengar kita terkait tips berkendara agar selamat sampai ke tujuan, silakan.
4: Baik, pastikan kendaraan kita aman dan lengkap untuk keselamatan diri kita dan juga orang lain. Jaga jarak aman Anda dalam berkendara. Berangkatlah lebih awal lebih baik terlambat daripada tidak sampai dengan selamat. Bagi pengendara, selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
3: Baik, terima kasih Aibda Agnes yang langsung melaporkan di simpang keadaan luar. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
4: Pagi.
3: Baik, berangkat itu ya laporan langsung disampaikan bersama di Lantas Polda Kepulauan Riau setiap hari di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

aja. Baik mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Ampi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi pendengar. Terima kasih juga yang dari seputaran Tanjung Batu yang balai karimun dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 dari Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Batam memberikan perhatian khusus terhadap kondisi kesehatan jemaah haji yang tiba di tanah air usai menunaikan rangkaian ibadah haji. Nah, di mana disampaikan Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi, jemaah kelompok terbang pertama atau BTH 01 telah tiba di Bandara Internasional Halim Batam pada Minggu sore sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Di mana lebih lanjut disampaikan yaitu lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan khusus sejak tiba di bandara setelah melalui pemeriksaan kesehatan dan imigrasi, mereka langsung diantar menggunakan ambulans menuju asrama haji. Nah, untuk lansia disabilitas lah pemeriksaan suhu dan imigrasi mereka langsung dibawa ke asrama haji menggunakan ambulan. Sementara juga disampaikan PPIH Embarkasi Batam juga menyiapkan rujukan ke rumah sakit apabila ditemukan jemaah yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Kloter pertama Embarkasi Batam ini berjumlah 442 orang, terdiri atas 438 peserta dan 4 petugas haji jemaah berasal dari Kota Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Alhamdulillah, selamat kita ucapkan untuk jemaah haji yang sudah tiba di Kota Batam kembali. Ya, semoga mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sementara itu mendengar informasi lainnya, Dewan Pimpinan Kota DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Batam menyampaikan apresiasi kepada Bidan Cukai langkah penyederhanaan dokumen pemberitahuan pabean pre-trade zone dinilai sangat membantu pelaku usaha. Nah, kebijakan ini menyederhanakan proses administrasi pengirim barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas FTZ Batam ke wilayah pabean Indonesia dan hanya diberlakukan satu dokumen tunggal. Nah, disampaikan nih pendengar Ketua DPK Apindo Batam Rafki Rashid, kebijakan ini merupakan langkah positif pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat arus barang sekaligus mengurangi beban administrasi yang selama ini dikeluhkan oleh pengusaha. Tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
3: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, pelayanan transportasi umum di Bandara Internasional HAM RRI Batam kembali menjadi sorotan. Kali ini sejumlah calon penumpang mengeluhkan operasional bus Damri yang dinilai tidak memberikan kepastian layanan, mulai dari ketidakadanya petugas hingga jarak keberangkatan yang dianggap tidak jelas. Nah, keluhan ini tersebut mencuat setelah video yang direkam warga bernama Danan Wahyu beredar di luas di media sosial. Dalam rekaman area tersebut, kedatangan Bandara Hang Nadiem yang relatif lenggang, namun perhatian tertuju pada posko siaga dan loket penjualan tiket Damri yang tampak kosong tanpa petugas yang berjaga. Nah, kondisi inilah yang menimbulkan tanda tanya bagi para penumpang yang hendak menggunakan layanan transportasi publik menuju berbagai wilayah yang ada di Kota Batam. Ya, mengaku kecewa. Nah, disampaikan atas mulai layanan bus Damri yang menurutnya belum memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat maupun wisatawan yang baru tiba di Kota Batam. Ya, mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik ya ke depan, tentunya Batam lebih baik lagi. Nah, sementara itu PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi yang berlaku mulai Senin kemarin 1 Juni. Dalam penyesuaian tersebut, harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan, sementara di Klex dan Pertamedex justru cukup turun signifikan. Nah, perubahan ini berlaku di seluruh Indonesia dan dengan besaran yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah pemasaran masing-masing. Ya, itu dia pendengar, satu informasi alhamdulillah kembali turun lagi per 1 Juni kemarin 2026. Ada miliknya nap dengan uang dan juga nap eta persetan pagi ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik kedepannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah, dan siswa.